Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, Bupung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Program Yak Lama Marathon kali yang ke ini sangat meriah. Lebih 8,500 pelari cipta rekod baru sokong ekonomi tempatan. Pada tanggal 20 ni kat Rakada Kom yang lalu, wilayah Tala telah menganjurkan Jalan Marathon 2020 ni kali yang ke-6 dengan penuh meriah di kawasan Majlis Perbandaran Wilayah Jala ataupun Tesa Bahan Jala. Seramai 8,519 orang pelari dari negara Thai dan juga dari luar negara telah menyertai acara. Jumlah penyertaan tersebut merupakan rekod tertinggi sejak pertandingan ini mula dianjurkan pada tahun 2019, sekaligus membuktikan keyakinan masyarakat serta potensi wilayah Jala sebagai bandar pelancongan bidang sukan yang semakin mendapat perhatian di samping membantu merancakkan ekonomi dan sektor pelancongan tempatan.

0: Sawata Jala FM 95 MHz, Radio Bahasa Tepatek 24J, mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline Koormono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Mahkamah Jala bersama rakyat.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Ter 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Ter 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Itulah untuk sekarang ni tu kita berjumpa pula lah dalam ruangnya cerita dari kampung. Itulah untuk ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupalah kita boleh berjumpa setiap hari Senin hingga sampai hari Jumaat pada jam pukul 11 tengah hari hingga sampai jam pukul 12. Satu jam lebih kurang di Gomel FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu untuk tengah hari ni dah. Ucap selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Tak kira lah di mana saja gitu, bolehlah kita masuk kosi ataupun masuk bicara ha-ha berita ataupun ha-ha apa sajalah yang mana kita nak tahu ataupun ada soalan gapo nak tanya tu, boleh kita telefon mari. Dan juga tengah hari ni ucap selamat tengah hari, apa khabar ratik lagu mana peminat pendengar, udara cuaca di sana di rumah tu lagu mana, boleh kita masuk kosi tukar menukar fikiran. Dan juga siapa-siapa duk tah-tah kereta ataupun duk tengah jalan-jalan gitu, minta kita tu jalan wis selamat. Jangan lupalah hati-hati di jalan raya dan juga turutlah apa turutlah aturan jalan raya ataupun kod macam racun tu, kita kena turutlah untuk keselamatan kita. Kita berjalan dengan selamat, sapa dengan selamat. Gitulah untuk tengah hari ni, dan ada beberapa hal lah untuk nak mari berkongsi ataupun nak bicara dengan peminat. Dan juga siapa-siapa ada soalan ataupun nak tanya gapo ataupun nak dengar nasib, nak dengar lagu, dah boleh kita telefon mari 0732-203-583. Gitulah untuk hari ini, dah di Gelamek FM 95 MHz Sawata Jala. Jangan lupa pianing ataupun masoning tu, kita boleh jumpa lah di sini Gelamek FM 95 MHz Sawata Jala dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah untuk peminat pendengar kita, jangan lupa lah kita jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa udara cuaca tak nak tentu mana, ataupun ke hujan ke panas gitulah, kita apa panggil lebih lagi budak-budak, kanak-kanak dan juga orang-orang tua tu mudahnya menyakit ataupun mudahnya demam gitu. Kita pakat-pakat jaga dah, jaga-jaga kesihatan, tidur berehat wi cukup, makan-makan benda yang faedah, bagi minyak bagi lemak tu boleh apa panggil boleh liang, ataupun kita jangan duk makan banyak sangatlah, ada juga minum air saja tu, air tawar tu we banyak sikit, 8 gelas ataupun dalam 2 lit sehari. Jangan duk makan air manis, jangan duk makan air gas. Dan juga seneme-seneme petai-petai tu ok melangkai katik we tubuh kita tu tubik peluh katik, tubik peluh ataupun gerak gerilah tubuh-tubuh kita tu. Jangan duk tidur sangat, jangan duk we lama, gitulah untuk kita pakat-pakat jaga kesihatan. Semoga kita tu sehat walafiat belaka, jauh daripada penyakit apa saja. Gitulah untuk sekarang ni tu, kita rehat dengan lagu ataupun dengan anasid seketika. Lepas tu setelah lagi tu kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk kita berjumpa jumpa seperti biasa di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jalan. Gitulah peminat untuk kita bersama-sama ikuti ruangnya di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jalan. Kita ni tak kira lah ruangnya mana-mana pun. Kita boleh ikuti bersama untuk dapat tahu khabar, dapat tahu berita yang berfaedah kepada kita. Gitulah untuk peminat, sekarang ni kita duduk di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala ataupun bahasa Thai Setani Witiyu Kerajai Siang Heng Pratet Thai Jangwat Jala. Gitulah peminat untuk kita bersama-sama duduk dalam jaga Allah, sehat walafiah, selamat di dunia dan di akhirat. Gitu, jangan lupalah jaga-jaga kesihatan dan juga jangan lupa menunaikan ibadat. Jaga-jaga kesihatan ni tak ada payah li peminat. Kita kena jaga apa yang panggil tidur-tidur, rehat we cukup. Rehat we cukup, makan-makan yang berfaedah. Ataupun apa yang panggil minum air dah, air saja. Air saja, air kosong tu lah, namplau tu. Kita duk panggil air saja, air kosong tu. Dah juga makan ni cik boleh makan-makan berfaedah lah. Bagi minyak, bagi lemak tu jangan-jangan duk makan sangat lah. Kita apa yang panggil buah-buah hair tu tak apa. Sayur-sayur ataupun pak polamai. Ada juga protein. Tapi ni badan kita ni cik boleh tu kena makan air lah. Air kosong, 8 gelas sehari ataupun lebih kurang 2 liter. Gitu, tapi ni bukan air kafe, bukan air teh, bukan air manis lah. Gitu peminat. Dan juga senai-senai ataupun okam langkai lah. Tak kira lah nak berjalan, bila-bila laksak ataupun apa yang panggil lari lah, hunga. Gitu peminat. Boleh tengah je sehari tak apa dah, boleh seminggu tu kita buat boleh 2-3 kali dah, lebih-lebih tak ada masa kita jalan-jalan ke dalam-dalam rumah kita tu, boleh tengah jewi badai kita gerak-geri gatik ataupun kalau ada sika gatik sika dah dengan anak cucu sama tara tunggu nak apa dia panggil sama tara tunggu nak semayang ngorek ataupun waktu pagi lepas semayang subuh sebelum nak pergi kerja dah. Dan juga lapis apa dia panggil suka anaman kita tu beruh-beruh gigi, basuh-basuh tangan, lebih lagi kita tubik. Kita klik panggil daripada luar rumah. Tak kira lah kita pergi beli, pergi dinak, pergi kedai, pergi mana saja. Apabila kita klik siapa rumah peminat, kita jangan lupa lah basuh-basuh tangan, basuh-basuh dengan air sabun. Sebabnya kita apa dia panggil, kita tak tahu katanya kita pergi setuh dengan gapo katik. Lebih baik pergi dinak tu peminat. Tak tahulah mana cuci, mana cema. Tapi nyo, apabila kita klik siapa rumah, jangan lupa basuh-basuh tangan dah, dan jaga jangan-jangan lupalah sabun-sabun dan juga relax katiklah. Relax, duduk-duduk tahno ataupun kalau kita gak baca-baca surat, baca-baca Quran gitu jelah. Main dengan anak cucu, jangan duduk serabut sangat, jangan duduk serius sangatlah. Gitu. Dan juga apa orang panggil kalau lalu isap rokok tu, kita boleh berhenti, kita berhenti lah. Ataupun kita boleh slow, kita slow. Bagai-bagai yang mudarat kepada badan kita, tak kira lah rokok gapo saja yang mudarat kepada badan kita, asyik boleh tu kita boleh berhenti, kita berhenti lah. Ataupun kalau learning tu berasa banyak doa nak berhenti, tak boleh berhenti lagi, kita kokoh slow, kokoh kurek supaya kesihatan kita juga. Tanya katanya siapa nak duk panjang ke umur. Bucaya katanya semua setiap orang jawab tak nak panjang ke umur untuk nak menunaikan ibadah, untuk nak cari rezeki kepada keluarga. Tapi nya kalau apabila tanya katanya jaga kedok kesihatan kita, jaga kedok badan kita. Lebih kurang setengah peminat
tak nak jaga mana badan kita lepas, tak kira lah setengah tu kerja si siapa tak ada masa nak jaga kesihatan. Pahalah kerja untuk cari rezeki, tapi jangan lupalah badan kita juga kita kena pakai untuk cari rezeki. Apabila badan kita tak ada, kita nak kerja cari rezeki tak leh. Gitu kita cari rezeki bersama-sama dengan jaga kesihatan. Ada juga berdoa, katanya minta hidup dalam jaga Allah, minta selamat, sehat walafiah deh. Ada juga apabila cukup setahun sekali, tak apa dah kita pergi hospital, pergi cari bomo untuk cek-cek badai kita. Kalau bahasa Thai juga, terus suka apa, peracampi lah. Gitu. Katanya dalam masa setahun tu, badai kita pakai lagu mano, ada penyakit gapo mari kedok, kita siang ataupun risiko dengan penyakit gapo, kita kena cek jugalah sebabnya apabila kita lebih lagi penyakit yang duk lek dalam badai kita tu, pasti kita dapat tahulah, tapi apabila kita tak ada cek, kita tak tahu, duk sakit situ, duk fikir diri, katanya, sakit ni, penyakit tu apa, tapi cari bomo takut. Tu, gitulah kita kena cek-cek kesihatan kita, katiklah setahun sekali pergi hospital. Tak kena takut habis duit dah pergi hospital, ya tak kena bayar duit, tapi jangan duduk di klinik lah. Klinik kalau ada duit tak apa. Dan juga gitu ialah peminat untuk jaga-jaga kesihatan dah, tak kira lah badai kita ataupun apa yang panggil suka pubjit kita tu, kena jaga juga, jangan duduk serius, jangan duduk serabut banyak sangat, sebabnya apabila kita serabut buat we kita tu fikir banyak, nak buat kerja tak leh, serabut kena duduk. Gitu ialah dah gitu untuk kita pakai berdoa-doa panjang ke umur, dan juga duduk dalam jaga Allah, jauh daripada penyakit dan juga jauhkanlah dari bala, untuk kita selamat selama-lama di dunia dan juga di akhirat nanti. Gitu untuk sekarang ni peminat, berminta rehat dengan lagu ataupun dengan anasyid dululah, lepas tu kita klik mari pula dalam pusing yang terakhir dah di Gomek FM 95 MHz Wata Jala kita ni lah. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika.

Itulah Dek Akok penghina pendengar semua, daripada ruangnya yang terakhir untuk cerita, untuk ruangnya cerita daripada kapung dah. Dalam ruangnya yang kedua, saat ini tu kita boleh dengar maklumat, dengan berita ataupun apa saja yang beri faedah kepada kita dah. Untuk sekarang ni tengok je pun tak ada banyak dah dah. Itulah untuk hari ni bu silap salah lagu mana, minta maaf lah kau. Tak nak lacak mana lagi untuk mari ambil ruangnya sini. Moga sengih lama untuk ambil ruangnya bahasa Melayu ni. Gitulah hari ni kita minta maaf lah yang mana tak lacak mana ataupun tak flow mana lah. Tak lacak mana, tak flow mana. Gitulah untuk hari ni, minta maaf belaka. Siapa yang dengar mana saja, minta kita wish selamat wal afiah. Apa saja nak gimana pun, minta lah wish apa dengan selamat. Untuk belum nak tinggal lagi ni, gitulah untuk nak minta wish kita ni pakat-pakat jaga kesihatan. Pakat-pakat jaga kesihatan. Lepas tu minta wish jauh kepada penyakit-penyakit apa saja. Untuk hari ni, bu silap salah lagu mana, minta maaf belaka. Kita klip jumpa pula kepada hari yang sama lah. Tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Untuk cerita dari kapung ni, kita boleh berjumpa tak, hingga hari sejak hari Senin hingga sapa hari Jumaat. Daripada je pukul 11 hingga sapa pukul 12 sejak lebih kurang lah di Gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ni, bu minta undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sarawak Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sarawak Wilayah Jala Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita dari Kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua duduk didengar di pada orang peternak kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahira Jelat pada masa buku 1 petang sehingga buku 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan sehingga radio Sawatah Jalan bahasa Melayu tepat teh 24 je. Jadi masa berehat peminat semua di masa ni duduk dengar di tempat teh mana ratik suara cerak kedak udara lo ni lagu mana kita boleh kasih di pada orang petana kita 073-203-583. Alhamdulillah dengan orang petana kita masa ni pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua dengan cara-cara deh bahaya hak mari dengar di masa musim hujan dah sebab di tempat kita masuk musim hujan kedah iaitu kita kena jaga dah tubuh badan kita dan anak cucu kita patut orang dalam rumah kita di sini untuk nak selamat lah kepada bahaya semua hak mari dengar pada musim hujan. Cara dia lagu mana tu tadi kita mari hubungi yang kedua daripada orang petana kita.

Terima kasih kepada peminat semua duduk didengar di pada ruangan peternak kita masa ni. Tengok masa yang di masa lewat ada silap salah mana, saya akan maaf di ruangan negatif. Patuh klik main jumpa pula pada hari esok masa tula buku 1 petang sehingga buku 2 petang setiap hari di sini di gelombang FM 95 MHz dan sang radio Sawah Tajala bahasa Melayu tepat teh 24 jam. Masa ni saya Dina Fayyirai Jelat minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ini masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di Gelombang FM 95 MHz Sawatajala. Gitulah yang mana gitu hari ini abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia boleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum dining hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas ganti plot sining. Itulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kiralah duk di mana saja, tak kereta, duk di gereh ataupun duk rumah, tak kiralah di mana saja dah. Minta we kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik untuk sekarang itu udara pun ke hujan, ke panas gitulah. Untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz. Gitulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak mari kecek, nak mari bincang di sini pada Gelombang FM 95 MHz Sawatajala tiap-tiap hari lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah, nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik kakak peminat semua. Gitu, jangan gaduh gikano, jangan gaduh halih, glomel. Kita klik jumpa daripada pusingan yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.

Itulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik lagi pula untuk pusingnya yang terakhir lah. Pusingnya yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni. Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petai lebih kurang hingga sampai pukul 5 petai. Satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Glamet FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana. Tak kira lah, baru sudah kerja, baru kelek beli, tubik kedah. Tak kira lah nak gimana saja, dah minta kita tu jalan dengan selamat, sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petaning silap salah sikit sebanyak, lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup, kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama, pukul 4 petai lebih kurang hingga sampai pukul 5 petai. Di Glamet FM 95 MHz. So, waktu jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek. Ha, apa saja dah. Gitu untuk hari ni, ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Minta kerjasama adik-kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Selamat Petang.

wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua duduk didengar di pada ruangnya. Selamat petang masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahy Rajit lek pada masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sarawak Jala bahasa Melayu tepat teh 24 jam. Di masa berehat peminat semua masa learning dah duduk bawa kereta klik kepada rumah kita lagu mana tu bawa dengan koho-koho sobat hati dah. Api ya duk mi anak cucu di masalah ni pun bawa koho-koho juga deh. Lepas tu masalah ni peminat duk dengar di tempat tema mana ratik suara cerak kedak udara lagu mana kita boleh kasi boleh di pada orang yang selamat petang nombor tulah 073-203-583 deh. Gapak dengan khabar berita banyak jalan sangat di pada gelombang FM 95 tu setiap masa 24 jam nak jumpa dengan DJ-DJ banyak orang deh. Tetapi setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu di masalah ni dapat dengar khabar berita setiap hari dan setiap petang di masalah ni kata dah ataupun di pada bahasa Thai ada juga hak suara jala kita dah dengar FM 92 MHz dan 94.25 MHz dah ataupun di pada online pun ada juga dah page suara Thai lah Krom Pacar Sampan masuk gitu teke titam sikit dah teke titam teke tuk cai dah untuk nak we kita boleh dapat dengar khabar berita banyak-banyak sekarang setiap hari dah pada tempat teh hak wilayah jala ataupun ya di berita hak kajak ewi kepada adik kakak kita boleh gapak tahu daripada orang lain dulu dari masalah ni boleh mudah jalan mana boleh kita gapak di jalan itulah deh masalah ni peminat mana nak ngan lagu gapo tamah ataupun nak kasi tu kita masa berehat dulu dah satu ni klik mai pada hubungi yang kedua pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua nak ya di cara gapo tu dan kita mai hubungi yang kedua di pada orangnya selamat petang.

Terima kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada orang yang selamat petang masa learning dan masa berehat. Hok peminat semua untuk dengar di tempat tema no gatik dan dengar duk kedate lagu mana ataupun duk dengar di pada dalam nak dan duk jual bela-bela, duk goreng bela-bela. Patu buka pusing radio mari di pada gelombang FM 95 bunyi suara ni tu bolehkah pak khabar berita wi kepada adik kakak kita setiap masa kita dah patu setiap masa pukul 5 petang sampai pukul 6 petang tu di pada ronge selamat petang dah wi kepada adik kakak kita di masa lah ni dah biar bawa kereta bawa motor tu bawa dengan koho-koho sobat-sobat hati dah untuk no, wi kita klik sapa rumah dengan selamat gatik dah masa lah ni kita jangan lupa jaga dengan kesihatan kita di masa ning dengan nyakit nyamuk mari pula dah peminat dah ataupun kita orang panggil kata kai liat ok ha tu nyakit nyamuk pun mari demam semua pun banyak sangat dah makalah pembuka anak cucu kita pun kita waso baik kena jaga dah di masa lah ni untuk kepada kesihatan dia katik dah iaitu dah kok krom kok kumro yo gaya agak gata di pada masa ni ada adik kakak kita jadi nyakit nyamuk ni banyak sangat dah iaitu yo wi kita jaga-jaga di masa ni jaga dengan tubuh badan kita sendiri patu jaga lagu mana matakan hak dia dah matakan hak dia duk rumah jaga di rumah boleh dah di pada keliling rumah kita tu cuci-cuci bersihlah dah pada tempat-tempat hak mana ada air duk jadi kang lagi dah duk wi air dalam makuk kok kucing dah kalau siap sudah dah wi terak wi kering situlah yang duk wi nyamuk hidup telur dah. Lepas tu banyak cara dah dengar air hok buh dalam lomong kita ataupun dalam ong kita hok kita duk mani-mani tu katuk. Katuk tudung sikit dah katuk tudung sikit untuk tak sewi nyamuk ni mai hidup telur juga hok ya dibahaya kepada kesihatan hok kita dah. Lepas tu di masalah ni jaga dengan kesihatan hok kita yang baik molek dah dengan cuci rumah kita kedah cuci tempat kerja kita lepas tu tengok-tengoklah jaga-jaga kesihatan hok kita tengok molek akan hok anak cucu kita lagu mana deme dak lagu mana kalau ada wasa butih naik deh tubuh panas dak sedak tubuh lagu mana bawa gilah gi mah pita deh untuk nak wiwi bomo ni wi ni cai lah kata ya digapo lagu mana ataupun kita ni dok wak kijo dale ute masuk dale ute dok gi une-une lagu mana tu dok kutik bahagia dale ute tu lagu mana dok mana motong lagu mana ha goyak perawat wi kok bomo tahu dah untuk nak wi bomo tu wi ni cai betul kata ya di gapo mari dengan gapo dah inilah wi yo kubak dengar kena jaga inilah saya akan tahu kepada peminat semua di pada ruang yang selamat petang wi kita jaga-jaga kesihatan kita yang baik di masa lah ni untuk nak wi gagah selamat buat ibadat wi kepada tubuh pada kita sendiri dah inilah kita buat masa berehat satu lagi patu klik mai pada hubungi yang ketiga di pada orang yang selamat petang. Tang.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada orang yang selamat petang. Masa ni tengok masa ya di masa lewat. Ada silap salah mana, saya akan maaf di ruang yang negatif. Patuh, klik mai jumpa pula pada hari esok masa tu lah. Pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz, Tesang Radio Sotajalah. Masa Malay tepat teh 24 je. Masa ni saya Dina Fahira Yicik lah. Minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

kita terima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting sekalinya ibu, Allah Ta'ala yang pilih kita orang beriman dengan dia. Sambil tu hari-hari, janganlah kita tinggal. Tanda kita terima kasih dengan Allah Ta'ala. Dia pilihkan kita orang beriman dengan dia ni, tak ada dah sebagai anak kunci syurga dah. Dikatakan, dah, Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Aku puji kamu Tuhan yang kamu pilih, aku ni beriman denganmu dan Islam denganmu. Pak kalau Tuhan yang pilih kita jadi orang yang kafir dengan dia, kalau dia Tuhan yang pilih orang mertak dengan dia, kupu dengan dia, kita nak kata reno ibu. Moga barang ni sudah kau Tuhan berlaku. Tapi dak we Allah Taala pilih kita orang beriman dengan dia. Ni banyak kita terima kasih. Wa huma min azamin ni'am, kedua-dua ni sebesar-besar nikmat. Tak ada nak gu dah. Kaya setara mana pun, kedebel setara mana, tinggi darjat setara mana pun, kalau tak ada iman dengan Islam, niakalah tempat dia. Waliyazabilah. Dan kalau sekiranya kita orang susah, pakai miskin, orang apa-apa, tak ada harta benda, tapi kalau ada iman Islam, sergalah tempat dibalah di akhirat esok. Ni tempat kita pengukuran di antara iman Islam tapi adalah kufur. Ni tempat beza. Sabit tu di kita puji lagi, dikatanya waqafa bihima minan nikmah. Padah dah cukup dah. Kalau Tuhan tak wi yang lain padah dah mocik kawe. Cukup ngah ning dah. Tapi dak Tuhan wi tamu-tamu. Winga kereta, winga motor, winga tanah, winga pondia, winga pondokong, winga pound pedok, winga sudu, winga anak banyak. Tak habis nak bila nikmat. Tapi kalau kita warning tak apa dah. Nikmat iman Islam. Wakafa bihima minan nikmah. Cukup pada dah. Tapi dok we tu hawi banyak lagi kepada kita sehingga kita nak bila tak habis. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hitungkan nikmat yang kui kemung ni, tentulah kita nak bila tak habis. Ni sabit kita kena banyak ucap Alhamdulillah. Alik maka kita jangan tinggal Bismillah pada awal. Alik sudah kita jangan tinggal Alhamdulillah. Ni tanda kita terima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sekali sehari kita baca lah makcik kawai. Tandalah kita pandai balas budi hak Tuhan pilih kita orang beriman dengan dia, Islam dengan dia. Ambil malam ni belah-belah mari beli, belah-belah kita mari jalan, belah-belah dengan ceramah, belah-belah kita dengar asyik yang ada yang nasik saat ni, we boleh kata ilmu pada malam ni. Sebab tiga saudara di antara Cik Din, Nasrun, Nur Hayati, dia buat penjualan lagu ni, panggil ceramah, panggil nasik, tak ada pun golang. Amor ni boleh kata seumur baba suh pun super malam esok baba zu. Untuk bila-bila mari kita beli, kita boleh mari mengaji hati. Nah, tak ada dah. Di antaranya. Pas lagi pula lama dua, kita kena terima kasih kau Tuhan lagi weh. Terima kasih gapo? Yaitu yo pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Tak ada rega dah kita nak balas. Umat Nabi Muhammad, umat yang Tuhan kasih, yang umat saya, Tuhan saya, umat yang permula takdir, umat lain tak ada lagi. Umat Nabi Muhammad tu Tuhan sudah takdir dah. Dan pada akhir zaman lah ni, umat lain tak ada suara habuk dah. Wahumul awalun, wahumul akhirun. Umat Nabi Muhammad ni awal takdir dan kusudah eh. Tengok lah ni, umat lain tak ada dah. Umat Nabi Muhammad tak ada lagi. Siapa kemak? Dan umat Nabi Muhammad ni pula semolek-molek makhluk tak ada dah. Wajah ala ummati ummatin ukhrijat linnas. Nabi puji tu hai jadi ke umat Nabi Muhammad ni, umat dia ni sebaik-baik umat yang dipilihi, yang dikeluar di atas muka bumi. Kena kepada buat kita. Sambil tu kita jangan lupalah, kita selawatlah kau Nabi dan puji kepada Allah Ta'ala. Dengan kita kata Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku puji kamu Tuhan yang kamu pilih aku ni jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bacalah mocik kawe. Tanda kita pandai balah budi yang Tuhan pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Sabit tu ulama kata kan. Kita manusia ni amono tanya. Semenjak daripada beranak sapa kepada masa lalu ni, gapo hak kita pun cai tisuk nai siwit. Ha, gapo cedin? Gapo nasrun? Gapo hak kita pratak cai tisuk nai siwit? Jok di kita beranak sapa kelani. Sebab kita kereta baru, sebab kita tamnen tinggi, sebab kita faudie banyak, sebab kita kakah mak banyak, kita janguk bukan. Hak kita pun cai tisuk nai ciwit, hak kita kena gembira jok daripada kita beranak sapalan ni Allah Taala yang pilih kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berasa kedak tu. Dek ni nak royak hak lebih sekali hak kita kena gembira, kita suka dalam hati kita jok daripada kita beranak siapa kepada seahlan ni Allah Taala yang pilih kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabit tu jangan tinggallah kita bacalah sekali sehari saat ni doa tanda terima kasih yang Tuhan pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Dah. Ah, lepas tu kita puji pula ya Allah Taala pilih kita orang beriman dengan dia dan Islam dengan dia. Bacalah. Nah, ambo wari satu doa. Dekat, cedek kalau orang ibu bapa tak ingat. Ambil taruh hon jadi kebaikan selama-lama. Nah, benda kita makan, benda kita minum gapo sekak siapa esok kita berok habis dah kecil habis dah. Hon ni ambil taruh molek. Kalau rasa nono insya-Allah ambo nak bagi. Nih. Tanda doa puji ini. Kalau hak ingat dah, alhamdulillah. Hak tak ingat lagi, ambillah kertas ni untuk nak wi kita pandai balas budi Tuhan yang pilih kita jadi umat dia. Ah, kita pilih, ya pilih kita orang beriman dengan dia. Dan mari oleh bawah ni, kita puji pula kepada Allah yang ya pilih kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling molek sekali, lebih sekali, umat yang banyak sekali masuk syurga Allah Taala. Ni nombor 2. Ah tu. Kalau nombor 1 kita puji alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Kau ni tak ada kena beli mochi kawe weh. Nak pakai sikabu, pakai apa-apa nak jual tu kena beli. Kau ni dah ambil lah untuk wa amal dunia dan siapa akhirat. Ni pandai kita nak balas budi dengan tu eh. Bacalah sekali sehari. Moga buku iman Islam ni benar sudah dia. Dia nak pilih siapa dia, pilih ikut dia. Moga kanak kiri dia. Tapi dah, dia pilihkan kita agar beriman dengan dia. Nah, hal nombor 2 ni. Doa kita puji jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita ucap alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni halaman 2. Dah mintalah agak kepada ibu semua kalau nak insya-Allah amo bagi wei. Dah kalau tak siapa tak ada apalah tapi amo nak kusna ning kata yang kita kena terima kasih dengan Allah, terima kasih dengan Tuhan kita. Dia pilih kita orang beriman, dia pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Pas turun mari di bawah ni pula. Ni doa hak lama 3 ni nak bui Tuhan redha kita. Kelima redha ni ibu bapa dok dah serga tak habis, kita dok nak lagi. Adapun kita takut ke Allah, kita buat amal ikhlas, kita benci kepada dunia zahid, kita sabar mengerasi nafsu kita. Sekat dunia ya. Tapi kelimah redha ni akhirat tak habis. Tinggi tak tinggi. Dalil mana kat dia? Bila kita masuk syurga di akhirat esok. Tuhan telah tanya fok kita ramah-ramah hodok le syurga. Dia tanya maza aturiduna. Fokmu ramah-ramah ni nak gapa nama lagi. Dengan tempat duduk mahli gai rumah yang besar. Dalam serga. Duk cedek kau kita serga ni puluh kali dunia ni. Dunia ni sebutin puluh kali dunia duk cedek kita.
Habis kena rajin dengan amal ibadah. Rajin dengan taubat. Ya dua tu ya. Rajin dengan amal ibadah. Rajin taubat. Hak dirakor dengan Tuhan. Orang ni kalau rajin dua ni, insya Allah ya jaya lu dunia dan akhirat. Kama dia tu hadut tawa maza aturiduna. Fak kita ramah-ramah duk nak gapo nama lagi. Aku bui belakang dah dengan rumah besar. Aku bui belakang dengan tempat duduk. Dengan gapo nama, dengan makan ni, dengan payi kaya. Dah, dengan orang tino jangok-jangok suai-suai. Bidia dari. Aku bagi belakang dah. Pahpokmu ramah-ramah duk dalam serga ni, Tuhan kata mu nak gapo nama lagi. Fayakuluna kita duk dalam serga jawab kata, ridoka kiredo e angkau. Ni nak uriti makcik kawai ayah ibu dia. Kata serga ni kira redo tak habis kita duk nak lagi. Apa toh lagi dalam dunia. Sampai itulah ni satu amal lelama tiga. Kita baca dalam hari yang kita kalau rajin. Kita baca lepas subuh tiga kali. Kita baca lepas ngorik tiga kali. Nabi kata kan, kalau baca ni tiga kali pas mayang ngorik tak tinggal-tinggal. Nanti kita lupa tak ada arah. Lepas subuh kali kita baca pula. Di pada masa esok tak ada bayangi malaikat bayangi arah. Tak ada dah bayang patape bayang keimuh. Nanti bayang pamote bayang tu bayang ni tak ada malaikat bayang arah di pada masa esok. Tapi orang yang baca doa ning Tuhan kasta lagu mana? Nabi kata, kana haqqan 'ala Allah ay yardahu yaumal qiyamah. Jadi orang baca kelimah raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Jadi hari itu ni Tuhan redha kita. Kana haqqan 'ala Allah ay yardahu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat di pada masa Tuhan kene kita. Tuhan suka dengan kita, Tuhan redha dengan kita. Akhaza bi yadihi yumna ila al-jannah. Nabi pergi tangi kanan dia hayat kita di bawah syurga Allah Taala. Ni hak lama tiga nah. Ni kalau asamo nak kusna kalau nyenok. Hak penuntun pun supa juga. Nak royak mari kita hantar lagi. Ni lama tiga dah. Kita baca lepas mayang ngorek. Tiga kali lepas subuh tiga kali. Amalah. Ni cara kita duduk dalam bulan sofa. Tapi suasana hijrah kita tak habis lagi. Ubahlah duka kita. Daripada tak doa kepada doa. Daripada malah kepada rajin. Daripada tak kru'eh kepada kru'eh. Daripada tak semaya sunat kepada semaya sunat. Daripada tak taubat kepada taubat. Daripada juruh kepada juruh lagi. Daripada tak doa kepada doa. Ni halaman tiga. Kalau hak reti dah, alhamdulillah. Hak tak reti lagi, pakak bawa lah. Ni jalan kita nak selamat di akhirat esok. Raditu billahi rabba. Aku puas hati Tuhan denganmu. Musuh aku semaya, aku puas hati. Musuh aku posok. Musuh aku tudun aurat. Musuh aku patah lari benda yang haram. Aku puas hati berlaku dengan suruhmu dengan bertuhan denganmu. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku puas hati pula Tuhan dengan Nabi Muhammad ni. Jadi Nabi, jadi Rasul. Hak Nabi membuat gapo, hak Nabi musuh gapo. Aku nak turut, aku puas hati dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi ku, jadi Rasulku. Dan aku puas hati pula Islam ugamaku. Islam suruh semaya, Islam suruh poso, Islam suruh patah lari. Aku puas hati lah dengan Islamku. Ni hak lama dua. Nama tiga. Hak lama empat ni. Kita ni kena wajib berimeh belakang makcik kawih. Kita kena timeh kelu esok-esok. Timeh amal leh. Siapa dia tak percaya kapi? Sebab tu yang katanya, watakunul jibalu kal'inil manfus. Fa'amma man sakulat mawazinu. Fahuwa fi'ai syatir radiyah. Maka ada pun orang timai amale giberak kebaikan. Giberak kebajikan. Orang ni
fahuwa fi aisyati radiyah, dia hidup di dalam suka eredo Allah Ta'ala, yakni surga. Ni sama-sama kita kena pakat cik, kita kena pakat timbel bela-bela amalan kita kalau pergi mati esok setara mana, dosa setara mana. Dia kena cek juga ni mau cek kahwin, bukan duk cek darah tinggi sekarang. Lah ni banyak orang cek darah tinggi macam mana ni, kerana dia banyak. Cek lah 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan setengah pergi mau sakit. Takut darah tinggi naik dengan orang dia batang mah. Baru ni duk cek dengan daging gerbel. Tapi amalan kita cek ke dah. Kalau kita pergi mati esok lagu mana kahwin dah. Bukan kahwin dah semalam, kahwin dah lain pula ni. Agak kau kita berat kebajikan kau, gengih kebajikan. Hati kena cek tengok hati. Sebelum tu cek, baik kita cek. Kalau kita berat kebajikan tu, hai royak dah. Lekra area. Kita biasa baca. Fahwa fi aisyati radiyah. Kita hidup dengan senilai ni. Yang ni tu hai rendah, serenggok. Hak kita bose. Wa amma man kafat mawazinu. Dan ada pun orang gitime amalek hak kita duk kerja atas dunia learning ni, kalau giringi kebajikan gi berat kejahatan, fa ummuhu hawiyah, tepat ke dia me neraka yang nama hawiyah. Pastu he tanya Nabi Muhammad, wa ma adraka ma hiya, apakah Muhammad neraka hawiyah? Nabi kita jawab, Tuhan kita jawab, narun hamiyah, api yang bernyala belum. Atu nikih gapo ringi kebajikan pas tengah nak wi berat kebajikan amba waris foto doa pada malam ni kepada ibu dan bapak dan ayah-ayah dia kalau waso setuju. Hak ni kita buat banyak mana we, hak ni kita bawanya radi tu billah ni lepas maya subuh ngan lepas maya ngorek, ikutlah berapa kali pun, tapi jangan tinggal gapo. Di antara kita baca dia nya dah orang panggil doa berat pada timeng ni, baca pas ngorek tak apa, lepas subuh tak apa, boleh 24 je lah acu, boleh kita boleh 100 kali sehari. Panok yo ibu-ibu kalau tak boleh baca lagi go. Ni amal mari nak rakyat doa yang malam ni untuk nak ubah doke kita pada tahun 1447. Takut kita duk supo. Tahun 1447 tak ada uang amal juga. Mari 1448 tak uang amal juga. Duk sepatu juga. Tak ada teralih. Sedekah kita ingat kata sungguh tahun baru. Kita kau buruk weh Nasrun. Kita kau buruk Cik Din. Kita kau buruk Nur Hayati. Kita baca kau orang buka rekam jual. Bukan kau baru, kau buruk, kau buruk. Kau dekat nak mati. Kau nak temu lubang kubur. Sampai itulah kita amalan pun kita kena ubah. Daripada malah kepada rajin. Daripada tak buat kepada buat. Daripada tak doa kepada doa. Daripada tak beramal kepada beramal. Sebab apa? Karena kita bukan kita nak ubah tahu cara. Nak ubah doke kita. Habis malam ni amal mari curuh lama tiga ni. Amal berat timengi. Ni hadis sahih. Nabi kata kan. Kalimata khafifata fil lisan. Dua kelimah ni ringi sebut pada lidah. Nggak makan nasi, berat makan nasi lagi. Ringih, Nabi kata sebut dengan lidah. Tapi sungguh pun ringih sebut dengan lidah. Wasakilata fil mizan. Dua kelimah ni berat pada timengi. Canam nak tu berat. Kita duduk tak dunia nak kau berat belakang. Kelapa pun nak berat. Dia kita nak kau berat. Ikut kita nego nak jadi berat. Untuk nak utung. Tapi akhirat kita tak metengkan nak berat amalek. Tengok dua kelimah ni Nabi kata wasakilata fil mizan, dua kelimah ni berat pada timengi. Wasakilata fil mizan dan dua kelimah ni juga wahabibata ila rahman. Dua kelimah ni hak Tuhan saya, hak Tuhan kasih. Mana kelimah yo ni? Ni amat tulis di bawah.
Hadis sahih. Kalau tak sahih lagi Allah nak ayat aku mana dah lah. Mana? Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ni kalau kita royak-royak lalu takut ibu tak ada pergi, bapak tak ada ingat. Ni surat dia ada. Ambo wa ari hok pisik sungguh dah ni. Dua kelimah ni hok Tuhan saya, hok Tuhan kasih, hok Tuhan kene, hok berat pada timeng ni. Pas pia tik kata berat pada sebut ngali dah. Tak ada Nabi kata kalimata kopi patan bil lisan. Dua kelimah ni hok rengeh sebut pada lidah. Dah duduk di lama tiga ni. Ni, lama empat. Tengok lama lima pula. Lama lima ni doa hak Nabi bawa belum pada bui saleh. Hadis riwayat rawahu Muslim. Hadis sahih juga. Lepas pada kita baca innaka hamidum majid. Jangan duk gaduh bui saleh lagi. Mintaklah kita baca empat kelimah ni hak Nabi kita baca. Gapo pak kelimah ni? Yatamo Nabi baca minta jauhi Allah daripada azab api neraka jahanam. Ni Nabi baca, taro Nabi lagi baca kat dia ibu dia. Dah, lama dua Nabi baca pula. Minta jauh daripada azab kubur. Dua. Lama tiga Nabi minta jauh daripada fitnah hidup. Duk dalam dunia duk kena kena fitnah aja. Minta jauh. Lagi pula wa min fitnatil mahya wal mamat dan fitnah hidup pula ketika nak mati kat dia. Teka kita ada buat letih tarik nafas. Teka tu setan mari selot tambung. Sakit habis-habis sakit. Lenguh lagi, tarok lagi, lapar lagi, dahga lagi. Ketika tu kita nak setel mari selo nak utuk kue cabut imej kita. Pas ketika tu sampai kita kena takut kita nak mati. Diri mati tak kena takut bila siapa masa mati. Kita nak mati dia. Mati sakit. Mati azab. Tu satu kita nak. Mati tipu daya setel. Kama dia lalu tu sabit Nabi bawa halaman tiga. Minta jauh daripada kita hidup dan kita nak mati. Ni hadis sahih. Belum kita nak wisalam macam kawai. Yang keempat yang Nabi minta. Wa min syari fitnatil masihi dajjal. Ya Allah, aku minta jauh. Dah, sepak jauh daripada fitnah dajjal. Dekat, satu yang keempat. Pakali kita kata mari. Dekat. Fitnah kejahatan, kejahatan fitnah dajjal. Kalau kita tahu dajjal ni tak ada dengan kita. Tak ada kena minta dah ya tak ada kita telik pada anda. Maksud dajjal di sini ibu paham molek Yahudi Nasara. Karena dia Yahudi Nasara ya seteru dengan Nabi Muhammad. Ya seteru dengan kita ni. Siapalah kita turut agama dia. Tak turut agama ya seteru semua. Tapi ya nak tukar dengan agama Yahudi. Tentu dah Yahudi Nasara tu hai royak lai Quran cat ke lew pen kun suan narut orang bahagia pada niakot orang niakot dah tak kita nak turut perangai dia, kita nak tiru perangai dia, kita nak pakai pengaruh dia kerana dia ahli niakot tu hai royak bukan cok tujuh compak cok tiga kungka tuk nasi tu diwi cong san bukan tu. Bukan cok tujuh doa yang con cek si tiwi berakun. Ni dok tu has diri royak. Innal lazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Dalam surah Al-Bayyinah. Tuhan kata sesungguh orang kafir Yahudi Nasara. Tengok tu. Dan kafir orang nak sembah berhala. Orang ni adalah dalam neraka jahanam. Kekal dalam itu pula dah selama-lama. Lagi pula sejahat-jahat makhluk. Tak ada dah golongan Yahudi Nasara ni. Kafir semua beralah ni. Sejahat-jahat makhluk.
Ni tu heplak kak siak dah. Pas tak nanggu kita nak turut dia. Habis tu Fortino boh-boh tukar yang tak lah. Tu nama gapa kak Weyah ke gapa dia. Boh lah ya semula pada dah. Betul duduk luar. Nak royak weh. Tu dua orang situ. Medah dan metah. Nak boh bila lagi kak Rohani tukar. Orang tak pakai tukar lengan duduk luar. Tekak duduk luar. Pakai ya Yahudi. Kau nak minta lah, kau nak buat lagu tu. Pakaian Muhammad lega labuh. Tak terik, tak kentat, tak nampak buntut, tak singkat. Tu hak Nabi Muhammad. Tak kita nak pilih mek mana dua tu. Nak terik, kentat, singkat, buntut, bengkok. Hak tu Yahudi. Habis dia minta sangat ni. Ni sampai kita orang tina piang pelankan tiju kita bak pakaian. Jangan dia terik ketak sangat. Tu orang Yahudi. Hak lega labuh, hak Muhammad. Kita pilih nak mana. Ninglah kita ingat kata, walaupun kita tak ada tilik pada adat dengan Dajjal, tapi pengaruh Dajjal Yahudi Nasara ni ke Allah. Boleh kata hari-hari lah. Okay. Duk mari beralik dengan dunia. Mari dengan dunia hak tak semai. Dunia menggalikkan akhirat. Hak Yahudi lebih-lebih lagi dia boleh goning hak banyak sekali. Sampai tu kena berdoa lah. Belum pada kita wisalah. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dajjal hak sungguh pada dajjal Yahudi ni. Nis kepi ni tubik lima doa deh. Kalau wa sonono. Ni kalau kira mari ni ke Allah lebih pada emas puluh lagi lah ni. Tapi tak sih pun tak ada apa. Amu muak kereta tak ada berat. Deh lima doa hak ni. Nak kecek hak doa yang malam ni. Tajuk doa. Hak ni pula deh. Doa hak ni kita ni dengan semayah tahjud ni tak boleh tinggal dah weh. Hari no boleh kata tak kena tinggal dah Pak Cik So. Sebab kita ni masuk dalam umur duk tunggu kiu mati dah. Sebab Nabi kata orang yang akhir zaman umat dia ni hak mati ramai sekali hasar di ummati minasitin illa sabaim. Umat Nabi Muhammad kebanyakan orang mati suan mak umur 70-70. Ni hak banyak budak pun mati. Hak tua tak mati 100 pun ada. Tapi suan mak kebanyakan mati umat Nabi Muhammad ni dalam Nabi kata 70-70. Pas kalau kita tengok sekitar kita tu sepupu cik sak apa? Apa cik mik dia tu? Ada sak okok 70 boleh dah dah. Boleh dah. Hanya tunggu kira dah pasal mik dia tu. Ada kat pasal mik tu nama nak pasal seng dia. Boleh lagi ni apa lu? Ha boleh ya, tunggu kiyu mati dah tu. Tadi kiyu, nanti kiyu dah dia panggil. Sebab 70-70, suan mat, mati tu, hok ramah sekali. Habak tu kita tak boleh ralik dah. Kalau sekiranya kita tak nak besa lagi semayah tahjub. Ni pemalam ma'akmu kita terah lah. Seminggu sekali tak apa dah kat Mariah dia. Seminggu sekali tak apa dah kat Nuridah dia weh. Sebab apa? Sebab nak royak nak wik kita hajar semayah malam. Pas buku masalah semayah tahjub ni. Tuhan sendiri sebut dalam Quran dia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Daripada waktu malam hendaklah kamu sembahyang tahajud. Tuhan suruh nafilatan lak sebagai nak tambah lebih banyak lagi amalan. Nak kelik gila kubur di pada masa tak pada sikit. Moga gi tak kelik dah pa susuk dia. Tak kelik dah pa cimik dia. Gilai, gilai. Pas sikit-sikit pada kedok. Ha, sabit itulah kita hajar tik semayah tahajud. Tambah-tambah malam jemaah ni Allah. Tak ada dah malam orang panggil Sayyidul Ayyam. Pengulu segala hari dan pengulu segala malam. Malam jemaah panggil hari. Besar nak oyak. Besar tak besar cuba kita kira mari. Malam jemaah tu hai turun rahmat. 99 rahmat. Tak ada malam lain. Sabi orang yang dapat rahmat Tuhan 99 rahmat malam jemaah Tuhan tilik dengan cara rahmat orang ni tak kena azab dah di akhirat esok. Sabi nak malam 99 nak kena tak kita tak tahu lah.
Kalau kena Tuhan tilik dengan cara rahmat dalam 99 ni, kita tak kena azab Tuhan dah. Sebab rahmat kekasih saya Allah. Ni nak malam Jumaat turun. Lomba dua. Malam Jumaat Tuhan tulis. Suruh malaikat dia tulis tiap-tiap amalan, so dia ganda 70. Ni malam ni kita boleh dengar ceramah di tengah padang. Niyota dan rupuk hapa menjadi saksi pada malam ni. Habis tu demo hamari dah, beli dah, duk jual dah. Kalau tak perhati pula, rugi sahabat-habis rugi. Bukan duk nak kembang dah. Dapat ngajar dah, wak tak dengar, wak tak pada, tak mari perhati. Maka tak boleh. Habis atau rugi dah. Pak kita tiap-tiap wak amal malam jemaah, ia gana 70. Ni malam ni kita cetak sekali dengar, dia tulis 70 kali. Nak ambil man, no. Nah, ni kelabur akhirat orang panggil. Semua buku labur tak ada punya tosik. Ni labur akhirat. So kita buat amal malam jemaah, dia tulis 70. Baca, Yasin. Habis sekali. 70 kali baca. Dekoh sekut. Supaya dekoh 70 kot dah. Dekoh pula 1 kot. Supaya dekoh 7,000 dah. Nak ambil mana? 70,000 dah. Nombor 2. Lama tiga malam jemaah, Allah Ta'ala mendekor kita manusia hak hamba dia ni 70,000 orang nak malam jemaah mendekor pada api neraka. Lepas tu kita berdoa dengan Allah Ta'ala katik weh, di dalam 70,000 ni we masuk kita seorang dalam tu. Di dalam cikmen kun, nawi ada kita kun nun ti, nah, apa nama, pun narut, lepas pada neraka. Tu minggu depan 70,000 pula. Minggu depan tu 70,000 pula. Tu haraplah kepada ibu dan bapa semua dan penonton duk tengok. Kita doa ratik wi kita masuk di dalam gulungi, orang yang dapat bebas pada api neraka. Di nak ayat sah tak sah malam jemaah. Sabit malam ni beruntung sungguhlah. Dekat yang kita boleh dengar sepatah dua kata walaupun tengah malam pun, tapi kita dengarkan agama Allah Ta'ala. Dah, hakamah dia baik. Ni doa kita semaya tahajud ambil hak pendek. Doa cara minta ampun. Sudah pak kita semaya tahajud, kita baca doa ni. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tiga kali. Dah, tiga kali tak apa dah. Kalau balik pada bahasa kita, Rabbi fili tu apun dosa bagiku. Dah, waktu ba'alaya dan aku tobat. Dah, apa nama ni? Waktu ba'alaya dan tobat atasku ni. Mana terima olehmu atas tobatku ni. Sebab apa? Innaka anta tawwabur rahim. Sesungguhnya muhi Allah, ya amat kasih saya, amat terima tobat. Ni dah doa tahajud hak pandok kalau wasa nok-nok. Kita baca tiga kali mak cik kawin. Tak biasa buat lagi kita hajarlah buat malam jemaah. Ni munasabah nak kita nak berubah diri kita daripada tak molek kepada molek. Tak biasa tahajud kita buat semaya tahajud.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Dengga Berita Polisi Kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Rahmatullah wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8. Malay. Gitu kita berjumpa di Glamour FM 95 MHz Sawatah Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malay belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Gitu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duduk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

0: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
3: itu peminat kita kelek mari pula dan le pusingnya yang kedua melalui Glamet FM 95 MHz Watajala. Gitu peminat tu sekarang ni tak kira lah peminat kita yang sedang didengar tu duduk dengar di mana saja dah. Ha, bolehlah kita ikuti bersama dalam ruangnya apa saja melalui Glamet FM 95 MHz Sawato Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala Sethani Withayu Kerak Cai Siang Heng Prathet Thai Jangwat Jala. Gitu peminat untuk sekarang ni siapa-siapa duk dengar di rumah ataupun duk dalam keadaan duk rehat lah gitu untuk kita rehat dah rehat ambil rai. Dan juga siapa-siapa duk di atas kereta, duk tengah jalan-jalan. Tak kira lah jalan di mana saja. Dah nak pergi ke rumah, nak kelek ke rumah, ataupun nak pergi kerja, ataupun bawa keluarga pergi jalan, makan-makan angin gitu ya lah. Dan juga siapa-siapa duk tengah jalan-jalan, jangan lupa peminat turut aturan-aturan jalan raya. Dan juga kita jangan duduk gaduh, kita kena duduk dalam keadaan beringat. Jangan duduk bawa derah dan juga turut aturan-aturan jalan raya supaya kita sapa dengan selamat, kelik dengan selamat. Gitu juga peminat kecek ha kemalangan ataupun ha keselamatan di jalan raya peminat. Keselamatan di jalan raya ni boleh mulalah, boleh bermula daripada diri kita sendiri. Remton dai duai tua rau eng. Sama ada juga peminat tak kira lah kita duk bawa kereta, bawa motor ataupun guna jalan raya sebagai pejalan kaki ataupun dentau lah. Setiap orang peminat mempunyai tanggungjawab ataupun tong mi kuam rapicop untuk mematuhi peraturan lalu lintas ataupun peraturan jalan raya demi keselamatan kita, kita selamat. Kita selamat, orang pun selamat. Gitu ya peminat. Gitu peminat sebelum nak memulakan perjalanan ni, jangan lupa dah pastikan kenderaan kita berada dalam keadaan baik ataupun yan pahana ของเรา tong อยู่ในสภาพที่ดี สภาพพร้อมใช้งาน tak kira lah brek, cahaya, pelito, air, enyeng ataupun minyak-minyak apa saja dah ataupun alat keselamatan. Kita kena ada lah dalam kereta dan juga pemandu ataupun orang bawa dan juga orang menumpang peminat hendaklah sentiasa memakai tali pinggang keledar ataupun kad kemkad nirapai kenik tu kita duk panggil tu kenik ataupun kalau bawa mutu naik mutu ke jangan lupa pakai topi keledar katik lah topi keledar ataupun muat kanok tu. Gitu peminat. Jangan lupa dah tak kira lah kalau naik kereta kot jangan lupa kad kemkad nirapai ataupun tali kenik tu kita duk panggil tu. Dan juga kalau naik motor kot jangan lupa pakai topi keledar lah. Wajib, ini wajib peminat. Wajib memakai yang mematuhi piawan keselamatan. Gitu. Untuk keselamatan kita lah. Kena lepas barang kita beli tu tak kira lah topi keledar kita kena tengok lah. Katanya boleh mata tahan kedok. Dan juga peminat semasa kita duk bawa tu jangan lupalah kita kena patuhi patuhi apa unik-unik. Dan juga kekalkan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan. Apa yang panggil? Wen raya cak. Wen raya hang daripada kereta depan jangan duk main telefon, jangan duk bawa derah sangat lah, lebih bagi di kawasan kampung, di kawasan sekolah gitu. Dan juga kalau apabila kita makan ubat, makan ubat ada keadaan mengatuk, satu saat ya jangan duk sikit, jangan duk apa orang panggil, apabila kita makan ubat rasa mengatuk, jangan duk bawa lah kereta. Jangan dibawa sama sekali apabila kita duk dalam keadaan mengatuk. Katanya satu saat ya. Satu saat itulah peminat kecuai boleh mengakibatkan kemalangan yang membawa kesal besar kepada diri sendiri. Setengah tu siapa cacat lah ataupun sunsia awal jawab pikan. Tak kira lah keluarga kita sendiri ataupun kita sendiri ataupun orang-orang lain lah. Jangan sama sekali apabila kita mengatuk, kita wi orang hok tak hok tak mengatuk tu ataupun orang hok tak makan ubat, orang duduk dalam keadaan segar tu bawa wi kita. Gitulah peminat untuk kita dah bersama-sama membudayakan pemaduan atau bawa berhemah, saling menghormati sesama pengguna jalan raya ataupun korup pun ruam tak. Dan juga sentiasa mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan ni. Ingatlah kita duk bawa ataupun kita duk madu dengan berhemah bukan sahaja melindungi diri kita sendiri, malah juga menyelamatkan nyawa orang lain. Dan juga bawa dengan cermat, semua akan selamat. Gitulah peminat untuk kita bersama-sama dah bersama-sama membudayakan keselamatan di jalan raya. Gitu untuk sekarang ni, kita berehat dululah dengan lagu, dengan nasyid dulu seketika. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya dah di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala.
4: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malam, ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan. Gitulah untuk kita beringat dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, ibu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan HJ.

0: العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله kepada saudara-saudari ayah makcik semualah peminat babo yang duk mengikuti tiap-tiap malam komis dan malam sabtu di stesen radio Nagaro Thai atau Sawatho 95 gelombangnya bersama eh juga dengan Facebook dalam terosak kita nak dengar pemboleh dengan gambar yang tidak bergerak iaitu kita bukalah FM 95 Radio Jala. Alhamdulillah yang juga disokongi oleh majlis kita Ugamo Islam Wilayah Jala bersama-sama membui masa dapatlah ambo boleh mari dek bekecek, boleh mari dek bertemu, boleh dek bunyi suara dengan keizinan oleh Allah Subhanahu Taala yang memberilah kepada ambo tu sehat dan hidayat dan taufik. Alhamdulillah. Mari kita bertemu pula pada malam ini iaitu muka 19 Ad-Durrun Nafis. Muka kita 19 kok sebelah bawah tu. Sebelah bawah. Pada duk bercara ke ilmu tasawuf ni. Ilmu tasawuf ia nak mentarikh, nak mempetakan. Bila kata ilmu tasawuf, kek dia mulai daripada ime tahu atau ilmu yakin i'tiqadi. Ime tahu tu yakin dengan jalan tahu, mengaji hukum sifat wujud kita hingga akhir. Lepas tu berjalan hingga siapa tempat duduk, itulah dikata bako illah, bako billah. Baik, ada bercara situ istilah dia nya. Maka kita telah bahas dah dulu-dulunya minggu lalu. Tu setengah banyak mentakrifkan takrif begitu, takrif begini. Tak ada nak koyak dah. Kalau gitu kita mari dengar pula. Mari dengar pula pada kata Hak Syekh Ibrahim bin Sufyan qaddasallahu sirruhu. Syekh Ibrahim ni ia kata rano bermula bermula panu dan bako itu iaitu mengandung ikhlas akan wahdaniyah. Bahasa ke situ dah tu. Nah situ dah kita dah baca tu. Iaitu kata Ibrahim Sufyan, ya datuk ni ya kata panu dan bako tu. Kita mai reti dulu apa panu, apa bako. Hak atas tu datuk tu ya kata panu-panu tu iyalah. Hak datuk tu kok ni. Mana hak datuk tu panu-panu ni makna ya kata ya ambil dari kitab Kusairi. Ya ambil dalam kitab Al-Risalah Husairi hak datuk tu. Ya katanya, ya katanya panu daripada sifat kejahatan. Panu daripada sifat kejahatan. Dalam kitab Husairi ya kata panu tu ila sukutil awsafil mazmumah. Kalau bako ila qiyamil awsafil mahmudah fil mahmudah. Panu-panu tu mana suku til ausop, mana menghilai, menjatuh, menghilaikan segala sifat mazmumah. Apa pada sifat mazmumah? Sifat mazmumah, sifat hak dicela oleh syarak. Hak syarak tak berkena tu hilai, tak ada pada kita. Kata Datuk tu. Bako Orang makan bakar tu ialah yang mendiri, berdiri dengan segala sifat mahmudah, sifat yang dipuji, yang dipuji oleh syarak. Tu orang tak kata kat orang berdiri diri, orang tetap tenang di bawah retohe Allah Ta'ala, orang duduk semata-mata Allah dengan limpah kurnia, berasa cukup pada dengan hak Allah bui. Tu orang bakar. Maka Datuk ni, ya kata bermula panu dan bakar tu mengandunglah ikhlas akan wahdaniyah. Dan sebenar mana mengandunglah akan wahdaniyah. Mengandung akan wahdaniyah. Kok mana nak wayak tu? Kok mana? Tengok. Ini kita mengerti dulu. Kerana apa? Kerana kalau kita tengok di dalam nak mengandungi ikhlas akan wahdaniyah tu, tiga. Hak lapis, hak atas sekali, kita orang bawah ni lah. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Aku tidak suruh mung kerja ibadat melainkan mung tu kena sembah kat aku tu dengan ikhlas hati. Tu pertabak yang pertama pun kita tak leh duk dah. Aku tak suruh mung ibadat melainkan kita buat ni kena ikhlas hati dengan dia, dengan Allah. Ikhlas mana khalas, ikhlas nak cuci diri. Cuci diri. Pas nak cuci diri boleh ke benda duduk penuh-penuh dalam tubuh badan kita ni? Benda penuh-penuh duduk di dalam hati kita. Tu. Allah nak menyuci diri. Sebab itulah dalam kitab penawar dia kata mengkosong. Ilmu tasawuf ni pedah dia nak mengkosongkan segala apa hak lain. Fa iza hawalta li siwaya, apabila dah kita tu beralih maknanya mengkosongkan hak yang lain, yang ni li siwaya, hak selain daripada aku tu makhluk lah. Allah kata bila kata hak selain daripada aku tu, segala makhluk tu aku mengkosongkan, tak ada. Yang ada Allah duduk di dalam siri kita tu. Bila dah tak ada yang lain hanya Allah, barulah di situ kita dapat afnainaka anka, maka Allah mempano ia akan dia. Allah tepat mempanokan kita. Hakikat kejadian tu hak Allah, kita buat semata-mata buat cari jalan supaya kata dalam mertabak semaya. Hafizu tu kita, akimu tu kita, adapun khosyuk tu kejadian tu hak Allah, bukan hak kita dah lah. Betul kitanya hafizu, jagalah kamu rukun dan syarat semaya tu. Kita duduk situ ya hak kitanya. Kena usaha wajib atas kita jaga rukun dan syarat tu. Hafizu ala salawati, akimu mendirilah. Orang tak panggil mendiri kalau bukan hak tak kan. Orang tak apa ada yang kata tak boleh tak panggil mendirikan semaya kalau kita buat tak kena hak kehendak Allah. Dua-dua tu tu hak kita. Adapun khasyi'in, munibin, daimin, muhibbin, mahbubin, hak tu tu kejadian hak Allah. Kejadian dia yang ada pada kita. Ini pun demikianlah. Bila kita waktu baik mengkosongkan dalam tubuh badan kita, hawal tali siwaya, tak ada dah selain daripada Allah. Kita buat tu baik-baik, hanya Allah saja duduk dalam tubuh badan kita. Bila dah Allah saja duduk di dalam tubuh badan kita, baru Allah tu afnainaka anka, Allah mempanulah ia daripada engkau. Jadi Allah mempanu Allah sendiri. Kita belajar menutup ti cari jalan saja. Allah lah tepat kesudahannya. Gitu. Pada tu ni kata, yakni panu dan bako tu yakni mengandungi ikhlas. Kena. Kalau kira gi kira mari, hak datuk hak atas saat ni bersumpah tolong je. Tu supa tu lo kerana kerana kalau kita nak bila sini ke wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, tu pekak pertama. Pekak yang keduanya dalam doa iftitah tu wajah tu wajah lillazi fatarus sama. Pekak yang ketiga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka akan dikau juga aku sembah dan akan dikau juga aku minta tolong. Tak ada dah. Iya saja. Ya tempat sembahnya tu hai uluhiyah. Atu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka tu martabat farak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu martabat jamak. Farak jamak. Farak jamak. Bila capu jamul jam'i, jamak dalam jamak, capu kedua-dua tu al istihlaki bil kulliyah, membinasakan semua benda. Itu. Itu deh. Berarti apa nak wayak? Nak wayak kata pano bako ni. Ya kalau kita nak atur gak tu mula tiga di, lepas tu zauki, zauki tu tiga ilmu yakin zauki. Mananya mula-mula tu ilmu yakin i'tikadi, yakin dengan jalan tahu, lepas tu i'tikad. Lepas i'tikad tu berjalan, alhamdulillah tarekat berjalan, syariat tarekat hakikat. Berjalan tu lah, berjalan dengan ilmu yakin zauki, ainul yakin zauki, hakul yakin zauki. Tiga-tiga tu lah timbul. Timu po timu pano pano dale pano bako dengan Allah. Napa? Mari nak atu. Mari nak atu. Mula-mulanya ya tujuh semua pekak iman ni tujuh. Yang pertama ilmu yakin i'tiqadi, hidup mengaji sifat 20 tu i'tiqadi. Dale i'tiqadi itulah nak dapat hasilnya kena Allahu akbar kabira, ada orang iftitah walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tiga situ tu diletak pada kata bismillah. Sebab itu tak sah, tak yasu kata tak sah bismillah, malaikat kena sah doa iftitah hak pertama. Mana hak pertama doa iftitah? Ya tiga tangguh. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tiga-tiga tu terletak pada bismillah. Bila magi alhamdulillah, ya bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah tu pula, berjalan. Berjalan dengan apa? Saat ni, Allahu akbar kabira, asuk di subhanallah bukratan wa asila. Wajah tu wajah lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Habis itu hatu alhamdulillah. Kerana wajah tu tu wajah mata hati aku, mata basirah aku ni tersentiasa musyahadah, sentiasa duk muraqabah musyahadah syuhuk. Hak tu lah yang muraqabah musyahadah syuhuk tu pandai berlakunya. Cuma pandai kepada apa panggil muraqabah, pandai kepada asma panggil musyahadah, pandai kepada sifat panggil suhu, pandai ke asma apa kita, asma kita, apa kita, asma kita, sifat kita, pandai hok tu tu hilang timbul apa Allah, asma Allah, sifat Allah. Pandai hok tu melalui muraqabah musyahadah suhu timbul pano dale pano pano dale pano bako dengan Allah Taala. Napa tujuh tujuh tanggo. Tujuh tanggo nak we boleh. Kalau gitu, nampak? Kenalah. Mengandungi ikhlas. Wa ma umiru. Lepas tu, wajah tu. Lepas tu, iya kena budu wa iya kena sa'in. Tiga-tiga ni, mehipongkanlah. Ya kata Datuk ni kata, mehipongkanlah. Jadi, maknanya mehipong, mengandung ikhlas akan wahdaniyah. Dan sebenar kahmo'e dan barang yang lain daripada ibarat ini, maka iaitu sesat dan zindik intaha. Kalau nak hurai kot lain tu bukan dah lah, kata dia. Kerana pano dan bako ni ialah nak mesunyikan diri kita daripada perkara yang lain melainkan Allah. Adah kita duduk lah ni, kalau semaya tak kebi pun kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, rana duduk mari hak lain. Aduk mari hak lain tu kerana kita tidak ada panu. Allah tak mempanukan kita. Selama mana Allah tak mempanukan kita, selama tu kita duduk yang lain. Hakikatnya Allah. Tapi kita duduk ni duduk yang lain. Pada zuhir kita duduk ni duduk yang lain. Duduk yang lain mana? Duduk dengan hijab. Duduk dengan dunia tu lah. Tapi bila sebut kata hakikat, hakikat tak lepas. Hakikat tak lepas dengan Allah. Tapi zuhir duduk dengan yang lain. Nak we pisah hok ning ni, nak we kosong ke hati kita ni, kena panu. Sabit itulah kena panu, kena bako. Maka panu dan bako tu ialah mengandungi ikhlas. Apa ikhlas? Buat kerja apa-apa kena kerana Allah semata-mata. Tapi kita kerana tu lillah betul dalam takbir. Takbiratul ihram saja. Usalli pada zuhri arba'an raka'atin. Makmuman lillah. Aku semaya pada zuhur 4 raka'at mengikut ime makmum kerana Allah. Kerana di bibir mulut. Dan juga doa iftitah pun di bibir mulut. Wajah tu aku wajah. Basirah mata hati aku menghadap kepada Allah. Allah itulah patara yang meretahkan aku. Duk kata saja. Bila lepas pada baca, rai, gi ke kebun, gi ke apa belakang, gi dengan menatai tu, hak kita duk perak, apa semua ha tu. Hati kita gi kelain. Buat apa? Hendak kita duduk dengan hak tu lah hari-hari. Duduk belajar, duduk tu duduk dengan hak tu. Hani lah nak belajar mari duduk dengan Tuhan. Bila sudah takbiratul ihram dalam semaya. Awal semaya, akhir semaya. Sentiasa kita duduk dengan Allah. Tidak ada jalan mereka panu dan baku. Sebab itu Datuk ni kata, kalau selain daripada surah hai tu, surah hai tak serupa dengan hak ni, sesat. Nampak. Setelah itu, manakala hasilah pada seorang tu makam panu pillah. Ini makam panu, panu dalil panu, panu pada Allah Ta'ala dan bako billah, bako dengan Allah Ta'ala tu. Bila kita sudah dah panu dalil panu, bako dengan Allah, nascaya memperolehlah ia seorang tu tu pada ketika itu panu tu. Dapatlah akan lazat cita rasa musyahdahnya akan Allah Ta'ala atas yang dicita-citakan dengan dia, dengan perasaan kita tu. Nampak perasaan? Ya gini, nak rakyat kata hakikat makrifat. Hakikat makrifat. Ya kita ni usaha mengaji aduk mengaji hukum akal, ambil pada mula-mula mengaji hukum akal untuk nak kenal Allah Ta'ala. Sabit tu demo duk marah, demo duk apa duk murih, tak sah duk padu. Kita mengaji wi geti wi kenal Allah Ta'ala dengan hukum sifat 20 ni. Awi kenal molek atau orang panggil i'tiqadi. Bila kita lacar-lacar lagi sampai ketujuh martabat makam dianya. Ainul yakin. Ilmul yakin zauki. Ainul yakin zauki. Hakul yakin zauki. Hingga sampai panu dan panu bako illa. Situ dikatakan sapalah hakikat makrifat. Sapalah hakikat makrifat. Bila sapalah hakikat makrifat, Allah Ta'ala ditaruh pada rumah dia. Apa rumah dia? Tuhai ambil bekas hak kita duk usaha makrifat ni. Tujuh tangga, tujuh tepat, tujuh bongkok ni. Allah ambil giltok. Letak taruh di mana? Itulah di hadis. Dalam hadis kursi, sirruhu ana wa sirruhu baiti. Sir itulah aku. Ini rahsia itulah aku. Yang ni hakikat makrifat. Hak muduk mengaji, duk menutup tu. Itulah hingga sapa panu dan bako. Orang panggil hakikat makrifat. Allah ambillah sir aku. Yang ni hakikat tasbih kata, itulah rahsia aku. Aku giltok mana? Wasirruhu baiti dalam rumah aku. Ditasbih pula rumah aku. Supaya baitillah. Nala rumah Allah Ta'ala. Rumah Allah. Ani sepatu wasirruhu baiti di rumah aku. Ditasbih dia menyerupakan bila kita dulu boleh mengaji hingga siapa duduk hakikat makrifat, hakikat uluhiyah Allah Taala ambil taruh pada hati kita hak yang bernama sirri, sirrun. Tu mana? Sadrun, puad, sadrun, qalbun, puadun. Tiga. Lepas tu lubun, syarafun, domirun, sirrun, hati belapih, belapih, belapih. Hak yang ketujuh tu lah dinamakan wasirruhu baiti. Ambil hakikat makrifat giltok pada hati yang belapih yang tujuh. Tak pergi ke mana dah, tetap duduk situ dah. Orang tu tu ya hawe, tak ada dah perkara hak makhluk klik pada Allah semata-mata. Sabit tu ya dapat cinta rasa musyahadah. Musyahadah dia dapat cinta rasa. Supaya kita boleh tengok apa boleh kita tengoklah orang betina hak kita kasih tu ke. Allah boleh tengok kain sarung pun suka dah. Kain sarung duk jemur, kasut dia duk taruh, duk tengok, suka dah. Kerana apa? Musyahadah kita tengok tak ada gi kain sarung, tak gi ketua ha tu. Anak misal tilik supaya orang werung-werung ha tu. Aja duk main pesing duk kasih mengasih tu. Apa dak? Cerita lah nak tengok tuai tak leh. Lalu kat rumah tengok kain sarung duk jemur. Nampak tuai. Apa tu? Ha tu, dalam musyahadah pandai dia. Berapa terik, berapa kali duk kacau gi musenggi, musenggi. Ai dia ai budak ni ada gi ajak kon gi apa? Hingga lebuk. Ha tu. Ya musgo di dalam musyahadah. Seperti itulah kitanya. Bila kita musyahadah kepada Allah Taala, musyahadah kepada Allah Taala, ini musyahadah tengok pandai kepada makhluk ni ni. Benda hak Tuhan jadi ni, ni dia dak rasa, sedak. Dia dak rasa dia fikir, fikir temu gi ke Allah. Asma, as-sifat. Atas yang dicita-citakan dengan dia. Barang yang tiada daripada olehnya pada makam yang lain. Orang lain tak leh, tak sapa. Orang lain tak sapa. Kita tengok kepada laut, tengok saja. Aglomer banyak hari ni, air tak leh mandi dah. Situ kita. Ada orang lain, pergi ke patah tengok air aglomer. Allah. Setitik air boleh jadi laut kerana luar. Boleh jadi ombak kerana angin. Bila ia duduk air itu sangat banyak, panggil laut. Bila sangat banyak duduk tengah laut, angin mari pupuk, jadi gelombang, jadi ombak. Bila ombak pula tu jadi buih. Bila buih, jadilah air gelombang di dalam laut. Tu. Kama dia, kita pergi cebok, ambil bubuh di dalam gelah. Duk jadi ombak, duk jadi laut lagi dah. Daklah jadi air. Hatulah klik kepada Allah. Duk tilik, tilik fikir. Orang hak makam tu, tu. Ia suka dan ia serenok. Dan sampailah ia kepada mertabak segala siddiq daripada orang yang mukarrabin. Siapa situ lah? Muka Tuhan pun nak situ lah hamba dia nya. Tapi jarilah nak sapa. Jarilah nak sapa. Sebab itulah di hari ni kita nak cari guru mursyid. Kerana bila kata hakikat tasawuf ni, ia kena lalu kut tarekat. Kena tupai guru. Guru hak pandai, guru hak mursyid, Rasidin, guru hak dapat mukasyafah. Lepas nak cari danu. Bila kita bertemu, bolehlah kita bertarekat dengan dia. Lalu-lalu kena jalan ni hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada lalu ku Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Itu yang dicita-cita sampai kepada martabat segala siddiqin. Mana daripada orang yang mukarrabin. Orang yang rapat dengan Tuhan. Dan menjadilah ia orang tu tu ahli kasyah, ahli mukarrabin tu, ahli tauhid. Baru siapa kata ahli tauhid yang sebenarnya, ahli tauhid yang sebenarnya. Inilah tepat dia nya kul huwallah. Pak kita gi kata pada kul huwallah ya. Tak ada kena mengaji sifat 20 hak tok guru duk karang tu dak. Kita nak kenal tu daripada kul wallah di dalam Quran ya. Aha, tu. Sungguh tapi orang hak nak surah tu takut tak sabar. Ha, surah daripada kul wallah itulah juga tu bib sifat 20-nya. Ha, tapi kalau kul wallah hak sungguhnya ialah la ta'yun. Ha, kul wallahu ahad, yani ahadiyah. Pekak bertabak ahadiyah la ta'yun zat mutlak. Ha, di situ. Ha, dan bernamalah ia arif billah. Ha, panggil arif billah. Orang yang sangat kenal dengan Allah Ta'ala. Ha, yang sejatinya. Tak ada dah dah. Orang yang hakikat duduk dengan Allah. Hakikat dia tak lepas dengan Allah. Zohir, zohir pun tak lepas dengan Allah Ta'ala. Orang ni bin wa'itmamun na'im bin nazuri ila wajhihil karim. Ha, kita dak kalau tinggi-tinggi pun tinggi duk syukur nikmat Allah Taala. Ha, duk tilik ke nikmat, duk sedak dengan nikmat ya saja. Tak ada tilik kepada zat, tak ada tilik kepada tuwe. Nikmat ni kalau habis, susahlah kita. Sabit tu ya tak sewi kita tilik kepada nikmat wa'itmamun na'im. Dan nikmat yang paling besar sekalinya bin nazuri ialah tilik kepada zat yang karim, wajihil karim. Ha, nampak? Tak ya sumisa supaya kita anak dengan pak. Kita susah, kita tengok pak mak pak kita, kita senang perut dah. Ha, tak tahu lagi kata dia nak beri duit ke kita. Ha, tengok muka dia tu berasa senang perut dah. Ha tu bin nazuri ila wajihil karim. Maka diperolehlah. Maka diperolehnya lah daripada Allah Ta'ala pada tiap-tiap nafas nyawa yang keluar masuk, keluar masuk. Hak kita duk sengok masuk tu baik, masuk tu baik, masuk tu baik tu. Pahala 1,000 orang mati syahid pada perang sahabat Allah. Orang perang sahabat mati syahid. Berapa? 1,000 orang. Pahala dia kita duk serok masuk. Serok tu baik. Serok tu baik. Pahala 1,000 mati syahid. 1,000 mati syahid. Mana? Nyawa hak kawet tu. Nyawa hak muka syafah. Nyawa hak demo duk ngaji pesing tu. Tu. Allah. Lebih harganya nyawa dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kulli lamhatin wa nafasin. Jadi daging darah habis tiap-tiap daging darah kulilahmin wa nafasin nyawa dia daging dia berjerak habis kerana dia duduk dengan Allah semata-mata semata-mata. Seperti kata Syekh Qutb Al-Raisi, siapa Qutbil Qurausi Muhammad Mahyun Nufus Maulana Sayyid Abu Bakar Al-Aidarus qaddasallahu sirrahu. Bila buat tu sahur ni ya mari akhir dengan qaddasallah, mudah-mudahan suci oleh Allah Taala dan hatinya sirru. Kata Syekh Qutb Qutb Al-Rawsi Al-Rawsi ya. Syekh Qutb apa nak cari di mana? Duduklah kitab ni buat ni. Syekh Qutb ni seperti mana ni? Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Yazid Al-Bustami, buat ni datuk ni. Ya kata anal arifina bi kulli nafasin darajatan alfi syahidin. Bahwasanya bagi segala arif itu, puak arif tu, puak yang kenal tu has moti-moti sejati-jati tu, pada tiap-tiap satu nafah yang dia keluar masuk tubik tu, pahala mertabak 1,000 pahala orang yang mati syahid pada jadi Allah, Allah. Kami dia menyawa kita, kena tahu pula. Bilangi nyawa tu dalam sehari-hari semalam, sehari semalam 2 lakso. 2 lakso 28,000. Wallahu alam. 20,000. 28,000. Sehari-hari dia kata kita menyawa masuk tu baik 28,000. 28,000. Bah kalau kita kena bayar sekau 28,000 sehari kena bayar gom nyawa Allah Ta'ala. Pas kena bayar ke? Air tak ada kena bayar. Tu heavy free. Tu heavy free 28,000 kali. Menyawa masuk tu baik. Masuk tu baik. Sabik. Kalau kita menyawa masuk, pas tak tu baik, mati. Kalau menyawa tu baik, tak masuk, mati. Dua-dua tu kena masuk tu baik. Menyawa masuk tu baik. Barulah tak mati. Menyawa dengan rezeki hak tu lo. Habis nyawa rezeki tak ada. Nampak? Pas kalau gitu, sabit tok sauh ni puak tak sauh. Dia duk mengatik ni tak ada wak-wak sebah. Kerana kita orang awal tamada kena wak-wak sebah 300 pagi, 300 teh. Kena tok aku baru jadi. Kalau tak tok aku tak jadi. Kena letak aku 1,000 sehari hak Imam Ghazali tu. 300 pagi, 300 petai tu hak tamada. 300 pagi, 300 petai. Atau sudah-sudah semaya tu, subhanallah, 33 hak duk bawa. Terkadang kita duk bawa waktu mengorek dan waktu subuh saja. Subhanallah, 33. Alhamdulillah, 33. Allahu Akbar, 33. Mari masuk di, mari capur dengan la ilaha illallah baru cukup 100. Cukup 100. Itu yang kita dah bawa. Dah bawa tu ketika pergi masjid, kalau semaya rumah tak ada wak langsung. Hanilah tak erok kita ni, tak erok kita pas nak menyawa tu baik masuk tu dengan balas sepalo mati syahid wak ganu. Ning dia Allah Taala bui ganjare demon ning ni. Bui ganjare demon ni. Sebab tu al-halla. Dia kata tidak ada dalam baju bahku melainkan Allah. Jadi nampak menyerupai Allah duk dalam tubuh dia. Hadi hukumlah bunuh oleh raja bila hukumlah oleh tu qadi, bila bunuh tenah jatah tubik darah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tubik darah. La ilaha illallah. Jadi penuh dengan la ilaha illallah. Tapi mulut demo tu menyalahi syarak. Mana menyalahi syarak? Kita orang awal ni, kita dengar tak ada dah tu. Tidak ada dalam baju buah. La pi jubbati. Tidak ada dalam baju buahku illallah. Mereka Allah. Ini nampak tu hair semata-mata. Sebab orang duduk rindu ke fang tu lah. Duduk sebut malah je. Bila tidur malahnya mengigar panggil lah. Panggil nama fang dia. Kita kata gila nak demo ni. Sampai tu Nabi kata suruhlah kita mengatik. Kita berzikir hingga orang kata gila. Itu Nabi kata. Kita mengatik ni hingga orang demo kata gila. Gila mengatik tak apa. Jangan gila lah. Gila lah. Igat demo. Gila mengatik tak apa. Habis itulah. Kita widuk tangi wap sebes semua. Ataupun kita bergerak tangi semua. Dia ingat Allah. La ilaha illallah. Dia ingat subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Ada semua dia tangi. Dia ingat. Ingat rasa. Allah. Itulah. Nak wajak deh. Anna lil arifina bi kulli nafasin, tiap-tiap nafas bahwasanya orang arif, orang sangat-sangat tahu, orang kasyah lah saat ni tu. Orang ni dapat boleh jadi guru mursyid orang ni. Kata Syekh Kutub Mahyuddin, An-Nufus Maulana Sayyid Abu Bakar Al-Aidarusi qaddasallahu sirrahu. Ya, katanya bahwasanya bagi segala arif itu pada tiap-tiap satu nafas, satu menyawa yang keluar masuk tubik itu pahala mertabak 1,000 pahala orang mati syahid pada jalan Allah. Intah Allah. Lepas tu banyak mana masuk tubik, masuk tubik. Sehari semalam 2,000,000. 8,000. Yang ni 28,000. 28,000. Itu Allah. Ya, kita tak rasa nikmat Allah Ta'ala ada bui kepada kita. Kita tak rasa. Tak rasa sungguh. Itu nikmat hak tu hai bui kepada kita tu. Tak rasa. Tak rasa lah kata tu nikmat. nak rasa kata nikmat sungguh tu ha, nanti mana ha, nak rasa kata nikmat tu malam ya'rif qadran ni'am biwujdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Ah, siapa-siapa tak kenal harga nikmat ketika adanya nikmat tu, maka ia akan tahulah harga kebesaran nikmat tu setelah tidak ada dah, lenyap dah. Itu baru tahu. Bila tak ada nikmat, tak ada di kita, tahu rasa. Kalau nyawa, bila tak ada, mati. Nak tahunya masuk lah kubur tu, baru tahu kata Allah, aku dah rugi banyak atas dunia. Hak tu habis kira-kira dah. Nya kamu demo masuk lek kuburnya. Hak duk bimet, hak boleh lagi nya. Hak duk rasa, hak kita boleh berasa mana tak ada masuk lek kubur lagi. Hanya mata Allah Taala tarik tak nampak. Allah Taala tarik telinga tak dengar. Allah Taala tarik kaki tangan berasa lemah. Tak leh akik. Nak makan tak sedap. Pecendera air kita. Situlah baru rasa arafaha bi wujudi pukdaniha. Baru rasa kata, oh nikmat. Teka segar tak bergaduh. Teka segar tak bergaduh. Sabit itulah nak tahu. Dalam kitab hikam dia kata, iza aradta an ta'rifa qadraka indahu panzur fi maza yukimuka fihi. Jika mu nak tahulah, mu nak tahu, ingin nak tahulah, aradta an ta'rifa kedudukan kamu tu di sisi Allah, aku ni setara mana dengan Allah learning hai. Panzut maka mu tilik, perhatilah di dalam bahagia apa Allah menempatkan kamu. Kita duduk di hari ni balas mana mengatik dak. Kalau kita pergi masjid ni, kita ada duduk ngaji ke dak? Ya susah learning ni, ya pesik tu. Pesik semaya saja mengaji dok. Malah sepahit. Tak sah semaya lah. Semaya tapi mengaji malah. Tak leh lah mengaji tu kena wajib. Nak kena tu, hey, kena mengaji. Tu serabut sungguh dengan puak hok pesik semaya saja tak mengaji ni. Maaf, ambo mengepek sikit. Kena mengaji. Tu deh. Semaya dok. Lepas tu, kena mengaji. Mengaji, kena hukum sifat Allah Ta'ala ni sebuah ilmu tauhid supaya nak boleh imeh. Kerana tak ada imeh, tak sah ibadah. Nampak? Jadilah, mengepek situ sikit. 28,000 sehari semalam. Demoning boleh follow. Ya tidur pun ya boleh follow. Orang ni ya tidur boleh follow. Ikut saja ya boleh follow. Pas pula. Bagi pula apa ni. Dan pula dan didapatnya lah orang ni makrifat pano bako ni. Pada ketika itu. Ketika mana? Ketika pano pada Allah dan bako dengan Allah tu. Ketika tu. Jannatun muajjilatun. Jannatul ajilah. Ataupun di sini jawab. Jannatun muajjilatun. Iaitu makrifat. Apa makrifat? Yani makrifat yang dapat ia akan hakikat makrifat. Maka dapatlah muka syafah akan perkara-perkara ra'id dengan kekuasaan sifat ma'ani Allah. Itu orang yang muajjilah. Jannatul ajilah. Orang yang dapat sergoh yang disegerakan. Supaya dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Sergoh dua weh bagi orang yang mertabat khauf, takut juga tapi takut kepada maqam Allah Ta'ala. Orang ni boleh sergoh dua. Serga hak maklum, serga Firdaus, bila gila 1, 2, 3 serga lapis serga tu, hak tu hak maklum. Dan serga hak yang disegerakan tu ialah tah dunia. Apa tah dunia? Dapat kemanisan musyahadah. Dapat kemanisan musyahadah. Dapat kemanisan saat ni, sepuluh saat ni. Jadi dapat manis, dapat lazat cita rasa musyahadah akan Allah atau muajjilah. Ya ada dalam apa? Dalam musalli ke, dalam kitab musalli tu ya ada. Ada apa? Ada di ketebah dia. Itulah kitab musalli, kita mengaji dengan takyah. Kitab musalli, ya kata alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah ialah Tuhan yang dialah retas sekalian alam. Allazi ja'ala solata, Tuhan itulah yang menjadikan semaya tariqatal muttaqin. Sabik itulah ilmu tasawuf, nak belajar nak boleh kita hape muqarrabin, hape dekat dengan Tuhan, kena lalu ku tariqatal muttaqin. Jalan ni bagi orang yang nak dapat tu ialah kena lalu ku as-solah, kena lalu ku semaya. Ya kerana dalam semaya tu ya ada martabak. Ya ado pekak hafizun akimun khosiin munibin daimin muhibbin mahbubin. 7 pekak dalam semaya. Bila kita duk belajar dalam semaya itulah hingga dapat kita sapa pano dan bako. Supa juga dengan hati, ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Ha, baik. Ha, tengok. Ha, pada kata ya katanya waja'ala fiha, dan Allah Taala tu siapa? Dialah buat semaya. Semaya itulah jalan bagi orang nak dapat pano dan bako. Dan juga waja'ala fiha, dan Tuhan tu juga, dan Tuhan tu juga Tuhan yang menjadikan dalam semaya itu sejauh qurrata ainin sayyidil mursalin, sejauh mata hati. Yang jadi, yang Allah Ta'ala menjadikan di dalam semaya itu sejuk mata hati. Berasa sejuk orang yang dapat. Kita tu berasa tak ada sejuk. Kena buka paklong lebih sedap semaya. Kalau tak buka paklong, panas. Panas sejuk tu zohir, demoning ni sejuk mata hati tu sebelah dalam. Sayyidil mursalin, siapa? Nabi yang orang boleh mula-mulanya. Lepas tu pergi ke Abu Bakar. Abu Bakar pun dapat, semua dapat sahabat-sahabat. Hingga nak ajar kita boleh juga. Waru kena min arkanidin, Tuhan yang menjadikan dada semaya itu jadi sejuk mata hati. Dan pula jadi jadi semaya itu satu rukun. Waja'ala fiha jannatal adilah lil muhibbin. Ha, ni pada kata nak sini ni. Waja'ala fiha, dan menjadikan ya Allah Ta'ala tu padanya jadi dalam semaya tu jannatal ajilah, dapat lazat manih khidmat. Dapat lazat manih, dapat lazat cita rasa musyahadah akan Allah Ta'ala kemanisnya khidmat. Jadi kita dapat berkhidmat kita dengan Allah Ta'ala. Tak kira kita dapat, kalau kita boleh kita khidmat ke agama, okay? Allah suka hati ni kita khidmat ke Allah. Khidmat tu ke Allah dapat manis lazat semaya. Yang menempati diserupa serga yang disegero. Serupa dengan serga hak disegero pada kita. Serga ni ya bolehnya kena mati akhirat nung, tapi di disgero boleh dah, boleh apa, boleh rasa sedap dalam ibadah. Ketika musyahadah ke Allah Ta'ala tu berasa sedap. Lagu tu bukan sedap kok mano. Itulah makrifat akan Allah Ta'ala, dan diperolehnya lah di dalam makrifat tu, yang musyahadah. Itu nikmat yang dikeinginnya oleh nafsunya Allah, dan yang dilazati oleh matanya, padahal kekak ia di dalamnya selama-lama. Seperti firman kita duduk dalam syurga ke, wa fiha ma tastahihil anfusu wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surah tu Zukhruf ayat 71. Apa arti? Dan adalah di dalam syurga tu segala nikmat. Segala nikmat dalam syurga. Nikmat, barang yang dikeinginnya akan dia. oleh segala nafsunya dan yang dilazati akan dia oleh segala mata. Padahal adalah kamu dalamnya syurga tu kekal selama-lamanya. Dan dirasa iaitu nikmat syurga yang tiada pernah dilihat oleh mata dan tiada didengar oleh telinga dan tiada terlitah pada hati manusia. Allah. Satu. Nak royak kata dalam syurga ni. Dalam syurga ni. Nak royak kata dalam syurga ni. Kenapa? Allah sakit demi tak ada dah. Baba Mak Mu'awi kata sakit demi tak ada dah. Umur tua tak ada. Apa lagi? Hukum taklif pun tak ada dah. Nak semaya weh. Tak ada dah hukum taklif ni tah dunia saja. Anak balah batah tak ada dah. Nafsu hok pesik karuk-karuk tak ada dah. Berak kecing pun tak ada dah. Allah tak serendak gano sining. Makan banyak kenyi nak berak. Dek ni tak ada. Suka tak habis-habis, tak habis-habis. Sining suka-suka pun berasa puas juga. Hatu nak royak tak ada arah. Suka hok tu hok akhirat. Hak dunia dapat suka manis sejuk dengan ibadat. Anak apa lagi dah? Ya kita nak dapat syurga ni kena dengan ibadat, kena buat amal. Buat amal ni dia berasa malas. Nak boleh syurga kok mana? Nak boleh syurga dengan amal. Misalnya padahal syurga ni dengan email lah. Nak royak pada zahirnya. Nak boleh syurga ni kena buat amal. Apa kita buat amal malas. Hani boleh bila duduk martabak pekak tersauh ni puak ni ni buat amal berasa manis. Bila berasa manis dapatlah syurganya. Ada amal go syurga, amal go syurga. Tak buat amal tak masuk syurga. Nak buat amal kena rajin. Pas demon ni rajin sampai buat rajin kerana ibadat dia buat tu manis. Kita ni Allah pahit lepas sampai tu Allah nak buat nak boleh ke buat tu. Payah. Banyak tu yang nak rayaknya. Jadilah deh. Sikit-sikit jadilah. Pada kata seperti sebeda sallallahu alaihi wasallam khuliqa fiha insyaallah. Allah jadilah. Banyak-banyak ah. Tak leh juga. Malam ni jangan terlupa kita kena baca doa-doa. Kita ni kena baca doa hak doa ajar semua. Bismillahil la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 3 kali. Bismillahillazi la yadurru ma asmi bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Bismillahi a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Ana fi jahi sayyidi rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbi wa sallam. Mitaklah jenengo, mitaklah wi boleh Allah Taala tu mipilah berjumpa dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tambah lagi minta lahwi anak-anak kita boleh berjumpa dengan Nabi di akhirat esok. Kedua ibu bapa kita hak mati dah pun minta ibu boleh berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat esok. Insya-Allah jadilah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: เรื่องพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้ในปัจจุบันนะครับอาชญากรรมอันดับหนึ่งนะครับตามสถิติของสำนักงานหน่วยชาติคืออาชญากรรมออนไลน์ระบาดหนักมากนะฮะยิ่งกว่ายุงอีกนะฮะมีความรู้แค่ไหนระดับการศึกษาแค่ไหนหรือว่าจะอายุแค่ไหนทุกสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดนหมดทุกคนนะฮะ
2: คือเราต้องมีสติค่ะจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชีพได้ให้นึกเสมอว่าโอนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปตามแล้วจะได้กลับเลยแน่นอน
3: ทางที่ดีนะครับอย่ารับสายคนแปลกหน้าครับต้องคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอนนะฮะ
4: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษาก่อน
5: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้งนะครับ
6: คิดก่อนโอนนะคะเพราะว่าถ้าโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอน
7: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
8: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
9: คิดก่อนโอนโดนแล้วจะไม่ได้คืน
10: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
11: คิดก่อนโอนนะโดนแล้วไม่ได้คืนแน
12: ่คิดก่อนโอนค่ะเพราะโดนเราไม่ได้คืนค่ะ
13: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
14: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
15: เพราะรีบโอนจนยิ้มครับ
3: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
16: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
17: ถ้ารีบโอนเนี่ยจนยิ้มแน่นอน
18: รีบโอนจนจะยิ้มนะครับ
19: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
20: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
21: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
22: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
3: รีบโอนจนยิ้มแน่นอน
23: รีบโอนจนยิ้มนะคะ
5: รีบโอนจนยิ้มครับ
24: What?
0: สวทอยาละไรเดียวอินโฟอันเดอร์ดิสนีย์สเตชันเรดิโอกบังสาอันไทยวิลายาญาลากลัมบัง FM 95 MHz berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: จบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
7: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
8: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه كرام الفاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا عليم علمني من علمك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم خلقني بخلق علمي وحققني بحقائق علمي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Baik, sambung pengajian kitab penawar bagi hati pada muka 94. Baris yang kelapa bila ke bawah. Baris yang kelapa bila ke bawah. Dan tiada ada pada reda dengan kodok itu keluar daripada perintah syarak, bahkan maknanya seperti yang telah lalu. Ketiadaan menyengkal atas perbuatan Allah Ta'ala pada zuhir dan pada hati, serta bersungguh-sungguh pada menuntut sampai kepada segala yang kasih akan dia oleh Allah Ta'ala. Dan yang demikian itu dengan mengerjakan yang disuruh dan menjauhkan yang dilarang. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Tama-tama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada malam ini Allah Ta'ala berkumpul dan terpilih kita berada dalam majlis belajar mengaji ilmu agama dia. Dan juga kita bersyukur kepada Allah dengan mana kita berasa mujur dan syukur terima kasih kepada Tuhan yang Tuhan letakkan kita pada tempat yang baik pada malam ini. Oleh kerana kita kena ada rasa tiap kali kita buat amal ibadat, kita duduk atas masjid belajar mengaji ilmu agama adalah kebajikan, maka ingat tempat-tempat yang baik lagu ni kepada umat akhir zaman. Katanya ulama, manakala orang yang berada pada umat-umat akhir zaman ni, faitalah ni, manakala kita berada pada fasal akhir zaman kita sekarang dah ni, maka orang mana boleh istiqamah dia duduk dalam masjid dan juga belajar mengaji agama seolah-olah dia boleh duduk dalam kapal perahu Nabi ni. Kita umat akhir zaman learning, kita boleh mari masjid, jaga tangan waktu semaya jemaah di masjid, kita boleh mengaji ilmu agama di rumah Allah. Seolah kata kita learning boleh duduk dalam perahu Nabi ni. Ha, tengok tu. Oleh kerana pada masa Nabi Nuh penuh dengan banjir aibuh yang besar, aibuh dunia, mana kalau orang yang boleh naik perahu Nabi Nuh, orang ini selamat. Maka umat akhir zaman juga, bila kita boleh duduk dalam keadaan kebaikan, taat kepada Allah, seolah-olah kita boleh duduk dalam perahu kapal Nabi Nuh dah. Tapi kita tak boh sepenuh Nabi Nuh lah. Boh pada masa lah ni, boh pada umat akhir zaman lah ni, boh dengan maksiat, boh dengan maksiat, banjir dengan maksiat. Dah, gif sana, gif situ, gif sini, berlaku macam-macam maksiat. maka kita boleh istiqamah mari masjid, boleh mengaji ilmu agama dia, boleh semai jumuh semua. Itu tanda kata kita duduk dalam pelihara Allah Ta'ala. Kita duduk dalam jaga Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahnya kita berdoa minta ya Allah Ta'ala tu kekal kita duduk dalam lagu ni. Minta ya Allah Ta'ala istiqamah kita boleh duduk di rumah dia dan juga menetap belajar mengaji ilmu agama dia. Oleh kerana masa yang kita hidup atas dunia sebentar je. Apa mana sebentar? Sebentar je lagi kita akan meninggal dunia. Tak lama dah. Maka kita boleh duduk lagu ni adalah perkara yang baik bagi kita, bagi orang mukmin. Maka yang bimbing takutnya hari ini kita suka berdengar, hari ini suka mari jemaah masjid, hari ini kita suka buat ibadat. Satu hari kalau Allah Ta'ala nak paling ke hati kita daripada benda yang baik, tak mustahil pun. Harus bagi Allah Ta'ala, mudah bagi Tuhan. Dalil banyak orang dah. Dulu dia ahli ibadat, dulu dia ahli-ahli buat ibadat to'at kepada Allah Ta'ala. Dulu rajin mari masjid, dulu rajin mari berdengar orang mengajar. Tapi lah ni, tak mati lagi, tak mari dah, tu tak sih. Hasil bimbing takut lagu tu. Kita minta akhir hayat kita pun dalam keadaan yang baik. Adalah kita mulai baca kitab, kitab penawar bagi hati, pada kitab muka 94. Dan tiada ada pada reda dengan kodok itu keluar daripada perintah syarung. Dahulu dia bicara masalah kita nak reda dengan kodok tu. Dan kita selaku ke hamba Allah yang mana dalam hadis kursi yang mana Allah Ta'ala firman kata man lam yardo biqodoi walam yasbir ala balai walam yashkur ala ni'mai falyatlub rabban siwa wa fi riwayati falyakhruj an tahti sama. Katanya Allah Ta'ala, mana-mana orang yang dia tak reda, tak puas hati, tak jem hati dengan apa yang Tuhan qada atas dia. Dan mana-mana orang yang tak sabar, mana yang Allah Ta'ala uji atas dia. Dan dia tak syukur pun ni'mat yang Tuhan bagi ke dia. Falyatlub rabban siwah, kata Allah Ta'ala, mencari Tuhan lain pada aku. Allahu Rabbi. Wa fi riwayati falyakhruj an tahti sama. Kalau mu tak reda dengan kodoh aku, kalau mu tak sabar dengan ujian yang aku bala kepada mu dan mu tak syukur nikmat yang aku beri kepada mu, falyakhruj an tahti sama, maka mu keluar tubiklah daripada langit aku. Tak kena duduk bawah langit aku, kata Allah Ta'ala. Mana bicara kita malam ni, masalah kita penawar bagi hati nak kecil, wajib atas kita selaku ke umat Islam ni, wajib kita kena bersifat dalam hati kita, sifat reda dengan kodoh tu. Bagi orang bila dia reda dengan qada Tuhan, ketentuan Allah Ta'ala yang Tuhan menentu dengan sifat iradat dia azali lagi, apa yang berlaku atas kita, benar baik ke, benar jahat ke, semua ialah kita reda berlaku. Dengan sebab adalah perbuatan Allah dan juga pelaku Allah Ta'ala. Maka reda. Bila orang manusia ada sifat dalam hati dia reda dengan kalau hak Tuhan qada atas dia, dia tak ada mikir banyak, dia tak serabu. Allah Ta'ala wi sikit nak buat lagu mana reda dah. Moga hak dia. Allah Ta'ala wi banyak reda, syukurlah kita ni. Maka bagi orang hak dia rakyat dahulu, orang yang reda dengan qada tu, bukan orang tinggal usaha dan ikhtiar. Okay, bukan kata orang ni sakit, lepas tu tak puas buat apa-apa. Reda dengan qada tu, hak tu bukan salah tu. Bagi bila kita lapar air, dahaga air, maka kita ni campur ke tangan kita hola ambil air minum, bukan kata orang ni orang yang tak reda, bahkan orang ni lah orang reda. Kerana apa? Kerana dia kata sini, dan tiada ada pada reda dengan kodok itu. Kodok dengan reda tu hai tu buat ni bukan sabit lah perkataan dengan kodok reda tu hai tu, reda kita dengan kodok tu hai tu keluar daripada perintah syarung. Makna dan bukanlah kita keluar daripada perintah syarak dengan tidak kerja suruhan syarak. Dan bermakna kita reda dengan qada Allah Ta'ala dah tu. Kalau kita sakit, kita berobat, reda dah tu. Kalau kita lapar nasi, makan nasi. Kalau dah ada air, minum air. Itu menunjuk kata kita reda dengan qada tu. Bukan makna kata bila bagi hidup tak pergi cari apa, kamu kau reda nak buat lagu mana, dah tu tak puk. Kalau rasa dagu air malah, air minum air apa, reda muka Tuhan kodoh bagi kita dahaga, tak nak cari air. Reda, reda, reda, bukan reda tu. Tak betul lagu tu. Bila kita capuk tangan kita, Allah ambil minum air, Ha, kerana kita nak mihlihkan dahaga, itu orang reda dengan kodoh tu. Kerana Tuhan suruh. Bahkan maknanya, makna kita reda dengan kodoh Allah Ta'ala tu. Seperti yang telah lalu, ialah ketiadaan menyekal atas perbuatan Allah Ta'ala pada zuhir dan juga pada hati kita. Ingat baiklah kita mengaji ni, supaya nak wibaki dan juga wicuci hati kita. Redo dengan kodoh Tuhan dengan makna gana. Dengan maknanya, kita tak menyekankan. Hati kita tak ada iktirat. Hati kita takkan, hati kita tak ada tek atas segala perbuatan Allah Ta'ala. Itu makna redo dengan kodoh Tuhan. Apa sahaja yang berlaku timbul atas kita, maka semua kita puas hati setuju berlaku. Kerana apa? Kerana itu adalah daripada kodoh Tuhan. Tuhan menentu lagu itu. Itu hati-hati. Amalah hati di antaranya wajib atas kita yang mukallaf kena ada redo dengan kodoh Tuhan. Apa makna redo? Hati kita puas hati. Hati kita senang hati, puas hati dan tak ada ikhtirak, tak ada kang, tak ada tek atas perbuatan Tuhan. Itu makna redo dengan kodoh Tuhan. Sama ada pada zuhir atau pada badai atau pada hati. Jauh. Mulut kita pun tak ada kata apa pun. Dan contoh, bila kita nampak orang seorang buat benda maksiat, maka kita kata gana? Masya Allah. Bapulah juga. Dah, jadi lagu tu. Tak pelik lah kerana tu hekoto atas dia tu buat maksiat. Kita jangan dikata di atas orang tu. Hanya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, selamatkanlah aku, selamatkanlah dia, buka pintu hati aku, buka pintu hati dia. Ni kita maki, kita kata tamu. Kalau hujir pula, kita kata, oh Allah hujir pula. Iktirak bang, iktirak dengan mulut. Kritik, kan perbuatan tu. Tu hewat tu hujir, oh Allah baru sudah jem, baru sudah basuh baju nak jemur lagu. Mana hujir? Ha, tu. Tu orang panggil, menunjuk di atas tak reda, di atas perbuatan tu. Kalau panah pula, Allah panah weh, luk nak tidur, tak jenis rumah malah panah. Iktirak juga, kan juga. Ini orang panggil di pada zuhir mulut kita. Atau dalam hati pun tak ada juga. Dalam hati kita pun satu, tak ada perkara yang kita nak iktirak di atas perbuatan tu. Dan yang demikian itu mana? Mana segera bersungguh-sungguh pada menuntut sampai kepada segala yang kasih akan dia, akan yang kasih itu oleh Allah Ta'ala. Hak kita naknya, kita usaha mujahadah kacir sungguh-sungguh untuk kita buatlah jalan mana-mana pun untuk biar Allah Ta'ala kasih kepada kita. Anak tak betul? Tu. Dan yang demikian itu dengan menggerejakan yang disuruh dan menjauhkan yang dilarang. Moga kita duduk mengaji dah ke dulu. Bagi orang yang kasih kepada Allah, ialah ada tanda-tanda, ada alamat dia. Alamat tanda orang yang cinta kasih kepada Allah Ta'ala, ialah dia menzuhirkan dengan perbuatan dia. Lagi mana? Manakala orang seorang kasih saya kepada Allah Ta'ala, pastilah dia kena taat dan patuh kepada Allah. Dengan maknanya, apa sahaja yang Tuhan suruh dia buat berlaku-laku, gapo yang Tuhan lagi, dia tak buat. Itulah di antara alamat kata orang ni, orang yang kasih kepada Allah. Hello. Tidak memagar dengan mulut saja. Kawai kasih Tuhan, kawai kasih agamu, kawai kasih kepada Nabi Muhammad. Tapi tangis maya lewat semua. Kalau waktu bagi kemalah bahit, Kro'e tak baca, zikir pun tak, semak sunat pun tak, wajib pun waktu tepi-tepi. Maka ini tidak ada bukti kata dia kasih kepada Allah. Tapi bila orang yang kasih sungguh kepada Allah Ta'ala, apa saja yang Tuhan suruh, dia buat berlaku. Kerana apa? Kerana Tuhan adalah kekasih dia. Bila Tuhan kekasih dia, maka gapoh Tuhan suruh, dia buat berlaku. Gapoh Tuhan tak kenik, dia tak buat. Sebab itulah bagi manusia, sama-sama manusia pun. Kalau seorang ini, kalau kita kasih kepada dia, bagi semua dia saya, semua bagi dia kena, kita pun kena juga. Kerana kita cinta kasih kepada dia. Tapi kalau orang yang kita kasih sana, bagi dia tak kena, bagi dia benci, bagi dia tak suka, kita juga tak suka, tak kena kepada itu. Kerana kita kasih kepada dia. Allah kuliha, Allah Ta'ala pun lagu itulah juga. Bila manusia yang kasih kepada Allah Ta'ala, dan reda dengan kodoh Tuhan ini, ialah dengan makna, kita buat segala-gala perkara hak Tuhan suruh, dan jangan sama sekali kita pergi buat perkara yang haram. Maka itulah dinamakan kata kamu imtisalul awamir wajtinabun nawahi, ialah takwa kepada Allah. Ha tu. Tiap-tiap hari Jumaat tu khatib kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengar homo imam. Tak kena ada je nak lu. Habis cah lekung tok khatib. Remah ngah buka lagi nak cah kayu mebah. Ittaqullah, ittaqullah. Kita kerung, kerung, kerung. Apa maksud daripada ittaqullah? Ittaqullah makna kata imtisalul awamir wa jitinabun nawahi. Takut akan Allah Ta'ala. Apa makna takut kepada Tuhan? Buat segala-gala perkara hak Tuhan suruh, dan jangan sama sekali buat perkara hak Tuhan lagi. Maka bila orang ni ada dua sifat ni, maka disoh kata orang ni orang yang muttaqin. Orang muttaqin dah kata. Namu muttaqin dah, tapi tuai tak muttaqin. Muttaqin, orang muttaqin ni orang yang takut ke Tuhan. Bila orang yang takut ke Tuhan, orang buat apa yang Tuhan suruh, dan juga lagi kalau bila kalau Tuhan lagi kita tak buat tu, orang panggil orang takwa, orang yang takut kepada Allah. Ya. Maka baik. Kita di hari ni kita berasa kedok, kalau kita ni berasa kedok kata kita berjuru. Kalau nak kata kita berjuruh orang soleh atau orang baik atau orang takwa kepada Allah, ukur dua perkara ni. Bila nak kata seorang ni takwa kepada Allah, yang pertama, apa sahaja hak Tuhan suruh, dia taat, dia tunai, dia buat belaka-laka. So, yang kedua, apa hak Tuhan lagi, dia tak buat sama sekali. Baru boleh kata orang takwa kepada Tuhan. Kita agak-agak lah kita berasa bukan takwa lagi, ikat awal boleh lah. Takwa jauh rasa pun. Pasal apa? Ada kala manusia dia buat amat ibadat ke Tuhan banyak, masa tu lah juga kadai-kala dia buat maksiat. Tak itu? Banyak. Nak jadi orang takwa ni bukan mudah. Kadai-kala nampak dia tutup lebar molek, Allah pakai jubah, lerik lata, kain atas bahu lagi, pakai jubah lagi, pakai piyuh lagi, macam-macam ada. Tapi tangan turun masjid, sahur lipat imeh. Lipat imeh ya sahur. Turun masjid, pergi kita kopi, bila dia minum air, buang, ngupak naik atas kepala orang. Okay? Tak panggil takwa lagi. Ada kala perempuan pula tengok Allah, sepengah jahdah, sepengah mamadah. Orang okay, tina. Bakar yubuh besar, bakar dakwah besar. Tapi kok, kalau rukah atas kepala orang, okay, tak boleh tinggal. Kecik hak orang okay, lama satu. Tak panggil takwa lagi. Maka di sini dia katanya reda ni kita usahakan mengerjakan perkara hak Tuhan suruh. Bila kata perkara hak Tuhan suruh, terbenar dua perkara. Yang pertama, yang Allah Ta'ala suruh atas kita yang memutuskan, iaitulah perkara yang wajib. Dan ada perkara hak Tuhan suruh tapi Tuhan tak mutu, orang panggil sunat mandubah, rebna sunat. Dan ada perkara hak Tuhan lagi dengan cara mutu, iyalah benda yang haram. Yang kedua Tuhan lagi dengan cara tak mutuh, ialah benda makruh. Ha tu? Ha ya ke situ? Dan ketahui olehmu bahawasanya reda dengan qadar Allah Ta'ala itu kalau kue yang dipuji lagi yang diwajibkan atas sekalian mukallaf. Allah Rabbi ini nak kata payahnya. Kita dengar kata mengajar apa weh? Orang main mengajar kitab penawar bagi hati. Allah duk mengajar lagi kitab penawar. Kita rasa kata tak ada ke ilmu lain. Masalah ilmu, satu ilmu bila kita menghinakan dia, maka belum tentu lagi kita boleh beramal dengan ilmu. Sahabat ulama mengatakan kalau orang mengaji kitab penawar bagi hati dan dia boleh beramal dengan kitab penawar bagi hati, orang ni boleh kata wali. Payah. Kawan tak minat mengaji penawar, kawan mengaji kitab hikmah. Mengaji kitab hikmah. Kawan minat mengaji kitab hak tinggi-tinggi. Penawar bagi hati perih ya. Tanya dulu, kita boleh buat dah. Boleh buat dah. Sebab awal-awal kita lagi, dia kata bagi manusia nak bersih ke hati dia, mesti kena jaga tujuh anggota dulu. Okey. Selama manusia tak boleh nak jaga anggota yang tujuh dia, selama itulah tak kena mimpi kata hati dia nak bersih. Mana? Yang pertama, kena jaga dua butir mata dia. Dua butir mata jangan gitilik, jangan tengok kawin yang harik. Payah dah kita buat sebab tu. Anggota yang kedua, telinga. Jangan gitu dengar perkataan-perkataan yang harik. Telinga tu, jangan gitu dengar perkara-perkara yang tak baik. Dua. Yang ketiga, tangan. Jangan dicapuk, jangan gunakan tangan kita pada perkara yang Tuhan marah. Tiga. Yang keempat, kaki. Jangan berjalan, jangan pergi tempat-tempat yang Tuhan lagi. Empat. Yang kelima, gapuk. Lidah. Jangan kecek, jangan tutup, jangan kata, kata-kata yang Tuhan marah. Kita wasuh tu mepan dah. Perlu nak jaga. Daripada makin-makin yang syubhat, makin-makin yang haram, kena jaga. Harap kena jaga juga kemaluan kita daripada melakukan perkara yang haram. Tujuh anggota ni dulu kita boleh jaga. Bila boleh jaga dengan tujuh anggota ni, insyaAllah kita baru boleh pergi kepada hati kita untuk nak baiki hati kita. Oleh kerana apa? Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, harap semua jalan lalu untuk nak proseskan hati kita. Bila kata muka tu kita tak boleh nak jaga lagi, maka membawa kepada hati kita masih bergelak lagi. Tapi bila kita boleh jaga tujuan anggota tu, maka insyaAllah hati kita mudah nak bersih. Mudah nak bersih. Orang curi ni pucuk mari daripada mana dia curi? Mata. Oh, rumah ni besar mula. Mata tengok rumah ni besar mula. Bukannya kakak mah banyak. Itulah boleh curi. Kih mata turun ke hati, maka ada perkara tak baik. Zina, mari di hati juga. Mari di mata juga. Lihat. Kih dia tengok orang zina lagu tu lagu ni, bukannya sedap. Hati dia mari kata berasa nak melalui daripada mata. Dan kata-kata yang tak baik, kalau kita dengar, cerita yang tu, cerita yang tu, cerita orang ni, tak baik begitu, tak baik begini, mari daripada mana? Lingo. Jadi serabut perut, jadi werah, cerita banyak lajuk mari daripada lingo. Banyak lajuk orang yang masuk lingo kita. Serabut perut. Bila lagi hati kita nak orang panggil nak ada ruang, nak ada kosong untuk bubuh Allah Ta'ala. Bila kata dunia banyak, tak. Itu di antaranya. Baru boleh kecek pergi kepada hati. Bila boleh jaga tu. Maka bila kata kita nak mengaji malam ni, dia katanya kita reda dengan qada Allah Ta'ala ni, semua ketetuan Allah Ta'ala di atas barang kita, tipu atas kita ni, ialah satu sifat yang wajib atas kita, kena ada tiap-tiap orang mukallaf dalam hati masing-masing. Itu bahaya. Mana? Telah. Ini kerana menepati ilah lah. Kerana firman Allah Ta'ala, radiyallahu anhum waradu'an. Dah. Surah apa ni? Surah apa ni? Radiyallahu anhum baradu'an. Surah Lam Yakun ni. Orang tua dulu ya kenal surah Lam Yakun ni. Surah Lam Yakun ni. Orang-orang lain ni ayat tak kenal dah surah Lam Yakun ni. Surah apa ni? Surah apa? Lam Yakun ni bukan nama dia. Lam yakun ini ayat hak depe lam yakunil lazina kafaru ayat depe dia lam yakuninya bukan nama surah. Orang tua dulu ke jari ke nak kena apa ke surah ikhlas, mikir banyak lah. Surah ikhlas surah apa? Tapi katanya surah kul huwallah agama kul huwallah ahad Allah samad. Cuba dia membaca surah An-Nas, tak gama An-Nas siapa nak. Cuba dia membaca surah kul a'udzu birabbin nas, ayat belajar. Ya boleh baca dengan sahabat baca ayat tu. Ya tak tahu hukum surah. Kalau surah Lam Yakuni ni surah ayat surah apa? Lam Yakuni ni surah apa? Nama dia. Surah Al-Bayyinah nama dia. Bawah ayat dah ya. Suratul Bayyinah rakam yang ke-8. Artinya telah redha Allah Ta'ala daripada sekalian yang beriman. Semua orang yang beriman Allah Ta'ala redha berlaku. Tuhan redha berlaku kepada semua orang yang beriman. Tetapi kait orang beriman mana? Orang beriman yang mengerjakan amal yang baik, amal yang soleh. Hak itulah kita katanya nak jadi kekasih Allah Ta'ala boleh. Syarat dia yang pertama kena jadi orang beriman. Jangan syirik akan Allah Ta'ala. kena belajar mengaji sifat-sifat 20 mengaji usuluddin kemah mula. Yang kedua, tak dinama kata orang soleh lagi, tapi orang panggil ada dah mukaddimah pendahuluan untuk nak menjadikan orang soleh boleh dah. Sekiranya iman kita ada. Yang kedua, mengerjakan amal-amal yang baik, amal yang soleh. Apa makna amal yang baik? Amal-amal yang dikehendaki oleh agama kita. Ada kala amal yang baik di sisi manusia, tapi amal itu buruk di sisi Allah Ta'ala. Ada kala amal itu buruk di sisi manusia, tapi baik di sisi Allah Ta'ala. Tuh. Jadi kita nak pandai molek dah. Kalau amal-amal yang baik, ingat. Amal yang baik, hak mana? Hak tu heredo. Amal baik yang mana agama suruh, yang dikehendaki oleh syarak tu. Bukan kata pandai oleh manusia baik. Tak. Kalau kita pandai kepada hak agama no, umat akhir zaman sekarang learning sikit sangat hak buat agama-agama suku, tetapi ramai manusia masyhur dan pakat bergaduh, pakat bergalak, bangga-bangga dengan amalan-amalan yang Tuhan tak reda ramai, tapi manusia setuju ramai. Manusia setuju ramai. Bila tahun ni kau kahwin, panggil orang boleh berdejok, bagi orang bergolek bungung, mari pasal lagu di Indonesia, reggae riuh. Orang kampung tak kata gapo. Masyarakat tak ada kata gapo, biasa je. Boh, dia sedap dengar pula. Tapi agamu, agamu lagi. Apa? Nak kira mula. Dan, gapo nama lagi yang masyhurlah ni? Masyhurlah ni, yang kita tak sedar, tak khabar, ialah tak mengaji agama. Tak mengaji agama, tak mari dengar orang mengajar. Palingnya di sisi mata mata kaca manusia, tak mari dengar orang mengajar, tak ada gapo eh. Mungkin mengajar, bila masa kita nak pergi boleh. Mungkin orang mengajar muda lagi, kita tua dah, mati kita dulu pada mengajar ikut lagi, nak pergi masa mana pun. Tuh. Jadi latah jadi masyur. Pakak tak pergi mengaji belakang. So, mata kaca manusia, bahasa pun tak ada kapa pun, tak main mengaji hukum ilmu fardu ini. Tapi di sisi Allah Ta'ala, orang ni orang yang murka tu hemat Allah. Biasa ya? Okay. Tak main mengaji ni biasa ya. Lalu dengar yang mengajar, ada yang mengajar ada ni, tak apa. Boleh. Bunyi pula Malaysia, orang mengajar. Ingat molek, kalau kita tak panah lagi agama tu, kita buat amal ibadat dengan nyadar lagi tu, maka ingat amal ibadat kita tu tak terima. Tuhai tak terima. Mana? Tanya orang yang mengajar, bapak nak mengenal kita tu, tak mari kita. Sombongnya kita dengan Tuhan, walaupun kita baik dengan manusia. Dia mau kata, dia tu baik tak sombong, tegur dia lah, senyum manis kalau dia bertemu dengan orang, kecek bergalu. Tapi tak untuk nak mengenal Tuhan, dia yang tak mari. Orang ni adalah orang yang sombong dengan Tuhan. Sombong dengan Tuhan. Sombong. Itu besar. Bila orang yang mengajar pula tak nak betul amat ibadat kita, cara amat ismaya lagu ni, buat lagu ni tak sah, ismaya, cara nak ismaya bel pula, akak tangan lagu tu boleh pahala sunat, buat lagu tu tak sah, ismaya bel kita, rukun syarat sah batas ismaya, tak mari juga. Sebab tak reti pun. Buat reti. Maka orang ni pun, walaupun mata, pakak kaca mata manusia kata, tak ada apa maka di sisi Allah Ta'ala, orang ni sudah jadi orang fasik, orang berdosa. Banyak mengaji ilmu fardu ini. Cara-cara nak betul hati pula. Nak bersihkan hati kita daripada sifat-sifat hak tak baik. Tak mari juga. Tak mari juga. Habis-habis ramuk dalam. Pasal Nabi rakyat gana. Nabi SAW kata, umat akhir zamir, fasal akhir zamir, nanti-nanti tunggulah satu masa, timpa di atas umat aku, Allah Ta'ala akadkan ilmu agama. Tuhai angkatkan ilmu agama di atas muka bumi. Dengan cara mana? Biqabdin ulama, Tuhai mematikan orang alim. Sore, pas sore tu guru mati. Pas sore-sore tu guru mati, maka Tuhai, maka Rasulullah katanya, di atas muka bumi tinggal daripada orang-orang jahil, orang tak mengaji agama. Dan di kalangnya masyarakat orang jahil itulah juga ambil orang jahil jadi pemimpin. Kita bahasa pun tak yang mana dengan masa kita learn. Bila akak orang jahil jadi pemimpin dan ada hukum-hukum daripada bagi dia tak cingat, dia kita tanyalah pemimpin hak jahil agama tu, maka orang jahil tu jawab dari keadaan jahil, dia sesak dan dia menyesatkan orang lain. Wallahi azabillah. Satu masa. Akhir timur lagu tu. Sebab bila Allah Ta'ala angkatkan ilmu agama di atas muka bumi, juga Allah Ta'ala membalakan dari hati manusia tak suka, tak belajar mengaji agama, tak asli, tak asli. Hal ni kita tak takut sekalinya. Bila manusia jahil dengan agama, soh dikatakan orang ni orang jahat. Walaupun manusia kata baik sekalipun, tapi pandangnya mata pandangnya Allah Ta'ala adalah orang ni orang tak baik. Sebab Allah Ta'ala kata, orang-orang yang reda dikalangan semua orang yang beriman, orang beriman yang aman, yang soleh. Dan reda mereka itu daripadanya, daripada Allah. Orang-orang itu pun reda dengan perkara yang Allah Ta'ala beri, dan dia bersedia untuk mereka dalam syurga. Maka reda itu sifat bagi siapa? Sifat bagi ahli syurga. Ingat mulut. Reda ni makna puas hati. Apa yang berlaku atas dia daripada bagi yang Tuhan kodoh. Berlaku atas dia benar baik kau, benar jahat kau, benar buruk kau, benar molek kau sekalipun. Berlaku tipu atas diri dia, dia reda, dia puas hati berlaku. Dengan mana? Hati dia tak ada kan, hati dia tak ada ikhtirat sikit habuk pun atas perbuatan Allah Ta'ala. Maka sifat reda lagu ni ni lah. Orang panggil sifat ahli syurga. Sifat ahli syurga. Sifat ahli syurga. Maka reda tu juga sifat yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Supaya gini lah. Kalau kita mengaji dengan seorang itu guru. Kita mengaji dengan seorang itu guru. Dia mengajar, isoh masuk lah mengajar lagi. Hati kita mari lah. Allah mengajar sepuluh malam ni esok ada pulak. Haji mari tu. Kada buat kita gitu. Mungkin isoh masuk dah kan. Malam ni ada ngatik pulak. Contoh, ada buat makin pulak. Pukul apa lah tak berhenti lagi mengajar. Hati yang mari kangen panggil. Hati yang mari ektirah. Tak sedap aku. Lewat sudah. Tak masuk tu, ngaji tak masuk tu. Lewat sudah. Tahu kapa mengajar, sudah lewat. Bila kita tak reda dengan orang mengajar, tak nak mengaji. Tak izin. Mudah. Tak. Bila kita tak reda dengan orang mengajar, kerana orang mengajar lewat, kita berasa tak puas hati. Jangan mengaji dengan dia. Juga, bila kalau Allah Ta'ala tipu satu-satu perkara yang Tuhan kodoh atas kita, bila kita tak reda, tak usah jadi hamba tu. Itu ya. Tak payah. Tak usah jadi hamba tu. Patut yang mari pula dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam min sa'adati ibni adam ridahu bima qadallahu wa min syaqawati ibni adam sakhatuhu bima qadallahu lahu. Artinya setengah daripada bertuah manusia nak tak jadi orang bertuah. Tentu kita nak jadi orang bertuah. Nabi kata setengah daripada tanda-tanda bahawa seorang manusia tu akan bertuah di hujung akhir hayat dia. Yani mati dia dalam keadaan husnul khatimah. Nabi kata. Mana alamat-alamat tanda-tanda kata seorang hamba ni dapat bertuah bahagianya akhir-akhir hayat dia mati dalam iman. Orang panggil wasa'adat ad-darain. Dia bertuah dua negeri. Wahusnal khatimah dan mati dalam keadaan kesudahan. Minta Allah Ta'ala bagi kita menjadikan manusia yang bertuah dunia dan akhirat. Dan kita nak ingat bertuah atau beruntung atau berjaya ni semua manusia nak berlaku. Lebih-lebih lagi bab orang hak menego, bab jual beli ke, bab menego ke, semua manusia nak untung berlaku, nak bertuah, nak berjaya berlaku. Lagu itulah juga hidup kita jadi manusia. Kita banyaklah berdoa minta kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, mintalah aku ni bertuah dua negeri. Dua negeri. Negeri dunia, ya Allah, minta aku bertuah. Dan juga negeri akhirat pun, ya Allah, minta aku bertuah. Tapi ingat, tuah atas dunia ni apa makna tuah atas dunia? Tuah atas dunia bukan makna pangkat kita besar, pangkat tinggi. Tuah kita manusia bukan duit pitih kita banyak. Bukan rumah batu kita besar. Bukan kenderaan kita mewah. Bukan makna tuah dak situ. Ingat molek. Tuah dunia ni ialah boleh buat amal ibadat kita tu untuk nak jadi tuah kita di hari akhirat esok. Itu tuah dunia. Tuah kita atas dunia ialah kita boleh buat amal ibadat untuk kita hari akhirat esok jadi tuah, untuk orang panggil dunia akhirat, dunia yang tuah. Mana boleh hidup untuk bertuah di hari akhirat, itulah orang panggil dunia yang bertuah. Hiduplah kita lagu mana pun, usaha cari jala kacau sungguh-sungguh buat kita bertuah akhirat, maka dunia yang kita duduk dalam ni pun orang panggil dunia yang bertuah. Seperti kita berdoa tu lah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, bagikanlah kebaikan di atas dunia, ya Allah, kepadaku. Dan ya Allah, bagi kebaikan kepadaku di hari akhirat. So, kebaikan hasanah fid dunya ni, kebaikan pada dunia ialah amal-amal dunia yang kita buat supaya menjadikan kebaikan di hari akhirat esok. Itulah orang panggil dunia yang hasanah. Buat kerja ehok dunia menjadikan akhirat hasanah, orang panggil dunia yang hasanah. Kita nak menjadikan manusia yang bertuah dunia, mengerjakan atas dunia kita, menjadikan kita manusia akhirat esok jadi bertuah dunia ni lah. Dunia yang bertuah. Ya lagu ni, dunia akhirat benar yang berlawan ni. Ia tak duduk sekali. Dunia akhirat. Kalau kita kata, ay, kita dunia pun dunia, akhirat pada. Bila ada dunia akhirat, ia kena sengit hak manusia. Ia kena cederung hati kita, berat ke akhirat ke, berat ke dunia dua tu. Baik. Bila kata benar berlawan ni dah, maka ulama dia buat bandingnya. Dunia kita boleh ambil tak? Boleh. Akhirat? Akhirat pasti kena ambil. Maka misalnya lagu ni, oh nampak dia kata. Kro'e di rumah kita tu duduk mana eh? Golik kita tak mana kro'e di rumah kita. Golik kita tak mana kro'e di rumah kita. Tok atas tempat tinggi je, atas mari, atas tekak kro'e ke. Baik. Maka bila kita berjinyi, kita menopak, kita terik, tak siapa nak ambil kro'e. Bila tak siapa nak ambil kro'e, kita paling kanan, paling kiri, tengok depan belakang, oh ada kisi. Kita ambil kisi itulah hegit mari untuk nak ambil Quran. Tak? Bila kita ambil kisi, kita naik atas kisi, siapa tanya kita ambil Quran? Maka itulah nak buat bandingnya, Quran itu adalah akhirat, kisi itu adalah dunia. Hebat? Mana kata gunakan kisi nak ambil Quran? Gunakan dunia, jadi mazra'atul akhirah. Jadi wasilah, jadi tanggung untuk kita sampai di akhirat. Hello. Ya. Muka tak siapa nak ambil Quran, kena ambil kisi lah untuk kita nak naik kisi ambil Quran. Maka lagu tu lah juga nyo Quran ibarat kata akhirat, mung nak ambil akhirat tak siapa. Mung nak pergi siapa akhirat dari keadaan selamat tak boleh, malaikat mung kena ada kisi. Apa kisinya? Iyalah dunia. Dunia. Duk atas dunia tak ambil dunia tak boleh. Kena ambil dunia. Tapi ambil dunia dah, gunakan dunia kita untuk wisapa di akhirat ni. Buat lagu mana? Kereta kita ada, guna kereta wisapa akhirat. Motor ada, motor kita wisapa akhirat. Dan juga duit picih kita ada, duit picih kita juga bukan sekadar nak jadi tahi saja makin ni, nak jadi sapa akhirat juga. Rumah kita kok, anak kita, bini kita kok, pakaian kita kok, makan kita kok, minum kita kok, semua hak kita di atas dunia dan bayi atas dunia semua wijadi getok, wijadi tanggung untuk wij kita sapa akhirat. Ada? Itu dia. Bagi manusia yang bertuah tanahnya, kata Rasulullah, lagu mana orang redonya manusia dengan barang yang menghendaki akan dia oleh Allah Ta'ala. Oh Allah, payah. Tanah alamat bagi seorang manusia ni, dia bertuah, dia beruntung, tanahnya ialah hati dia reda, puas hati dengan qada Allah Ta'ala. Qada tu eh. Allah, payah sekali lah ni, payah sekali. Walaupun payah, kita nak usaha. Yeah. Maka Nabi menjadikan reda tu tanda bertuah bagi seseorang. Kerana apabila hatinya reda dengan Allah, maka hatinya tidak timbul perasaan rusing dan duka cita. Maka hati dia akan kosong untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Nak lagu tu. Yeah. Ingat kata hidup kita atas dunia ni, walau banyak mana ujian kita sekalipun, itu adalah perkara yang mesti. Ingat dah, kita hidup atas dunia, nak ukar lagi daripada masalah, mustahil pada anda. Mustahil pada anda. Ambo, dia mau main royak, masalah pergi, banyak doa.
1: Pasal dia ada murid yang mengaji kepada Amu, Amu tak ada masalah. Amu pun masalah banyak juga. Cuma kalau letak hati kita, berlaku masalah. Nggak tak berlaku masalah. Duduk, kita tetap, kita teguh, kita supaya. Ya. Hati, hati bayar. Haa, nak ayat katanya, bila hati kita reda, maka untuk kita menyenangkan hati kita tak serabut, tak rusing, untuk kita penuh-penuh boleh buat ibadat kata. Tapi bila Allah Ta'ala uji bala di atas manusia, tak ada reda. Bila tak ada reda, ya mega penamu, serabut. Oh, apa dia tu kata kat aku lagu tu? Apa dia tu buat kat aku lagu tu? Apa yang jadi lagu tu? Allah Rabbi gitu, gini-gini. Bila tak semaya pun tak ada ingat tu reda. Dia ingat kamu kata nak zikir pun tak ada arung dah, dia katanya. Muka serabut. Haa tu. Nak katanya reda dengan kodoh Tuhan adalah alamat satu tanda beruntung bagi seorang manusia. Bertuah seorang manusia. Dan setengah daripada celaka manusia, alamat tanda bagi seorang manusia tercelaka ialah murka marahnya manusia. Iktirak hati dia tak puas hatinya dengan barang yang menghendaki akan dia oleh Allah Ta'ala baginya. Wal'iyazabillah. Tanda alamat kata seorang ni celaka ialah hati dia ni tak puas hati dengan kodoh tu. Bapa tu buat kat aku lagu ni? Bapa tu tak buat ke dia tu? Bapa tu video ni amat segala-galanya? Bapa aku lagu ni? Ha, tu tanda kata orang ni alamat celaka. Celaka. Tidak beruntung, tidak bertuah. Ramai ke lagu tu? Leh. Orang panggil setengah daripada sifat deki pun ialah tak puas hati nikmat yang ada pada orang lain. Bapa tu have no we kok ya lagu tu. Bila tu bapa ialah kritik di atas perbuatan tu. Itulah tanda alamat orang ni seorang yang celaka. Ha berat ah. Ha maka semua kita kena redo berlaku, kena redo berlaku bagi hak tu hak kehendak baru kita menjadi ke alamat tanda manusia yang bertuah saadah. Dan bahawasanya redo itu kesudahan tuntutan ahli syurga. Nak tanya, hak ngelah sekali ahli syurga bila boleh masuk syurga? Hak ngelah kali gapo ahli syurga ni? Kita dengar gapo? Golik kita dengar ahli syurga bila boleh masuk syurga ni? Maka nikmat yang paling besar, paling sedap sekali ahli syurga yang dapat melihat zat tu, bukan? Eh. Tapi mungkin sudah ngah tu. Tak sudah dengan melihat zat tu. Walaupun Nabi katanya nikmat yang paling hebat, paling sedap sekali dari syurga bukan jimu anak bidadari. Bukan makan, bukan serenak, bukan bunga, bukan main, bukan terubai dalam syurga dah. Tapi nikmat yang paling sedap sekali dari syurga ialah dapat memandang zat Allah Ta'ala. Dapat lihat zat tu hai, yang mana zat tu hai tidak bertepat, tidak berkaifiat. Ha tu sedap kali. Tapi dia tak suka hak tu. Mana? Ha. Akan berfirman Allah Ta'ala bagi mereka itu ahli syurga tu hai, bila sudah daripada ahli syurga melihat zat tu hai, tu hai akan tanya pula fufu ahli syurga. Maza turidun fatakulu naridoka, artinya akan apa menghendaki kamu? Mana tu hai tanya selepas daripada ahli syurga dapat melihat zat tu hai, dah tu hai tanya pula, hei ahli syurga we, selepas daripada melihat zat aku mula gapo lagi? Ha, bermakna ada lagi perkara hak nok lagi, tak cukup lagi. Ha, maka dia kata sini, maka bersembah mereka itu, maka kata jawab oleh fuk-fuk ahli syurga tu, redo engkau. Ha, nak tu. Yang ngelah ngeredo Allah Ta'ala tu. Sedap doh dah melihat zat tu, boleh dapat melihat zat tu yang qadir Allahu Rabbi, tak kena cerita, sedap habis-habisnya dah di syurga. Tapi lepas daripada melihat zat tu, tu saya tanya pula, maza turidun, apa lagi hak muna lepas daripada melihat zat aku dah? Ahli-ahli syurga jawab kata, ya Allah, aku tak ada nak muka lain, aku nak redo engkau ya Allah. Ha. Redo tu hai tu mengalah, hak sub dah. Ha tu. Apa makna redo tu? Dengan maknanya kami minta engkau redha kepada kami dan kami minta akan sifat redha itu senantiasa ada pada kami. Itu redha noknya. Sahabat tu kita dengar kalimah redha ni banyak ke? Okay? Redha tu lagi kepada suami. Redha ibu bapa kepada anak. Redha guru kepada anak murid. Redha Rasulullah kepada umat. Redha Allah Ta'ala kepada hamba. Ya redha ya banyak. Seorang isteri bila ia dilakukan kepada suami, bila bini dilakukan kepada tok laki, bini menyakiti tok laki, maka tok laki tak redo kepada isteri dengan sahabat isteri menyakiti suami dia, suami dia tak redo kepada isteri dia, maka Tuhan tak maaf kepada bini tu. Tuhan tak maaf walaupun bini dia semaya tahajud, semaya qiyamulail, semaya sunat duha, isyrak lagi, berzikir lagi, sedekah lagi, pergi taubat dalam Kaabah sekalipun, menangis tiup bini dia tu, walaupun air mata habis tubik darah sekalipun, Tuhan tak maaf. Kerana apa? Tok laki tak redo. Oh, hebatlah tok laki. Pak kita yang tak nampak yang biasa ingat bini ni, hebat kita ni. Ha, kalau guru pula, selama mana best kalau kita mengaji dengan dia ni, kita pergi buat perkara hak tu, tu guru kita tak redo, maka kita buatlah ibadat banyak mana, taubat setara mana pun, Tuhan tak maaf. Selama mana tu guru tak maaf kepada dia. Ha, gitu. Ibu bapa pun supaya juga buat ibu bapa sakit hati, ibu bapa tak redo, taubatlah banyak mana pun, Tuhan tak terima, malaikat ibu bapa redo dulu baru Tuhan maaf. Ha, tu. Maka hak kita naknya ialah redha Allah Ta'ala. Ha, redha Tuhan itu besar. Habis kat tu. Summa qala, maka jika engkau bertanya, betapa aku himpun antara redha dengan qada Allah Ta'ala dan benci akan kufur dan maksiat. Ha, memang ben ini tak ada pula tu. Ngajar dulu lah. Masuk bulan-bulan baru ni. Ya, masuk bulan baru, malas senar ni pun tak ada, malas rabu pun tak ada, malas senar tapi ada lah. Malas senar nak hadap ni, malas senar nak hadap ni tak ada, malam rabu pun tak ada. Lepas tu kita bertemu pula malam senang

0: 24 Pak Je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jalak, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Sawatho Jalak FM 95 MHz Radio Bahasa Tempatan 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
0: Anda sedang mendengar Sawatho Jalak Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selama

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hok dengar Testing Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 jam atau Sawato Jalan. Dan mari jumpa dengan peminat nak malam buku 11 sampai buku 12 malam dalam rancangnya Music Plus dengan DJ Karabu. Dan mari jumpa peminat nak malam belum peminat hok nak tidur. Dan mari dengar Karabun dulu. Dah. Tak apa dia tak tidur lagi tu. Boleh mari dengar. Dah pemenang. Dah mari. Sapa mekosi. Cara-cara kesehatan tu berada. Cara-cara. Noyobai ho. Kajak air tu. Bik benda-benda mari. Nah pemenang. Nah. Tu dia apa tu. Selap. Selap kapal silih. Silih dengar lagu. Atau anasid. We peminat ni. Dengar. Deh, sarak tik lagu tik deh, jangan hidup apa wi peminat ni mudah cemuh deh. Tu dia. Atau masa ni kita berhenti dengar lagu atau artis dulu, lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus. Nah.

Masuk mari sisi yang kedua dalam rangsangan Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau anasik dah tu, mari sisi yang kedua ni ada cara-cara kesihatan tubuh badan. Dan hari ni ada gapo, mari siapa peminat ada. Hari ni ada cara-cara tumbik rang ambil peluh. Dan peminat ada, peminat tahu ke tak atau tumbik rang ni dan akan melengkai ni. Haa. Masa mana molek sekali. Dah, peminat. Dah, ia ada dua masa. Ya, dua masa. Dah, masa pagi dengan masa petang. Dah, kita mari tengok apa masa pagi dulu. Dah, ia molek lagu mana. Dah, peminat. Dah, yang pertama ni ia apa boleh buat sokmo-sokmo. Dah, masa pagi ni boleh buat sokmo-sokmo. Jadi, kita buat pecambuan hok kita dah jadi lekat panga nak gi tubik reng nak gi ok kam langkai dah kalau kita tu tak ada titura super nga dalik peteh dah yang kedua ni ya tolong wi tubuh pada kita ni so cun jam sai dah prom rap wan mai patu gigi jo tu otak kita tu cergah dah prong long sebai makin nah yang patu yang ketiga ni tolong cara-cara kita tu tidur jenggo deh nolap senit deh tak ada ngiga tak ada bangun tengah malam nah pemenang nah patu yang keempat ni tolong tubuh pada kita tu power plan deh power plan ahan molek tu patu yo yo mok samrap puti tong kan lut kwam uan molek ore ho no no gapo lut kwam uan dai pemna ada ore do jago-jago tubuh dai ho no wak wi kuru dai ho gemuk no wak wi kuru ani lek pagi dai tu bek gang lek pagi ok kam langkai ton chau di yang rai boleh tahu dah hata molek lagu mano dai. Apa tu kita mai hubung tagi. Dah hubung dalam sisi yang ketiga cara-cara ho ok kam langkai ton yin di yang rai tu be gen tengah lepete. Dah molek lagu mano. Masa ni kita dengar.

0: dengan berita polisi kerajaan
1: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

0: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
2: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan Jemo ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku 1 malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam di Jemo ni kosi berita ataupun kosi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita pemnak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar deh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Betul tempat kita duduk lah mana deh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahut. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Kita kena jaga-jaga juga peminat lah. Kena kejak insyaAllah. Kalau kita kejak insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana peminat malam-malam ni hok pia bawa duk tunggu wing, duk kerja, masuk kerja ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan licil morning dulu lah sejak sini. Ya, dengan rancangan cerita satu malam sisi pertama morning, mula-mula tu mari tegur menegur dulu. Selagi sisi yang kedua banyak nak kongsi lah. Bawa kereta pun beringat-beringat lah tu kepada apa unik-unik hak dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya kalau tak rok yang duk kacau bawa. Kapan-kapan belaga kapan itu dah. Kapan ngatuk lapnai ni. Bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belaga. Sisi ni pergi berehat dulu. Maju pop-plot setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan cinta satu malam.

Ya, masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kosi jaga-jaga kita ni kena jaga-jaga lah bilik bilik kita tidur ni, umur-umur kita, kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci, Pemina. Tu eh jangok saja, bahu sedak, umur semah, tak boleh juga. Tu pun umur-umur kita ni kalau nak berkat ni, kita kena sipat cuci lah. Nyapuh lah, gosok semik lah, saya labo, apa tu, gonyoh-gonyoh sikit lah. Ini penting sekali, Pemina. Jangan hidup main-main sangat lah. Banyak panggil kita jadi tak padu tak boleh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah dah. Kena jaga jugalah peminat dah. Betul lah mana atik peminat dah. Rumah kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah. Cuci wisiak ni dok makuk-makuk, dok keting kot tu pun ada. Ataupun baju dok tak ada sakuk. Tak boleh. Kita kena cuci. Bilik tidur pun super juga. Kalau nak tidur menera ni kena cuci. Habis bahu sedak ni dok alio basi, dok bahu lah kapa itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh, tak boleh. Kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah, paham nak deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci. Walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pek apa tu deh. Puk panjang pun nebah-nebah dia sikit. Ini saja menikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam malam ni. Betul so lagi tu, hok pio panggil duk tak jaga, duk makan air manis sok mo, tak makan air saja. Tak boleh. Tubuh badan kita ni dia panggil kejak lah kepada apa? Kena minum air. Air ke apa? Air suwe. Air suwe-suwe ni kita kena minum air. Air suwe we banyak. Hok ni penting sekali peminat. Kalau kita duk tak jaga, tak gapo, mula nak sakit memang mudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni, pakat-pakat makin atik. Jangan hidup makin air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah kita jaga tubuh badan kita jauh kepada penyakit semua. Sesi pertama ni teka mendegar dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Mari jumpa pula setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ya, masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosi-kosi lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh. Kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketak, luar ketak, tangan panok lah pakai sedak wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke apa itu, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hok lega-lega, tak suruh pakai ketak sangat, tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hok tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dah lepas weh nak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yate pun pakai luar tangan kaki panjang yang pakai luar sepak luar panuk tu. Tak molek mana nampak mata lutut. Pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah. Kita orang Islam ni. Kering-kering belakang dah. Yalah mana apa yang nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik learning pun penyakit banyak makin nesalah sikit lah gitu. Dah makin masin kurang sikit. Yang dah makin manis lajak makin bobo molek yo. Makin ulen ni buah hair ais weh ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh bergerak tubuh badan katik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita doa kita selamat, belaka, jauh, penyakit semua. Lebih lagi, jangan duduk tidur tengah malam sangat. Duduk buat apa. Kalau kerja pun, kita pun kena panggil jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam lah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat, Peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir lah. Terima kasih, Peminat. Duduk dengan di Cimoni tiap-tiap malam. Senang, sampai malam ahad. Sejak dari buku 12 malam, lebih-lebih sampai buku 1 malam. Juga gelombang FM 95. Ialah radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ni kalau ada apa salah, sikit banyak. Di Cimoni tu maaf belakang. Jaga-jaga kesihatan belakang. Di Cimoni tu tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidup pe selapeh hat.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatoh Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawoto Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatoh Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... nak mari menyebar, nak mari kongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ning tu di Gelombang FM.

Pasukan Petugas Kos Wilayah Naratiwat ataupun Nun Syapokit Jangwat Naratiwat telah mengeluarkan arahan nombor 131/2569 untuk meningkatkan operasi keselamatan di seluruh wilayah Naratiwat. Melalui arahan ini, pihak berkuasa akan menggunakan kuasa di bawah Akta Undang-Undang Tentera bagi menjalankan operasi mengepung kawasan pemeriksaan serta mengesan dan menangkap individu yang disyaki terlibat dalam kejadian keganasan. Langkah ini diambil selepas berlaku serangan menggunakan senjata api dan bahan letupan terhadap anggota ranger ataupun tahan peran di daerah Rangik pada tanggal 22 Kak Rakadakom yang mengorbankan 5 anggota ranger tentera. Setakat ini pihak yang dipercayai terlibat dalam serangan tersebut masih belum ditangkap dan sedang diburu oleh pihak berkuasa. Gitulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sawata.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Tek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas samaa'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khaadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dzalika laayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qawma fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yanqaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: Wa lahum 'alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan.

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

0: Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."
1: فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ.
0: Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.
1: وَتِلْكَ نِعْمَةٌ.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu, ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, Sungguh Rasulmu yang diutus kepada kamu, benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bishay'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."
1: يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ.
0: Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ.
0: Mereka menjawab, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir."
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, "Berkumpullah kamu semua."
1: La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu jika mereka yang menang.

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Dia Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.
1: فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ.
0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang.
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu, bersujud.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam.
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya.
1: Inna haulai lashirzimatun qalilun.
0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: Wa innahum lana lagha'irun.
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna lajami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Kemudian kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
0: Demikianlah dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فأتبعوهم مشرقين.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla, inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Watlu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: Idh qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum idh tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Au yanfa'unakum au yadurun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum 'aduwwun li illa rabbal 'alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh."
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan.

0: dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat.
1: ولا تخزني يوم يبعثون.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: يوم لا ينفع مال ولا بنون.
0: Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: وأزلفت الجنة للمتقين.
0: Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
1: وبرزت الجحيم للغاوين.
0: Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ.
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah.
1: مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?
1: فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ.
0: Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat.
1: وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ.
0: Dan bala tentara iblis semuanya.
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ.
0: Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita, kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Maka sekarang, kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan.
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ.
0: Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati.
1: قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ.
0: Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh, kaumku telah mendustakan aku.
1: فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Kemudian kami menyelamatkannya Nuh, dan orang-orang yang bersamanya, di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثم أغرقنا بعد الباقين.
0: Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun.
0: Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
1: Amaddakum bi an'amin wa banin.
0: Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak.
1: Wa jannatin wa 'uyun.
0: Dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu alaikum 'adzaba yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.

0: Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?"
1: In hadza illa khuluqul awwalin.
0: Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu.
1: Wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Dan kami sama sekali tidak akan diazab.
1: Fakadzabuhu

0: Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أتتركون فيما هاهنا آمنين.
0: Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
1: في جنات وعيون.
0: Di dalam kebun-kebun dan mata air.
1: وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ
0: Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ
0: Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.
1: قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ
0: Mereka berkata, Sungguh, Engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

0: Engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.
1: Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum.
0: Dia Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan.

0: Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks?

0: Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas.
1: Qalu la illam tantahi ya Lut la takunanna minal mukhrajin.
0: Mereka menjawab, wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir.
1: Qala inni li'amalikum minal qalin.
0: Dia Lut berkata, aku sungguh benci kepada perbuatanmu.
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan.
1: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ.
0: Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua.
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sungguh, aku adalah Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain.
1: Wazinu bil qisthasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.

dan engkau hanyalah manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin, engkau termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Dia Syu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna.

عذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita bersama-sama di pagi ini mulai daripada jam pukul 4 hingga sampai pukul 9 pagi, insyaAllah kita bersama-sama di dalam ruang iaitu ruang Bimbingan Agama melalui Radio Sawata Jalan 95 MHz pada pagi ini. Ruang ini adalah di bawah jagaan atau yang dikeluarkan oleh Mulan Iktifakan Salat Patana Sapiakan Manuk. Jadi satu salah satu muniti yang ada jaga anak-anak yatim di dalam satu di bawah di dalam satu kita ni, insyaAllah. Alhamdulillah hari ini kita mai berjumpa di pagi ini, semoga adik akak kita selamat sepenuh belakang. Dia panggil kata semoga kita berada di bawah naungnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala beri berkat kepada kita dari hidup kita, harian kita, dan kita juga semoga kita dalam cari rezeki kita pada hari ini di dalam keadaan rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Ta'ala selamat kuno dari cahaya makan semua pada hari ini. Semoga kita bersama-sama berada dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hari ini kita berjumpa dari ruang kita hari ini. Kita berada, iaitu lah, di dalam ruang kita ni pada tiap-tiap hari, tiap-tiap pada hari Khamis pagi macam ini, kita bersama-sama dengan saya, Tok Imin, yang duduk kecil lewat radio ni hari-hari ni deh. Dan pada hari ini kita pergi kepada, kita pergi kepada munitik dululah, ada akar dan mati sekalian. Semoga kita tahu kata munitik sana itu ada kerja gapa kata hubungi dengan masyarakat dan tempat kita ni deh. Supaya kata kita saat ini kenal dengan munitik kita saat ini. Munitik ini adalah satu munitik yang duduk jaga anak yatim di dalam pak wilayah selatan kita ni, sama ada anak yatim di Cawak Jala, anak yatim di dalam kawasan petani, dan begitu itu anak yatim sebahagia di dalam Cawak Naga, dan begitu juga anak yatim di sebelah kata di sebelah Pak Apur, di sebelah Segoro saat ni. Maksudnya kita jaga saat ni tu orang panggil dengan cara hubungi ada akak ni mati sekalian. Yang mana tu kita hubungi dengan anak yatim di dalam jalan tani naga saat ni tu, orang panggil kata apabila kita turun kapung, kita kita cari tengok ataupun untuk tengok mana anak yatim susah payah saat ni tu, kita beri batu kepada dia lebih kurang, insyaAllah. Gitulah orang panggil kata, bukanlah kata kita mari pula duk kata anak-anak kita mai anak yatim mai pula sepak dah lagi lah lalu ni tu. Bukan kata kita perlu baik kata kita mai anak yatim mai duduk pada satu tempat duk jamu duk makan duk mengaji situ tu dak lagi lalu ni tak ada akak deh. Lalu ni lah tu orang panggil tu tak ada lagi tempat yang kita orang panggil tu tempat hipung tempat kumpul yatim duk cari sepak tu dak. Hanya sekarang lalu ni tu

kata dia. Lepas tu pejabat anak yatim kita ni, dia akan mati sekalian. Pejabat kata anak yatim menitik atau menitik pun akan sesah. Nak kata nak siapa yang akan manu ni, dia duduk di setengah jalan ni, dia akan. Okay. Duduk di setengah jalan ni, orang panggil kata duduk ni tak payah peluk bakul ni, dia akan. Okay. Atau mudah-mudah kata, dekat dengan kubur Bukit Sira tu. Nak jumpa kepada hospital jalan, situlah pejabat dia hanya. Atau samnak dengan dia di situ. Ada akak itu bolehlah nak hubung dengan orang panggil dengan dengan apa ni, dengan municik sana itu. Ha, nak yatim ke apa sana itu boleh ada akak itu hubungi melalui orang panggil melalui telefon ke gendok atau kita pergi di municik ini, insyaAllah deh. Kalau itu sekarang lah ni ada akak mati sikit. Munitik sekarang lah ni tengah-tengah orang panggil kata tengah-tengah duk buat satu bangun ni dekat akak dia. Satu bangun ni iaitulah ia nama dia satu bangun ni iaitu Badik Kampra Darul Hanan ataupun Umuh Darul Hanan lah dia. Kita duk buat lah ni, tak ada sudah lagi lah. Tengah orang panggil kata dengan kita sama ada kita duduk di rumah, ada akal duduk di rumah Skylon ni tu, baru orang panggil kata, baru sudah kita, target kita nak buat rumah anak yatim saat ni tu, dengan tiga lapis rumah. Tetapnya di, mana ni ada akal di Wongan Bocik Lu, atau Wongan Telaga Tujuh. Kita buat situ ada akal di tepi Wongan tu lah. Kalau masalah kalau masa kita mari jalan ni, kita pergi nak pergi jembatan ni, jalan sini pak dan itu deh. Situ tu ada wong yang besar jalan tu deh. Nak tu bagi cani tu. Orang panggil wong yang sile tu lah deh. Lepas tu dia tepi tu ada akal kita. Ada satu bangunan yang belum lagi siap, yang belum lagi sudah. Sekarang lah ni tu, setara mana kalau dia tak kata sama mana, dia buat hak kita tu. Pakat-pakat dia di rumah saat ni tu. Tak ada kira ada akak jalan tani naro duano pun pakat main di rumah saat ni tu. Sekarang lah ni tu orang panggil kata sudah tekak pertama. Ada di tekak pertama dah. Tekak pertama ni kodang mana iaitu sekarang lah ni kita kodang kata kita saat ni tepek mozek baru dah. Sudah dah mozek saat ni tu. Mozek jamai ke apa saat ni tu sudah siap. Kalau dia tak sudah lagi lah ni tu banyak lagi lah. Orang panggil so lagi tu kita nak ada pitu-pitu saat ni tu deh. Pitu-pitu bangunan dia tak ada pitu lagi lah ni tu. Hanya orang panggil kata tekek dinding saja. Dia kata pitu besar deh. Pitu dakpe, pitu belakang, pitu nate, kupiah-piah saat ni tu. Atau jendela dia saat ni tu tak ada lagi dia akak lah ni tu. Jadi sekarang lah ni tu kita duk tunggu-tunggu lah monitik saat ni tu. Daripada pedemuk daripada ibu bapa ni lah duk dengar ruangan ni. Dan begitu juga hak mana berasa kata nak sedekah jariah deh, nak buat jariah, nak tabar, nak apa saat ni tu. Kita duk tunggu-tunggu situ lah deh. Duk tunggu-tunggu kata ada akak kita saat ni tu. Supaya kata ada akak kita boleh kerjasama dengan menghentik perakan salat pertanahan sampai akak ni. Di sebagai kata pekat-pekat di rumah lah deh. Dengan tu Tok Imeh pun mai duk kecek tiap-tiap pagi kami. Sama ada di pagi kami macam-macam ni mari duk seru, mari duk ajak dia akak sana itu pakak turun lah deh. Pakak tolong sikit-sikit sebanyak sore sana itu nak we sudah rumah tu deh. Tu dia nak we sudah rumah tu dia lain masa-masa cepat ni lah deh. Sudah bila saat ni kita boleh ambil anak yatim mai duk belah situ. Sama mana tak sudah saat ni tu lah ni tak sudah tak ada arah lah deh. Hati hasrat hatinya orang kata cita-cita kita tu nak buat lah, nak buat sudah lah deh. Nak belah nak yatim dengan cepat segera saat ni tu. Tapi oleh kerana ni ada akak kerana pitu nate pun tak ada lagi. Tu nak pitu-pitu besar saat ni tu lah deh. Oleh tu jadi kami harap kata marilah kita deh. Pakat-pakat derma lah sikit seorang tu deh. 100 seorang ke kena. Ikutlah 1,000 seorang tu. Boleh molat lagi. Sekiranya kita ada duit banyak-banyak tu, kita mari demo kok ni gapit lah. Deh. Tok Imen ajak, Tok Imen seru pada saudara-saudara kita. Mari bakat demo kok ni gapit deh. Selain daripada kita demo kok lain-lain dah tu, kita mari demo sikit. 100 tak apa dah kok deh.
Kalau banyak tu

Boleh dia ada akal kita bahasa kata tak ada duit kita kata deh. Tapi kalau bahasa ada akal kita nak buat khairat saat ni, nak buat 100, 200 pun tak ada gapo deh. Ha, kalau itu Tok Iman nak uri banci, main lek banci hak bandikkan peradaran Hana ni, bagi kata kalau sekiranya ada akal kita nak khairat nak rumah saat ni tu boleh. Ha, iaitulah nama dia nya nombor-nombor tu, nombor main lek banci dia ada akal deh. Ha, main lek banci dia saat ni itu ialah 909-07-1-08. Itu dia deh. Kerakan kuntai deh, kalau kita deh. Kerakan kuntai ni dia pakai mailik banci dia nya 909-07-1-08. InsyaAllah lah deh. Hari ni ada kalau kita dengar tu, kita minta Allah Ta'ala umur rezeki boleh bagi kau negatif, insyaAllah dengan ada akal kita ataupun kita jual ada hasil daripada getah pupuk-getah kita, hasil daripada tanam kita, buah-buah kayu kita, tak ada kira lah deh, hasil daripada kelapa sawit ke, hasil daripada menegori ye ke, hasil daripada apa ni kebori ye ke apa tak ni tu, Tok Iman nak seru nak minta kepada saudara-saudara tak ni mari demo kau negatif supaya kata sini ni kena buat satu tempat wakah lah, dia panggil kata deh. Kita pakai wakah duit kita tak ni tu, jadi kata satu bangun ni boleh mari dobelah nak yatim situ, insyaAllah deh. Kalau lah ada akal kita duit banyak tak ni tu, dia banyak sudah. Kalau orang panggil kata ada akal duit sikit sekali tu, orang panggil kata ni kau kat doa lah kita duk buat tu. Harapan besar daripada munitik pun akan sesah daripada tanah sebagai manuk. Adik akal kita boleh pakai rumah sini deh. Dengan melalui tanakan. Deh, tanakan kuntai 909-07-1-08. Itulah adik akal kita deh. Itu boleh kita buat apa ni? Kita buat hubungi dengan mulai nitik. Pun akan sesah lah. Pakanlah sebagai manuk. Saudara-saudari ini mati sekalian. Kita mari berjumpa dah pagi ini ni. Sebelum benda kita apa ni, selepas daripada kita bangun tidur dah tu deh. Sengah pada sengah tu pakak mari duk oyak, sengah tu mari duk oyak tu. Ini kata kita jaga dulu pada tu, ini mari kecek lagi deh. Alhamdulillah lah. Hari ni pun biasalah deh. Ada akal kita bangun dengan baca doa dan kita kita puya-puya ni masa-masa begini ni, kita banyak-banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala deh. Dengan orang panggil kata dengan kesedaran kita, dengan orang panggil kata dengan apa ni, dengan dosa-dosa kita dek akal kita deh. Dengan dosa-dosa kita, kita pakak-pakak dululah deh, pakak apa dosa kita dengan kita banyak istighfar pagi-pagi ni deh. Supaya kata kita tak ni hidup apabila tak ada hidup orang panggil, apabila tidak ada dosa tak ni tu deh, maka orang panggil segar lah tubuh badan kita saat ni dengar Ustaz. Tidak ada keberatan dan dosa-dosa saat ni. Oleh itu kita pilihan-pilihan ni, ni kena banyak istighfar lah deh. Banyak istighfar, kita banyak berapi diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada kita bakat saat ni, kita bakat mengetah tahajud semuanya witir ke apa saat ni tu, untuk kita nak berapi berapak diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kekasih kita. Dan lebih tu juga selawat-selawat kita pun, kita jadi selawat jadi banyak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita saat ni tu masuk kata seorang hamba Allah dan saya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mendampingkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara-saudari mati sekalian, kita pergi pada ajaran Islam dalam apa ni? Ajaran dalam agama Islam kita ni deh. Kita mari pakat tengok, kita panggil pakat sedar sikit sebanyak pada pagi ni. Orang kata Islam ni deh, Islam ni adalah satu agama Allah, agama Allah yang maha suci lagi murni. Mana kata agama Allah yang suci deh, tak ada campur aduk. Itu tak ada campur aduk dengan hawa nafsu gapo, dengan sebab datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau datang daripada manusia saat ni tu, orang boleh kata boleh jadi ajaran saat ni tu deh, ajaran ia bercampur aduk dengan hawa nafsu ke apa. Kalau itu Islam ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia anugerahkan kepada hamba-hambanya yang terpilih supaya dipahami. Satu ajaran Islam, hak Allah Subhanahu Wa Taala wujud pada kita, wujud pada hamba dia. Kita ni adalah sebagai
hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni adalah seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa bila kita ada hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena buatlah. Apa yang dia Allah Taala suruh kita, hak mana Allah Taala suruh kita bakal buat. Lepas tu hak mana Allah Taala larang tak ni kita kena bakal tinggallah. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita ingat atau kita ni hamba dia, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba tak ni nak turutlah. Tu dia nak turut Allah lah. Sebab kita ni hamba Allah, bukan hamba apa lain deh. Orang panggil tu satu anugerah Islam saat ni ada satu anugerah tuhewi pada hamba. Dia pilih pula dah. Tu dia pilih. Pilih hamba dia nak jadi Islam tu, jadi Islam. Mana dia tak ada pilih nak jadi kafir, jadi kafir. Orang panggil tu. Ini kita ni kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita-kita saat ni tu jadi seorang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang panggil sebaik-baik nikmat ya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba dia, iaitu wahai Islam deh. Wahai satu agama, iaitu agama Islam yang terpilih. Lepas tu pula dipahai mudah pahai agama Islam, tak ada payah dah atau kita deh. Tengok ajaran Allah, ajaran Quran, ajaran hadis ni tak ada dah payah sekali deh. Paling mudah. Dan pula diamali, mudah kita nak amali supaya hidup kita untuk dunia dan di akhirat tu. Dia kata rukun-rukun Islam saat ni tu deh. Semaya, puasa, apa saat ni payah kan. Tak ada payah sikit abuk dia kata deh. Tidak ada bandingnya dan tidak apa nah. Dia tandingnya dengan mana-mana ajaran, kata lebih ajaran lain tu tak ada. Hanya Islam lah. Dalam akidah kita Islam lah ajaran yang lebih mulia, lebih tepat, lebih sempurna. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala buat jamin ni kepada kita semua saat ni melalui ayat dalam Quran, ajaran Quran saat ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hanya orang panggil tu jamin ni Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita semua, kata agama ni lah, agama suci deh. Itu agama Allah yang beri kepada mana mana ya tu al-yawma akmaltu lakum ya tu ayat ni pada orang panggil pada Haji Wida Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ni, al-yawma akmaltu lakum, hari ni aku sempurna bagi kamu Islam kan. Deh, sempurna Islam, sempurna Islam, sempurna dah. Kita hanya nanti turut dah. Deh, sempurna habis dah. Tak ada kena nak buat hak mana ada ada ajaran Allah ada Rasul. Hak tu orang panggil kata hak Islam deh. Nah, kita pakak-pakak buat tu atulah. Tak ada payah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sepenuhkan nikmat-nikmat aku. Nikmat Allah Ta'ala yang beri pada kita saat ini, itu Islam saat ini adalah sebagai nikmat yang besar deh. Sebagai nikmat yang besar pada kita. Alhamdulillah kita kena pakai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia selalu beri nikmat pada kita saat ini ialah nikmat Islam dan nikmat iman. Tak ada dah ada atas yang lebih pada tu. Deh. Tu. Tidak ada bandingnya. Tak ada agama lain bandingnya seperti itu. Itu dia. Dia pula agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa raditu lakumul Islam madina. Dia kata dia reda dah. Dia terima dah. Itu sahaja. Serta pula berpegang teguh sehingga menjadi cara hidup yang jati. Ya. Tetap. Itu dia. Kalau itu memang ajaran Islam ini sangat banyak. Sungguh dah kau itu. Ajaran Islam. Ajaran dari Islam banyak. Tetapi ia mudah dipahami. Banyak pun mudah. Ini orang panggil mukjizat ni deh. Banyak ajaran kok tua ini. Tapi orang kata mudah pahami. Ajaran Islam suruh semaya. Mudah dipahami. Dan pula mudah dia amali pula dah. Deh. Tak ada kata ajaran Islam hak payah nak amal deh. Tak ada. Tu carilah tengok di mana amalan kata. Tuhan beritahu kita suruh buat patut payah. Tak ada deh. Kita tengok kita tu semua semaya kan, kita tu banding dengan semaya amalan dan buku selain semaya semaya lima waktu kan malam tak ada tak payah dah tu kita deh. Tu bawa orang panggil tu tak ada payah lah no. Sari-sari dah deh. Kita ni kalau masa kita duk kerja dengan siapa orang panggil tak ada tak ada berhenti dah masa tu pagi siapa hari lahir tak ada berhenti-berhenti. Itu payah semua deh. Tapi ni Allah Ta'ala beri kemudahan bagi kita. Ha, buat kerja lah pagi nak ni. Bawa lepas pada ni deh. Lepas pada kita semaya subuh saat ni. Pakai lagi kerja. Pakai kerja saya makan deh. Kita kata kena lupa amal seumur dah.
Tak tahu semayang, tak ada siapa pun. Saya mati, saya minum pun tak ada. Karena kata dia tak ada suruh kita. Lepas bayi dia. Fantasiru fil ardh. Maka mungkinlah lepas udah musmaya tak ni itu. Mungkin cari. Cari makan, cari Mekah nak bini. Mungkin cari dia. Tapi buat Thailand hu saat ni kita pun masa tu letih dah tak ada dah. Letih dah. Perlu macam dah kita pergi jauh apa je dah baik daripada kita kata pukul 8 pagi 9, 10, 11, 12, 23, 4 je tu kita letih dah. Kita beradu semuanya. Beradu apa panggil? Beradu tesen tu untuk kita pergi mendamping diri dengan Allah Ta'ala. Jadi orang panggil menajak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah. Betul kita pak pon situ. Pak pon kita ni kan dengan semuanya. Kita berhak saat ni tu kita dengan kita semuanya. Lepas tu lupa tu lepas sahur tak ni tu deh. Lepas sahur kita hijau lah. Lepas masa kita hijau di mana kita tak nak payah. Lepas kita kata hak mana lagi. Apa kata kalau dari hukum Islam kata kita nak boleh kata kita nak payah Islam. Kita kata haji. Haji itu sungguh kata berat haji tak ni. Tapi ya, kata mengikut kita oleh kuasa. Tu orang ada orang. Nak pergi haji saat ni tu deh. Orang ada orang. Orang muda dah berjalan ni. Tu nak boleh haji nak syarat upah haji saat ni tu deh. Nak pergi mana tu. Kena ada duit. Kena ada masa kita. Kita tak ada masa tak lagi. Kita tak ada susah dari kenderaan. Tak ada kenderaan tak lagi. Misalnya kita tak ada duit. Semua kata tak ada kenderaan ni. Tak ada duit. Tak ada kenderaan kita tak lagi. Tak apa. Tak ada berarti deh. Tu orang panggil muda. Ni deh. Mudah dia faham. Mudah dia amat. Asalkan dia berasal pada rukun ni. Jadi rukun-rukun Islam saat ni dan syarat dan tata tertib yang ditetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Kalau tu siapa-siapa deh. Siapa-siapa duk cari dan usaha selain pada agama Islam ni deh. Duk cari nak apa kata nak cari selain pada agama Islam saat ni tu maka ia akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah carilah deh. Sebab kata tu saya tu tak usah duk carilah. Ajari lain pada ajari Islam ni tak ada deh. Ada pula ajari saat ni tu Tuhan tak timu. Selain daripada ajari saat ni Tuhan tak timu daripada ajaran-ajaran saat ni tu deh. Mu tak usah carilah. Tu deh. Kenapa aku tak timu? Sebab kata aku tak timu. Dan mu di akhirat esok tu masuk dalam gulung ni orang rugi. Kalau pun nak cari juga, mu bahasa kata mu panah, mu bujuk, mu kacau juga nak cari. Selain daripada ajaran Islam yang Allah Ta'ala turun mari. Mana kata Qur'an deh. Misal kata Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Mutuk salah carilah. Lain pada ajaran Allah Ta'ala dalam Qur'an dan hadis Nabi kita SAW. Mutuk salah carilah. Orang panggil tak temu. Dan pula aku tak timu. Orang kata itu dah. Dengan sebab tu, orang panggil kata. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Quran Karim sebagainya iaitu lah wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ala Imran ayat ayat 85 deh. Hak ni ayat dan le orang panggil kata Tuhan kata bahana maksudnya siapa-siapa siapa-siapa mana tu siapa-siapa lah deh. Siapa-siapa yang mencari agama selain daripada Islam. Agama-agama ni mana tu cara hidup kita. Tuhan kata, siapa-siapa dia duk cari cara hidup. Selain daripada cara hidup yang ajar kepada Allah dan Rasul. Mana kata Islam ni, maka tidak akan terima kepadanya. Tuhan kata, aku tak terima. Menurut saya carilah. Lepas kita duk cari apa? Nih. Sama ada amalan kita, pujian ibadat kita selain daripada ajaran Allah. Kita cahaya apa? Kenapa Tuhan tak terima? Kita nak buat-buat amalan saat ni tu, hak pisau Tuhan terima. Dan itu ada. Kalau Tuhan tak terima, dia beri kita saat ni tu. Kalau kita duk kaca juga, cari barang-barang tu saat ni, lain pada ajaran Islam saat ni tu, dan ia pada hari akhirat ni. Paksud ni dia. Dan akhirat esok ni, ia saat ni daripada gulung yang orang-orang rugi. Ni Tuhan wayak, cerak-cerak tak lalu dia. Orang yang cari amalan atau kerjaan atau cara hidup saya pada agama Islam ni tak usah carilah. Wah kalau buruk kaca cari nak mu kaca nak apa di akhirat esok mu orang panggil tu termasuk dalam orang gulungnya orang-orang rugi. Pas kita duk kaca duk amalan ni duk kaca apa ni cara-cara hidup lah ni bercara hidup dengan Islam saat ni tu nak apa
iaitu nok dia tempat asir dah ni tu. Nok asir sat ni tu orang panggil orang-orang yang muflihun deh. Tu orang yang dapat kelepas daripada daripada seksa Allah Subhanahu taala. Situlah kita noknya dia. Di bawah ni ada sebahagian daripada ajaran Islam yang murni supaya ada amal. Semoga kita dicucur rahmat ni. Orang panggil kata kita mari tengok pula deh. Kita mari pula ajaran-ajaran yang suci yang murni sebagai apa amalan. Semoga kita saat ni kita buat amal saat ni di dalam rahmat Allah Subhanahu taala. Kalau itu dalam Islam nak ada rukun Islam deh. Tu dia. Dalam orang panggil tu kita tak ada gini. Kita sebagai orang Islam saat ni tu dia ada rukun Islam. Kita tengok rukun Islam apa perkara dia. Tu dia. Rukun Islam saat ni tu. Kalau itu rukun Islam saat ni kita tahu berapa dah kata rukun Islam saat ni tu lima perkara deh. Ni tahu berapa dah ni. Tu dia. Mana tu kita saat ni rukun Islam kita saat ni kita mengagumi kita mengagumi kita sebagai agama Islam. Kita orang Islam kita berpegang dengan Allah berpegang dengan Rasul iaitu rukun Islam saat ni itu lima perkara kita tahu dah. Itu lima perkara satunya orang panggil kita mengucap dua masadah. Apa yang tak khawatir dua masadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu rukun Islam pertama ni. Hal ini orang panggil kita kena pergi teguh dalam hati kita saat ni itu. La ilaha illallah mana tak ada tuhan yang kita lagi semua illallah mereka Allah tak ada tempat kita nak minta tolong tak ada tempat kita nak gapo mengadu mereka Allah tu deh patu pula Muhammadur Rasulullah tu mana tu Muhammad itu suruh Allah satu hamba Allah patu kita tak ni kata kita tak ni nak turut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu orang panggil rukun Islam deh. Rukun Islam lima kali orang panggil mengucap sedekah, puasa, zakat apa sana itu deh. Hak ni kita telah maklum belaka dah. Pas pula kita tak ni dok kerja belaka dah. Tu panggil kata kita kerja Islam sebagaimana kita apa ni terima Islam dah tu kena kerja rukun-rukun dia sana ni. Pas tu pula ada saya tu iman kita deh. Dia ada tiga rukun ni. Satu Islam, dua iman, tiga ihsan. Tak kita kata. Kita duduk ngaji belakang. Dah tu iman, dua ayat ni ni. Tapi orang panggil kata, kita mari kira semula pula deh. Kita mari kira semula. Kita ingat semula. Supaya kata, kita saat ni tak lucu orang panggil. Tak sesak jalan, tak lepas daripada jalan deh. Kita duduk ngaji lama-lama dah tu. Atau Islam, iman. Baru kau iman ni tak ada siapa dia tak tahu ni kalau kita ni. Kena we tahu. Kalau tak tahu, kena we tahu rupa iman ni. Sebab bubuhan ni kita kena percaya. Kita kena percaya. Kalau tak kita tak tahu, kena percaya belajar ni. Wajib patah kita tiap-tiap. Wajib kita tak ni. Belajar rupa Islam, rupa iman. Dan begitu juga ihsan. Ihsan ni mana kata? Ikhlas kita. Ihsan kita kepada Allah. Amal ibadat kita ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tak ikhlas kita saat ni? Ikhlas tanggung mana saat ni? Lalu mana saat ni? Tanggung mana kata Islam? Ihsan saat ni itu. Kita beribadat seolah Allah. Kita saat ni kita beribadat seolah Allah kata. Kita dah tengok Tuhan. Mana tu Tuhan tak dapat kita kuasa belah tu. Kita buat amal ibadat. Kuasa Tuhan tak tengok kita. Kalau kita tak tengok, Tuhan tak tengok kita. Fa'ilam takum tarahu fa'innahu ya Rab. Kalau masa kamu tak tengok, Tuhan tak nampak Tuhan. Tuhan tak tengok, Tuhan tak nampak. Itu ihsan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saat ini. Kita buat ibadah sepatu juga ni. Kita ibadah atas kita duk. Apa kalau kita duk semaya, kita ingat atas kita ni. Duk dah hadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nampak Tuhan. Tapi Tuhan tak nampak kita. Tu ikhlaslah tu. Tu orang panggil kita. Islam ime ihsan ni duduk dalam dalam jaga kita. Baik. Allah meminta supaya setiap hamba-Nya bertakwa. Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Suruh setiap hamba dia kan bertakwa kepada Allah Taala. Mak takwa tak ni gapo buatlah. Buat buat hak dia suruh. Ni hak dia Tuhan suruh ni. Perintah Allah Taala buat hak dia suruh. Lepas tu tinggal dia larang. Lepas tu orang panggil turut perintah Allah tu. Kalau kita dah buat juga hak Tuhan tak suruh kat ni tu. Kita tak buat hak Tuhan suruh. Maksudnya kita berdosa lah. Kita orang panggil kita diakon dengan Allah Ta'ala kat ni tu. Mana tak sepenuh lah iman kita kat ni tu.
Orang panggil tak. Orang panggil kita saat ni sebagai hamba Allah, yang tak ada takwa saat ni, tak ada takut Tuhan saat ni, orang tak sepenuh kita saat ni. Nah, itu dia. Bin mana ayat ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Hak ni kita dok dengar semua lah. Entah tak tok kotik dok baca atau imam dok baca kutubah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ha, itu dia kan. Jadi wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut pada Allah Ta'ala. Tak ni tu deh. Tu. Lepas tu takut tak ni. Jangan kamu hati kecil olehmu. Tak ni duduk dah Islam sepenuh. Islam. Haa tu. Barulah kamu boleh mati. Sapa situ tak awak ajaran kepada kita tak ni tu. Sebelum anak tu. Sebelum pada kita nak mati tak ni tu. Awak kita tak ni betuk diri kita. Sama ada akhlak kita. Apa awak jadi. Turut dalam ajaran Islam. Tu deh. Saya kata. Tu barang marah untuk kata. Takwa kepada Allah Ta'ala. Baik. Tu. Lepas tu pula Allah Ta'ala suruh benar pekah reta benar ke jalan kebaikan. Lepas tu pula sakup pak dengan reta. Kita ni orang panggil tak apa boleh kita nama Allah saat ni tu deh. Ya. Ya kena ada orang panggil reta. Kena ada cari makan. Kena ada tak apa saat ni tu deh. Kalau itu rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala awi kita saat ni tu. Baik.

0: rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala pada kita saat ni tu, Tuhan hadiah kita. Allah Taala hadiah kita ni suruh nafkah kita saat ni ke jalan kebajikan. Kebajikan mana kebaikan lah. Tok Syed pun jadi kata Tuhan rezeki dah kita deh. Lepas tu kita nak mari orang pun kata mari buat jahat pula. Tok Syed deh. Itu dia. Buat tak molek. Bagi belanja kat molek. Allah Taala rezeki kita dengan molek. Kita pergi belanja ke tak molek deh. Lepas tu Allah Ta'ala suruh juga itu mengingatinya. Suruh ingat selalu. Kan, orang panggil itu, kita saling kena ingat pada Allah. Deh. Kena ingat pada zikrillah. Deh. Wazukurullah kasiran la'allakum tuflihun. Kata deh. Kena kita saling kena ingat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudah kita saat ini itu dapat kelepasan. Ingat Allah saat ini mana tu? Kita ada ingat ke Allah lah tu. Deh. Kalau kita ada semaya lima waktu. Biar puasa kita puasa. Nah, ini kita ada ingat Allah Ta'ala. Lepas tu menepati janji. Janji kita saat ni tu. Janji sama ada. Jadi kita berjanji dah dengan Allah Subhanahu Taala. Deh. Saya kata Allah subi rabbi tu. Adakah kakun jadi Tuhanmu? Deh. Kalu bala. Bokeh. Bala. Kita mengaku dah. Lepas kita kena menepati janji dia. Lepas tu berapa yang diri dengannya dengan Allah Subhanahu Taala dengan amalai-amalai kita sama ada. Amalai wajib, amalai sunat. Hak kita saat ni sebagai kita nak mendapingkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu pula dengan sobah deh. Itu dia. Ni istilah belakang ni deh. Kita kena sobah. Apa deh? Kena sobah di atas orang panggil di atas ujian Allah Ta'ala. Sobah di atas segala amalai. Amalai kita mana tu sobah. Kita malah pun kita kena orang panggil kita. Apa ni? Kena sobah di atas. Malah kita nak buat amal ke apa, kena sobat, kena rajin. Kena bersobat dia, tak susah dia, kena sobat dia. Lepas tu pula, orang panggil kita saat ni kena bertaubat. Taubat banyak dia. Tubuh ilallah taubatan nasuha. Tubuh ilallah taubatan nasuha. Mana kata kita saat ni tu, kena bertaubat kemana. Sebagai taubat nasuha ni, di atas dosa kita, sekiranya kita tak buat salah dengan Allah Subhanahu Taala. Orang kata masuk dan kata kita ada aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena bertobat dengan segera. Sebelum ada, kita mati. Tak ni tu deh. Tobat saat ni, taubatan nasuh. Sebagai tobat, kita tak sedar dah kita buat ni. Hak kejahatan kita buat, kita tak sedar dah. Wujud di duduk situ deh. Lepas tu pula meminta ampun. Astagfirullah wa atubu ilaih. Deh. Kita pun minta ampun. Minta keampunan. Deh. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah tu kita tiap-tiap hari tu deh. Kita kena beristighfar. Orang panggil tu. Nabi ajarnya suruh kita beristighfar. Satu kali pagi. Satu kali petang. Deh. Sekurang-kurang kita hidup kita ni. Satu kali pagi deh. Satu kali istighfar pagi-pagi tak istighfar satu kali. Tu boleh lepas kita sembahyang subuh tak ni deh. Tak istighfar lah satu kali sehari. Satu kali pagi tu. Lepas tu petang pula satu kali. Karena ni orang satu, orang panggil kita nak boleh hapus dosa kita. Maksudnya tu, lihat pagi ni kita hapus pula. Kalau ada dosa-dosa kita hapus. Lepas ada kita hapus tak ni tu. Lepas ada kita minta apa kepada Allah Ta'ala tak ni tu deh. Cuci dah kita dosa tak ni tu. Alat petai pula kita berdosa tengah hari tu. Buat apa alat petai kita nak tidak tak ni? Istighfar pula satu kali. Sekurang-kurang kita tak ni bersifat. Satu kali sehari. Ni cara hidup kita deh. Lepas tu pula bersyukur. Kita tak ni bersyukur. Syukur kena syukur banyak-banyak ni mak Allah Ta'ala. Beribadah kita sama ada deh. Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita dengan harta benda kita dan anak pinak kita saat ni. Syukur kepada Allah Subhanahu. Terima kasih kepada Allah saat ni deh. Kita tengok ajaran Islam lagi deh. Bawa kata boleh anak saat ni tu. Ya kena akikah. Akikah tu buat apa akikah? Karena kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Deh. Itu dia. Mana kita syukur kita boleh anak sama ada anak tina anak yatah kita. Ini orang panggil kita nikmat Allah Subhanahu Ta'ala. Wih pada kita saat ni bulan anak. Kita kena bersyukur. Kita semula kambing lah, kita jamu lah. Jamu apa saat ni? Untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita bulan anak. Dan begitu juga kita boleh kita banyak. Deh. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kat ni tu, kita kena keluar zakat deh. Kalau tak dapat zakat, kita kena keluar, orang panggil kata, kita sedekah deh, sedekah wak jariah kepada gapak-gapak kita saat ni, kita saat ni tu, munafkah. Itu dia. Dengan kita saat ni tu, boleh kita banyak, kita syukur kepada Allah Ta'ala, kita beri sedekah deh. Lepas tu, deh, we duduk dari situ. Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Lepas tu pula tu, dia membuat baik kepada dua ibu bapa ni, ajaran Islam aku ni, dia ikut ni. Kita kena buat baik kepada ibu bapa kita. Apa kita kena buat baik? Kerana, ini Nabi suruh, birru aba'akum, tabirukum abna'akum. Kamu kena apa ni, kena buat baik kepada ibu bapa kamu, tak ni tu. Kita kena buat baik pada kita ada pak kita ada mak kita deh, tak ada kira tua muda ni, buat baik deh. Nah, sampai mati begitu nak buat baik tu mak pak kita. Mana tak kita rata pahala baca Allah ke apa dia kita baca berdoa apa siapa pahala dia. Tu deh, kita berdoa apa siapa kepada dia, kita buat jariah sekut sama apa siapa kepada dia. Dia orang panggil kata kita buat baik dengan ibu bapa kita, bukan kata mati tak boleh hidup saja kita buat baik deh. Lepas tu pula buat baik pada ibu bapa saat ni tu sebagai contoh pada anak kita pula, contoh baik pada anak kita deh. Mana tahu kita, anak kita duk tengok kita, anak kita tu dia duk tengok kita buat apa. Nah, kalau kita buat baik dengan mak kita tu, insyaAllah anak kita saat ni buat baik pula kita. Abakum, mana tahu mukna buat baik pada ibu bapa, tapi rukum amna aku. Lepas tu pula buat baiklah oleh anak-anak kepada kamu pula. Deh, insyaAllah kita ada orang tua tak ni, kita buat baik deh pada dia. Dia hidup kita percaya ke dia. Dia sakit suka, kita tolong dia. Gapa kita percaya dia. Masuk dalam kita, kita buat baik pada ibu bapa kita deh. Pampah pada kita mati, dia mati dah tu. Kita tu selalu berdoa pada Allah Ta'ala. Sebagai kata, tanda kata kita saat ni, jadi seorang anak yang dididik oleh dia saat ni tu, sebagai kata, kita tak nak menjadi anak soleh deh, anak yang soleh. Lepas tu anak soleh ke apa? Doa pada ibu bapa kita. Hak mati dah tu deh. Lepas tu buat baik tadi keluarga kita. Keluarga kita kena buat baik satu juga. Keluarga kita deh, isteri kita, kita kena buat baik belakang tu. Buat jadi kebaikan dalam atau keluarga kita. Kena hubur rohain deh. Sahabat anda kita, keluarga kita, adik babik dengan pupu paya kita saat ni tu, kena pakai dia buat baik dengan dia deh. Misalnya kata dia buat apa, nikah anak dia saat ni, kita bila-bila kita pergi makan nasi sama dia deh, kita bagi kita zairah dia deh. Lepas tu buat baik pada isteri kita. Isteri kita pun dia kena buat baik juga. Tak boleh kita orang panggil kata, oh apa, telih sikit orang panggil sepak telih. Tak boleh deh, kena buat baik isteri kita. Nak nasihat pada isteri kita, tahu dah. Kata isteri kita saat ni, satu manusia, satu perempuan yang lemuh orang tina saat ni tu deh. Maka gitu ada kau kita deh. Apabila lemuh saat ni gitulah, kadang-kadang tu jadi mudah murih gitu gini. Hak tu kena sobat, lepas tu kena nasihat dia. Lepas tu kena buat baik pada dia deh. Lepas tu kaum kerabat kita. Lepas tu baik lagi hak jahil selia juga anak-anak yatim ni sempat. Tok Emil ajak demo nak buat umur apa ni gitu tu deh. Kita kena buat baik pada anak-anak yatim nak ni tu deh. Anak yatim duduk susah payah dah kat weh deh. Kita tengok kepala-kepala kampung saat ni tu, kita tengok situ sudah lah deh. Kita tengok di mana dah kat itu. Anak yatim, anak-anak ada mokpok lagi pun deh. Kadang-kadang tu orang panggil mokpok tak ada pelanggan susah deh. Buku-buku anak saat ni tu, kena pecah banyak dah kat weh deh. Buku anak-anak saat ni tu, kadang-kadang orang saat ni tu deh, susah anak-anak yatim saat ni tu. Dan hak tu anak yatim orang panggil kata pok. Pok ada deh, mok ada, lepas tu mati deh. Lepas tu mati. Lepas tu orang panggil susah tak mana situ saat ni tu. Itulah saudara-saudari maktik saya, lebih kurang deh, lebih kurang ajaran Islam. Banyak lagi orang panggil kata. Lepas tu pula jekak bercakap baik hidup kita saat ni, kena kecek molek dengan sayang kita, dengan anak keluarga kita, dengan siapa dia pun kena kecek molek. Kecek benda-benda yang orang panggil kata hok jangan jadi kata nak jadi sedak mulut deh. Kita kata mudah-mudahan kecek pun jadi sedak mulut sana. Lepas tu kesalahan eh. Kita saat ni tu boleh jadi kata orang saat ni mudah beri maaf ke maafkan kepada saudara kita. Hidup hari yang kita saat ni tu orang buat salah pada kita, kita maaf. Itu dia. Jangan kita pergi tahu aku dah ada buat salah aku pakai dok lah aku dengan dia. Tak boleh macam itu tu. Orang panggil tahu tu tu orang pun berjanji dengan kau tak boleh aku dah buat salah dengan aku. Pakai set. Jangan deh. Jangan kita tak boleh maaf. Salah luar lah mana manusia deh. Bahasa dia tu. Lepas tu pula kita kena baca Quran, suka baca Quran, mengikuti imarah masjid, jihad fi sabilillah. Dah kasih kepada Allah serta pula harap perahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qad aflahal mu'minun.
1: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
2: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
1: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
2: Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun.
1: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang yang menunaikan zakat. Dan orang yang memelihara kemaluannya.

0: kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka
1: subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Saudara kaum muslimin muslimah yang dirahmati sekalian, kita masih lagi bersama-sama di dalam ruang kita masih lagi bersama-sama di dalam ruang bimbingan agama pada pagi ini, iaitu hari ini hari Khamis. Saudara-saudara yang mati sekalian, jadi kita tiap-tiap hari Khamis kita mulai daripada pukul 4 pagi dengan sampai pukul 9 pagi ni, kita bersama-sama di dalam ruang ni bimbingan agama melalui radio Sorta Jalan 95 MHz. Saudara-saudara yang mati sekalian, kita pagi-pagi ni semoga kita masih lagi lah orang panggil kita duduk dalam ruang ni. Kalau itu awal-awal sekali lagi kita mari berjumpa sekali lagi selepas daripada kita solat subuh pada pagi ni. Saudara-saudara yang terima, saya nak seru pada adik akak semua lah, nak wayak tahu pada adik akak semua, iaitulah jadi pada tempat satu dengan siapa tempat tiga ni deh. Satu, dua, tiga ni, satu kita rumungi mulai titik kau akan susah lah patenah siapa kau manut nak ugi apa makan ni kepada anak-anak yatim pakai meskin dia satu pula. Di sebelah mana ni? Di sebelah setu nak ada akak itu deh. Nama pula tu, nama pula Kok Bulun. Kok Bulun ni satu pula di apa langu deh. Di apa langu? Cawak setu. Itu deh. Kalau itu kita nak pergi saat ni, nak pergi makan ni lah kepada anak yatim. Di situ saat ni, anak yatim dah pakai meskin situ. Kali apa ni, pakai meskin situ tu. Ada lebih kurang 200 orang ada akak tu deh. 200 orang di Pulau Kok Bulun, di Langu, apa Langu Cawak Seto saat ni tu deh. Lalu gitu kak tu minum ayat atau nak minta diumur pada ada akak semualah deh. Ada akak itu bahasa kata nak uwi apa ni sumengi sumtup tun kita kata mudah-mudahan deh sumtup di segi atau kita nak wak modah nak beli makan ni, nak pergi kepada anak yatim pakai meskir dan lekok tu lah. Satu tempat Kok Bulun saat ni tu, iaitu kita nak pergi pada tempat ni tempat maaf tu, Allah silap semua kecek dia, iaitulah minta maaf, iaitu pada tempat satu, tempat dua, tempat tiga, maknanya tiga hari ni kita nak pergi di mana tu Kok Bulun deh. Kok Bulun saat ni di store lah, dengan kita nak pergi makan ni kepada anak yatim situ saat ni tu deh. Dan orang meskin, banyak orang meskin lah situ saat ni tu, duduk di Kok Bulun saat ni deh. Kalau itu tahun ni kita nak pergi, iaitu satu rumungnya lah, orang panggil satu rumungnya Cik Asar daripada Mulintik Pakan Salat Patan Asar Kuan Manut, nak pergi situ pada tempat satu, tempat dua, tempat tiga, bulan Singha ni lah deh. Itu dia. Itu kepada saudara-saudara kita, kepada saudara-saudari, ibu bapa, makcik-makcik, bangga-bangga kita deh. Ada dengan ruangnya ni saat ni tu, masa kata nak derma, awal sumainya, sekut dua, 40 kot, satu kot sore tu, untuk apa tu? Untuk kita nak beli makan ni. Seperti kata-kata, ada masa kata nak beli buah dia katik, pergi ke dia saat ni tu deh. Pergi orang berah tu, yang cip apa yang saat ni tu. Kepada anak-anak yatim pakai meskin dan itu saat ni tu deh. Kalau itu kepada saudara-saudari di Makti Sekalian, anak tabarok tu deh, anak wih tabarok tu boleh kita melalui tenaga kurup Thai deh. Nak we pada iaitu tenaga kurup Thai ni mailek bancia dia deh. Mailek bancia tenaga kurup Thai ni 933 ni dia akan kena tulis tahu semula. Dia bukan bancia biasa kita nak we dah tu tak lah deh. Bukan bancia sub barokat tu tak lah. Hak ni banci solai pula itu. Tanda-tanda mulai sikit deh. Hak ni banci tenaga kurup Thai. Kutai juga deh. Dia pakai milik bancinya 933 029 9741. Sekali lagi tak nak baca deh. 933 029 9741. Lepas tu dia nama nak cubit nama kata Jamilah Sitar deh. Hak saya royak kat ni banci kita nak masuk dalam banci kat kat Jamilah Sitar ni. Kerana banci ni banci calon hati sebagai calon hati dia lah deh. Kat Jamilah kita ni. Kata nak masuk banci dia saat ni jadi mudah sebab kita nak jadi buka mudah saat ni tu deh. Muka banyak-banyak kerana kita tempat 1, 2, 3 ni kita nak pergi tu deh. Oleh itu kepada saudara-saudara kita lah deh. Kita pakai demuah sikit-sikit tak boleh tak ni tu. Kita nak pergi makan ni pada anak-anak yatim pakai meski dalam pulang atau di kok bulun. Pulangu cawak apa ni cawak setuh deh. Gitulah. Semoga kita pakai boleh wakwi lah. Kita boleh wakwi lah deh. Tak boleh 50 kot, 30 kot pakai bui lah. Supaya kata kita tu, we ada kat masuk sahih dengan munitik tak ni tu. Maka kita pergi makan ni ke dia deh. Susah lah ada akak dia satu bulan ni. Kita tengok satu bulan ni ada satu masjid dah akak kita deh. Masjid tu dia. Tapi memang nak cerita sikit dia. Jadi kok bulan ni ada dalam masjid situ saat ni tu. Tu tapi orang panggil orang miskin situ duk pakak duk situ saat ni tu. Leh, duk cari makan situ, duk muka, duk gapo situ lah pok ya saat ni di kok bulan saat ni tu. Ani tu memang oyak tapi setengah-setengah tu ada akak kita biasa gedah di kok bulan tu deh. Tu di kok bulan tu ya ada satu masjid. Kalau masjid tu ni tu mula-mula tu ada juga orang dua mak situ tapi lah ni tak ada. Tak ada orang situ tak ni tu deh. Tak ada dua mak ada pos mari apa gitu gitu. Kenapa? Kerana putuh pimpin ni situ tu. Putuh orang jadi pemimpin lah mudah-mudah tak pemimpin di segi agama saat ni tak ada orang deh. Tak ada orang di situ saat ni tu. Mula-mula kata adalah di maaf. Tak boleh duduk di sapa juga situ saat ni tu. Pahlawan ni dia tak ada deh. Tempat tu saat ni tu, tempat dia nak cari makan situ ada keluarga umuh-umuh situ dia apa. Mana tu ada satu apa ni satu masjid sebuah masjid situ tu deh. Terutama dia anak-anak dia saat ni tu kalau kita suruh dia baca Allah tu ingat lagi. Tu budak-budak saat ni tu dia biasa ngaji eh. Dia biasa ngaji dulu-dulu tu dia biasa ngaji budak-budak tu. Pahlawan ni tu apa tahu dia ni tak ada orang nak ngajar apa situ tu. Nah, kalau gitu tu orang panggil kita saat ni tu nak pergi dakwah dia kata belah-belah deh. Nak pergi hajar-hajar dia kata boleh senang kata Islam tu gapo deh. Kalau tu mohon kita biasa nak pergi dah situ tu. Dua kali kata silap saya biasa pergi dua kali dah nak pergi. Kali ni boleh jadi kali tiga insyaAllah. Kita nak pergi bagi-bagi dia sebagai kita buat daerah sebagai buah tangi kita deh. Supaya dia saat ni kita nak papak dia saat ni supaya kata tak save dia saat ni duduk dengan tak ada. Orang yang panggil dengan tak ada tahu eh dengan tak ada. Doa apa sih tu tak ada mengaji tadi ke apa tak ada apa lah deh. Tu pasal bakal ada mikir lelah ni dia kata luaklah mana. Di situ saat ni tu boleh ada orang yang pandai baca Quran, pandai ajar semaya ke apa gitu deh. Wih kata anak-anak dia saat ni tu budak-budak situ saat ni tu atau orang suruh situ saat ni boleh. Boleh kena semaya, boleh kena poso, boleh kena apa deh. Tu deh. Di kok bulun orang panggil situ tu deh. Itu ada akak kita, Tuk Mim suruh belakang lah deh. Pak Duk Dengar ni, kita saat ni pakat-pakat gemar sikit sebanyak. Untuk kita nak pergi makan ni kepada kepada pakai meski anak yatim ada katik situ saat ni tu deh. Tu dia. Kalau itu tak boleh kita demo situ saat ni tu dengan masuk dalam tenaga kutai milik baci yang nama nombor dia iaitu lah 933 0299 9741 deh. Ha, ada akaun tu boleh. Ha, boleh nak masuk duit dalam ni. Pasti tu baik namanya Jamilah Sita. Jamilah Sita deh. Ha, ni calon hati. Hok mula nanti pun akan susah lek patana sampai kau nama insyaAllah deh. Ha, kita buka ni satu pintu untuk kita nak buat majlis ke. Untuk kita nak pergi apa ni. Dakwah deh. Untuk kita nak pergi dakwah. Wih-wih tak ada. Tak ada reti selai lah benda-benda atas itu tak ada itu. Reti sikit-sikit ya deh. Alhamdulillah kita saya tengok ada akak budak-budak Allah-Allah tak ada itu deh. Itu suka hati kalau kita pergi tak ada itu. Makan media ni. Kalau kita suruh dia baca tu apa ya. Tu ingat lagi lah. Kepada semua tu perlu Allah tu tu boleh baca lagi. Deh. Itu dia. InsyaAllah lah deh kita bakal kat rumah sikit tak ya. Supaya kata kita tak ada itu boleh pergi. Ziarah dia. Iaitu nak pergi ni. Tempat satu ni, tempat satu singha ni deh. Tempat satu singha, satu, dua, tiga. Makna tiga hari ke apa. Habis itu saudara-saudara yang mati silih deh. Lepas saat ni tu Tok Imeh Dok Oyak kata, ya tu saat ni deh. Tok Imeh Dok Oyak kata kita, masalah kita umur bandit kampera saat ni pun belum sudah lagi deh. Sebelah tempat kita ni ya tu bandit kampera darahanan kita pun orang panggil kita masih lagi perlu pada kak orang ni. Iaitu duit-duit saat ni tu untuk nak pergi sudah apa nak buat pintu rata, nak buat pintu besar saat ni tu. Tak ada lagi deh. Ini orang panggil kita harap besar lah. Daripada muncik saat ni tu, kita boleh pakai sokong. Walaupun kita saat ni tu biasa widah. Dah biasa makan tedah. Situ saat ni tu deh. Tapi belah lah anak pun. Anak minta lah ada akak kita saat ni. Pakat di rumah pula sikit-sikit orang lah. Ikutlah ada akak kita. Nak beri 100, 200, banyak mana tak ada kira lah. Tuk Mehata nak minta wadah atok kita kerjasama dengan muridik saat ni tu boleh tubik duit kita saat ni tu deh. Wih pada muridik saat ni tu boleh buat umur. Bandit kampera darun hana saat ni di iaitulah di Wong-Wian Po Cik Lu di sebelah balik Jupo ni ada atok deh. Banyak orang kenal dah ada atok kita. Hak mari dah tengok tu deh. Itu panggil sebagai tempat. Satu tempat yang kita nak pergi belah anak yatim situ. Nak ambil anak jalan, anak yatim hidup belah situ tu. Untuk kita nak uya boleh ngaji. Dah. Tu. Nak uya boleh ngaji, pakaian. Kita nak kita pakai cara pakaian dia. Makan dia, tempat duduk dia. Saat ni tu kita nak cara anak yatim ni. Hak jenis hak nak ambil ni, hak susah-susah. Kali tak ada akak kita ada. Hak duduk dengan chair apa ni. Duduk 2, 3, 4 orang dengan chair saat ni tu. Cek pun tak ada nak buat kerja, nak makan, tak ada ngaji tu, tak ada kira dah deh. Tu pakai pun tak ada kira dah. Nak boleh makan pun susah. Lepas tu nak usapa kata nak boleh ngaji saat ni tu, kau payah lagi lah kita kata deh. Rasulullah kita pun nak orang panggil nak pergi akak torah pokok dia saat ni lah deh. Nak yatim saat ni tu, jadi kata seorang yang boleh khidmat pada diri dia, keluarga dia, agama dan bahasa kita, insyaAllah lah deh. Kita bakat-bakat awal sikit seorang saat ni tu untuk nak pergi jadi sudah bangun ni saat ni insyaAllah. Kalau itu deh kita beri lah melalui banci mailik banci 909-09-1-08 insyaAllah deh. Hak ni bandit kampera darul hanan untuk kita pagi ni deh. Kalau ada akak kita rumah bandit kampera darul hanan ni boleh insyaAllah. Alhamdulillah kita masuk dalam pengajian kita saat ni, dalam kesedaran kita ni ada akak mati sekali ya. Kita ni udah panggil tak kita duduk hari-hari ni ada akak kita deh. Duduk hari-hari ni udah panggil kata ada semua pada sengah susah, ada sengah pada sengah tu. Orang panggil kata ada berbagai-bagai lah manusia kita saat ni tu deh. Sungguh pada kita saat ni tu, kita tengok lah orang kampung kita saat ni tu. Ada susah, ada senang, ada sakit, ada demi, ada apa, ada bala ujian gitu gini terhadap kita, keluarga kita. Ada belakang dekat kat kita deh. Jadi kalau gitu benar-benar saat ni tu, kita nak pergi orang panggil kata, nak pergi kenal. Semua sebab apa, mari mana, daripada apa boleh jadi gitu saat ni tu deh. Apabila lagi perkara-perkara tu saat ni ada jadi saat ni. Kita mari tengok lah bila ada di pagi ni. Orang panggil kata dengan kesedaran kita kita boleh timu. Nak ajar ni orang panggil peringatan supaya kata kita sekarang boleh timu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir ni orang panggil kata ditetulah Allah Taala tu 5000 tahun takdir. Apa ni? Orang panggil tu 5000 tahun, 50000 berapa. Belum ada nak jadi ke makhluk saya tak siap dah rangka dia sat ni. Rangka kata benda-benda yang nak jadi sat ni tu deh. Nak mari tanah dunia ni jadi gitu gini sat ni tu orang panggil tu sudah siap sedia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu semua sat ni tu hanya kita sat ni hak apa yang berlaku sat ni mengikut bagi orang panggil takdir atau qada Allah Subhanahu Wa Taala deh. Nah, kita tengok satu ayat kalau Anul Karim Allah Ta'ala berfirman di dalam surah mana ni? Di dalam surah iaitulah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid eh. Kita tengok dia. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli annabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli annabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. Suatu Al-Hadid ayat 22 maksudnya tidak ada suatu kesusahan atau bala bencana ia ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu mereka telah disediakan di dalam kitab atau pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya.

Pada dia saat ni tadi. Nak jadi gitu, jadi gini saat ni tu. Orang orang panggil sedah dia tak. Sedah dia tak dah. Kursang oleh Allah SWT. Kalau gitu kok. Oleh kerana manusia tu tidak berkuasa mengetahui takdir. Maka Islam saat ni telah mewajibkan supaya manusia bersuha dan berketiah. Dengan sebab tu lah orang panggil kata. Dengan sebab kita tak ada tahu gapo saat ni tadi. Tak tahu kata kita nak jadi belah mana. Ni hari ni jadi duduk sini, esok nak jadi belah mana deh. Waktu ni saat ni tu kita tak tahu deh. Tu kita tak tahu tu. Hanya Allah Taala dia tahulah perkara tu saat ni deh. Tapi kita saat ni sebab itulah Allah Taala saat ni tu wajib tak kita saat ni supaya kita saat ni kita umat manusia ni deh. Supaya beriktiar dengan usaha kita. Wajib kita saat ni berusaha kita. Apabila usaha manusia itu tidak tercapai, maka hendaklah ia kembali kepada takdir Allah Subhanahu Taala. Deh, kita kena usaha, kita kena usaha buat situ, buat goni, buat tu usaha gitu gini tak ni tu deh. Sebab pada usaha kalau tak jaya situ tu deh. Kalau kita buat dah usaha kita sangat itulah deh. Usaha kerja tak jaya, usaha kok tu kok ni tak jaya deh kita tak ni tu. Kita kena ingat kepada Allah Subhanahu Taala. Ingatlah pada ini takdir daripada Allah Subhanahu Taala. Tu yang duduk situ deh. Kita tak usah kata putus asa. Tujuan tak usah putus asa lah deh. Tak usah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan orang tak sedar sini tak ada akak deh. Orang tak mikir pada ni jalan ni sini ni. Ada apa ada sengah pada sengah tu bunuh diri deh. Kecewa. Ada apa kecewa tak ni tu orang panggil tak putus harapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mikir kata Allah Taala buat belaka deh. Deh, sebab tu kadang-kadang kita tak ni tu pasal nak mengoh deh. Mengoh rana kita tak ni tu deh. Buat kerja aku ni buat kerja sekolah semua siang malam. Tak kaya. Jadi gitu deh. Pakat orang ni pun kerja tak nak apa mana. Allah Ta'ala urus kerja banyak. Deh, tu taklah tak habis nak makan, tak habis nak percaya. Setengah-setengah orang tu lah deh. Ni orang panggil tahu semua ni rancang Allah Ta'ala belakang. Kita saat ni usaha deh. Kita usaha tak jaya lah ni kena kembali pada Allah yang kata, oh ya Allah. Inilah yang panggil takdir deh pada Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jangan kita putus asa ni. Kita saat ni sebaliknya pula apabila kita usaha itu berjaya. Tu dia. Habis tak jaya kena klik ni adalah takdir Allah Taala. Kita kena klik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika saya mari aku ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku kerja belaka dah nak deh. Nak kok tu, nak kok ni. Japa sana usaha gitu, usaha gini deh. Tapi kok dani kita boleh. Alhamdulillah deh kok dani deh. Sebaliknya apabila kita sana usaha pula deh. Kita usaha sana jaya. Kita usaha berjaya sana. Tidaklah kita jangan orang panggil tak. Jangan kita jangan berhenti usaha sana. Berkata berjaya dah berhenti. Tak boleh. Kita nak usaha tu. Malah tinggi tekaklah lagi usaha kita saat ni tu hingga mendapat suatu yang lebih baik daripada yang telah dicapai. We call apa nak tetap semua lagi berkata berkata berjaya misalnya kata kita kata deh kita jaya segi kata kita tak ni buat kebun buat kebun dia pun jaya dah kita tak boleh 10 dah deh tak pun dah jaya alhamdulillah wa syukurillah ni orang panggil tak alhamdulillah izanzi bin nikmati hitati musalihah dah kita tak ni tu deh syukurlah kita tak ni kepada Allah Ta'ala yang mana kita tak ni boleh rezeki deh. Kita kena syukur kepada Allah Ta'ala. Lepas tu tu kalau masa kita boleh dah boleh kena berhenti tak? Tak boleh berhenti dah kat ini. Kena usaha ke lagi. Sebab apa? Kita nak jadi kemocok. Kita ada dah. Kena usaha lagi. Bukan kata bahawa boleh dah. Badai lah. Tutup saya dah tu. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa agama Islam telah menyeru manusia supaya berusaha seperti mana telah dijelaskan oleh Al-Quran. Deh, kita sebagaimana Al-Quran kita dok baca Quran dah deh. Seperti kita tengok dari Quran dia katalah no. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Deh. Surah apa tu? An-Najm. Ayat kepada 39 dia katalah no. Maksudnya manusia itu hanya memperolehi hasil apa yang diusahakan. Deh. Dia tak ni tu boleh usaha dia alhamdulillah. Dah deh.

0: dengan demikian jelaslah bahawa agama kita saat ni tu telah menyeru pada kita saat ni, telah seru orang panggil tajuk kita saat ni supaya berusaha dan berikhtiar. Tak kok tu, kok tu, tak kok tu, kok ni, tak seru. Jadi kata usaha dah, oh tak ada dah, usaha cekak dah. Ha, jangan kita ada cemuh deh, jangan kita buat putus harap apa. Tapi kita usaha dan ikhtiar itu disandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala deh. Kita kena sandar kepada Allah Ta'ala, duduk dengan Allah Ta'ala. Jaya alhamdulillah, tak jaya usaha, sobat. Ha, udah itu ni orang panggil tak atas dah kehidupan kita saat ni. Dunia kena duduk back to deh. Ha, ni Allah Ta'ala hajar suruh kita duduk back to. Mana tu kita usaha berjaya tu, ha, kena sungguh ke lagi. Bukan tu berjaya dah berhenti. Ha, tak boleh deh. Sebab apa? Ha, inna Allah la yuwairu ma biqawmin hatta yuwairu ma bi'anfusihim. Maksudnya sesungguhnya firman Allah Ta'ala ni deh, sesungguhnya Allah tidak mengubahkan apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka tu deh mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Tuhan tak ubah deh. Hak kita ubah mana tu kena usaha kita. Ha, ni kita ada usaha yang gini deh. Cari makan tu cari makan usaha. Usaha atas anak kita berjaya dalam pengajian ke apa kita usaha. Deh, usaha saat ni tu sungguh-sungguh kita tak ni deh. Ha, dekat apa nak buat? Kita ingat Allah Ta'ala we janji ya benda kita dah. Allah Ta'ala janji kita lah mana? Allah Ta'ala kata dia tak, dia saat ni tak ubah sikap manusia. Tak ubah nasib manusia saat ni tu deh. Ha, ya pada suatu kaum saat ni sehingga fuak dia tu lah ubah. Ha, mana tahu kita saat ni tu tak tahu sama kita deh. Ha, kita nak boleh ubah sikap kita jadi miskin pada orang kaya misalnya kata deh. Jadi apa ni jahil pada alim saat ni tu. Nak tahu usaha. Kita nak uji kita boleh ilmu banyak. Kita kena mengaji, kita kena mendengar deh. Ha, bahawa mungkinlah boleh kita kata bahawa bisa tak kali usaha kita mengaji. Kita kata deh. Bahawa kita mengaji. Bahawa cuk priatri tak ada kena mengaji. Hai, tak deh. Ha, Tuhan suka percaya situ deh. Suka cari situ ilmu saat ni tu deh. Walaupun ke siapa orang panggil kata. Nabi kata cari ilmu saat ni. Daripada mana? Daripada no lagi dah. Mana terpada kecil-kecil kita orang siapa kita saat ni masuk kita kubur. Deh. Ha, kena cari situ ilmu. Ha, tu mana kata itu usia kata kita saat ni tu. Berkata berjaya dah putih. Deh. Ha, tu. Sudara orang mati sekalian ni. Ni orang panggil kata apabila kita turut. Ha, dengan cara ni tu nak jadi orang kita saat ni tu jadi bahasa kata rajin dalam tu. Dalam cari ya kita hari ya itu saya jadi putus asa dah. Ha, tu putus asa ni deh jangan kita berusaha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, deh. Oleh itu kita mari lah sama-sama kita usaha di atas. Tak kira kerja ke apa deh. Ha, kita usaha dah tu. Kalau tak jaya saat ni kita nak tulis pada Tuhan. Aku ni pada Allah Ta'ala. Aku jaya, aku kerja sungguh dah. Kerja cekak dah tapi Allah Ta'ala tak percaya. Alhamdulillah. Oh, dan ni aku boleh. Ni lah orang panggil tu. Kita tahu tu. Oh, kita suka ni. Ya. Kita tahu kata. Ni orang panggil tu dengan kesedaran kita. Deh. Supaya kata kita tak putus asa dan cari. Kata orang panggil tu. Dengan kita buat kerja. Kita usah sungguh-sungguh dah. Tapi apabila boleh tahu mana. Kalau tu tengok apa masalah ni ya. Ya Allah Ta'ala tahu pada kita. Barulah kita saat ni tu. Deh, barulah kita saat ni puasa kata tak kecewa deh. Dengan sebab tu ada Allah Ta'ala berpunah kata allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha, tu lah. Tuhan kata orang-orang yang apabila mereka ditipu oleh sesuatu kesusahan. Orang kita ni apabila ditipu oleh satu kesusahan gitu gini deh. Mereka berkata sungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jua kami kembali. Tu hidup situ deh. Deh. Kita dengar Tuhan itu itu. Kita usaha cekak dah. Masuk teriknya. Tak jadi deh. Kita kena ingat kata apa musibah, apa yang tipu oleh suatu kesusahan pada kita saat ni tu. Orang kata mengikut pada Allah Subhanahu Taala. Pas kita saat ni balik kita saat ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk situ deh. Tengok mana kita kena kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala klik semula deh. Jangan kita orang panggil duk beradam begitu ginilah deh. Aku ni kerja tak dah tak boleh kaya menghepek diri ni. Tak ada kena menghepek dah kita deh. Kita boleh kau datang supaya ilmu ni tak deh. Ilmu ni tak lah apa kita usaha sudah deh. Dengar orang mengajar situ, dengar orang nasihat tu nasihat. Kita isi. Kita ubah diri kita saat itu. Ikut bagaimana tu bagaimana hak kita tahu saat itu. Orang panggil beramal dengan ilmu hak kita belajar saat itu. InsyaAllah deh. Kalau itu kak, saudara kaum muslimin muslimat kita lolong ni tu orang kata kita duduk dengar dari ruang ni jendela agama melalui radio Sawata Jala 95 Mei pada pagi ini insyaAllah. Lepas tu saudara-saudara yang mati sekali kita nak pergi kepada iaitulah hari ini kita nak pergi kepada iaitulah noya atau tempat satu ni ada akal kita dah. Tempat satu sampai tempat tiga ni. Jadi romongnya daripada monetik akan salat patana saya pakai mana orang panggil kata nak pergi buat cik asar nak pergi macam ni kepada anak yatim pakai meskir di kuak gulung di sebelah pelangu iaitu di setor dah kat dia dah. Oleh itu jadi Tuan Mir pun nak sapa kata siapa dia sajalah nak beri orang panggil kata nak buat khairat dengan sebab kita nak pergi makan ni dia dah nak pergi berah dia ini kita nak pergi tolong nak yatim atau pakai meskin situ dah. Itu dia kita tolong orang susah kerana itulah Tuan Mir pun jadi nak ajak pada pokok kita semua ni dah ada dengan orang ini ni ikutlah dia akal tuan rumah banyak mana tak ada apa lah dah. Pasalnya pada kita boleh wujud mudah kan deh. Kita berdoa pula kepada rombongan kita tak ni minta Allah Ta'ala selamat deh. Nak pergi bagai-bagai macam ni kepada yatim, orang pakai meskin di kok bulun dia apa langu cawak setu saat ni tu tu dia. Kalau itu kok kita nak minta kepada saudara-saudara saat ni tu pakat-pakat dumur ni sikit seorang tu 20 kok 30 kok sebagai kita tambah eh sakup dengan amun itik nak pergi orang macam ni kepada itulah jadi kak bulan ni jadi nak pergi tempat satu ni kalau itu ada akal kita boleh menemu melalui Malik Baci Tangkang Kutai ni Malik Baci Tangkang Kutai ni dia pakai nama Malik Baci dia iaitu lah 93 029 97 41 3 99 02 9 97 41. Nama Malik Baci Jamilah Sita deh. Macam nanti orang mulai tiba akan secalak pada siapa yang kemanu jadi hanya dia baca lah ya. Kenapa kita masuk baca ni mudah ambil dengan sebab tempat satu ni lah kita nak beli belum ada tu kita nak pergi buka baca ni deh. Buka baca ni kita nak ambil apa kata duit mari beli barang-barang dia sama ada berah ikan ke apa saat ni tu buat pergi kepada demo saat ni tu kepada anak yatim di sebelah kok bunuh kalau itu saya nak suruh belakang lah kepada saudara-saudari mati sekali kita bakat-bakat demo sikit-sikit orang di atas kata kita nak beri pertolong ni kepada saudara kita di kok bunuh kan ni di kok bunuh di setu tak ada kok ni itulah dia panggil lebih kurang kita mari nak kira pagi ni berkenaan dengan mulai tiba akan salat atau nasar atau manu dalam kerjaan kita untuk kita tolong menolong batu membantu pada tak ada kira lah pakai meskin pakai meskin anak yatim dan tempat kita saat ni tu munitik ni orang panggil kata di atas dia sama-sama dengan saudara-saudara kita ni boleh kita apa ni beri pertolongan kepada saudara-saudara kita hak mana susah hak payah saat ni lebih-lebih lagi pak anak-anak yatim kita saat ni tadi kita tak usah lepas lah anak yatim saat ni tu ajak hati kita tak usah lepas anak yatim kita dari kesusahan deh dari kesusahan dia saat ni tak ada boleh mengaji ke apa ni sebab itulah munitik sekali ni tak orang panggil tak kira-kira nak buat lah mana tu deh
1: nak buat bahan-bahan sudah rumah tak ada tu, kita nak buat anak yatim susah. Susah payah tak ni, mari duduk belah situ tu insyaAllah. Dan waktu itu kot, harap apa daripada mulut cik pun akan salat pertanian sahabat-sahabat manu, boleh ada akal kita, nak pakai di rumah dia. Melalui kita nak buat jariah kepada, iaitulah kepada kita sendiri. Dan itu benda kita yang kita dapat ni, mak daripada Allah SWT tak ni tu, kita nak taruh, kita nak nak pakai kita, nak kita di di akhirat saat ni tu, orang panggil kita percaya kita dunia saat ni tu, boleh kata kita saat ni tu pakai di akhirat deh. Dengan sebab tu tu kita saat ni buka berseru lah, menitik pun berajak kepada saudara buka-buka di rumah supaya jadikan jariah, orang panggil satu amalan yang sebah pada kita mati saat ni tu, satu amalan yang tu boleh sapar kepada kita semua-semua tu deh. Oleh itu kepada saudara-saudara kita, hak orang tua mati lama-lama dah tu deh. Hak orang tua kita mati lama untuk cari kita tu. Kalau masa kita nak buat jariah pada kita, pada dianya, marilah kita bersama-sama melalui sahih, buat masuk saya dalam bandit kampera darurhanan di Wungwian Bo Cik Luk di Lagau Tujuh. Deh, di Lagau Tujuh jalan kita ni. Di Lagau Tujuh, iaitu lah, Tambun Jupo tu. Deh, boleh ada akal kita melalui nak nak demua saat ni melalui baci 909-076-1608 909-076-1608 dia boleh ada akal kita bersama-sama di dalam kata nak tabarok di dalam segi kata nak wih perkhidmatan kita saat ni kepada anak yatim kita saat ni tu deh. Apabila sudah umur ni kita boleh ambil anak yatim kita, mari situ deh. Kita lah apa kita orang panggil kita, kita kena setia deh. Sentiasa kita saat ni tu beristiqamah. Mana tempat tak apa deh atau kita deh. Kita nak buih sikit-sikit sekali pun tak nak gapo. Kita bakat-bakat buih gitulah. Deh, muka beraya ni sama tahu belakang ya bagi berat. Bagi macam umur tak ni tu orang panggil benar kena habis juta-juta deh. Kita nak buat sudah tak ni tu. Ni selapis ni pun habis banyak cekak dah dek kat kita dia. Kita tak sudah lagi. Deh, oleh itu orang panggil kata kita saat ni pakai-pakai istiqomah sikit sebanyak ni atau dewi sudah lah deh. Supaya kita boleh nak boleh terima tetamu kita. Siapa yang tetamu kita iaitu anak yatim. Deh. Anak yatim. Karena kita nak uri anak yatim saat ni tu boleh apa ni boleh boleh yang makan duduk situ. Tu dia. Kita ingat atau kita belum belum manusia nak jadi seorang yang yang orang panggil yang mulia jadi seorang hamba Allah deh. Tu dia dengan sebab tu kita tu cuba dah tak selaklah anak-anak yatim yang susah-susah tak ni tu. Tapi walau bagaimanapun gitulah dia akal kita. Hak tu apabila kita nak cara situ kena pakai dengan modang dengan apa sat ni. Dengan sebab itulah muhiti pun selalu orang panggil tu semua-semua selalu ajak pada ada akal kita saat ni tu. Dan kita pula jalankan tugas kita saat ni tu buat sebagai mengikut cara kita ada akal ni. Yang mana tu usaha kita saat ni tu. Bukanlah kata monitik saat ni tu. Dah, mari kata duduk nanti. Orang panggil kata duduk nanti ke apa? Nak cara nak hati ni, duduk nanti duit daripada kerok-kerok semua-semua tu duduk ada akal ni. Kita balik monitik pun orang panggil duduk usaha ni. Usaha saat ni dengan banyak-banyak cara. Orang panggil tu dengan perok dengan ada farm kambing. Mana tu kita buat penegak air. Orang panggil tu terakhir perasaan kong tu. Deh, kita ada kambing, kita ambil kambing, kita beli kambing. Mari duduk orang panggil tu duduk belah dalam kandang, dalam ikut, dalam farm situ saat ni tu. Deh, supaya tu ada akal kita saat ni nak bahasa nak guna kambing ke apa saat ni. Hak monitik saat ni tu boleh pergi beli dia akal. Deh, sekadar begitu kot selalu ni tak ada akal deh. Kambing kita saat ni tu banyak sapa baru-baru ni pulak ni deh. Pasal itu ada akal kita nak buat akikah. Deh, masa kata nak beli nak buat akikah. Nak buat apa gitu, nak buat gerbang ke apa saat ni tu boleh. Deh, sama ada kita nak upah niat ke apa saat ni tu boleh. Kita cari nak kambing politik saat ni. Pasal lah tu daripada negara eh saat ni tu. Dia tak ada boleh siapa dia kali. Jadi kita nak win pada anak yatim tu nak cara ni orang panggil satu. Cara kita dah akal kita deh. Mana kita pun usaha. Banyak-banyak dalam. Sama ada segi apa kita ada tanah apa-apa sawit. Kita ada tanah dekat kita deh. Dua kebun apa sawit tu jual nak pergi
0: Mata nak atin tu. Tak ada apa nak tolong orang panggil tak manusia dah. Tolong manusia susah payah tak ni. Sabar anak tu kena dengar anak yatim. Sama ada mati yang sekir. Anak-anak yatim. Ingat orang panggil dengan hasil lah ni. Dengan kita ada satu lagi. Kita ada buat kebun ria dah kat kita ni. Lepas dengan ada kebun ria kita tu lah. Baru orang panggil kita ada hasil daripada kebun ria saat ni tu. Kita boleh buat anak yatim. Ni dia ni tahun ni dah kat nak wayak with how dah. Dia kita tahun ni kita boleh. Orang kata dia tak ada banyak lah. Apalagi ada lagi tak ada buah pun banyak. Lepas tu hasil lah saat ni tu, tu boleh tak banyak. Gimana kata kita ni, orang kata lolong ni tu, we boleh sapa buah dia kita saat ni tu, we anak-anak yatim kita boleh pakai. Deh. Tu je. We anak-anak yatim kita boleh pakai. Melalui kebun kita. Ni macam satu kejayaan dah. Dengan orang panggil, siapa dia ada buat kan ni? Dengan sokong daripada saudara-saudara kita belakang dia. Misalnya kata Tok Emil Perakat atau anak beli baju, anak buah, anak apa ni? Anak-anak ria tu ada. Ada berbakat Allah, ada wis guni kata, buah. Kenapa? Apa? Menitik kat ni tak pakai, orang panggil kata, sebagai orang tengok. Deh. Adik akak Allah duit mari beli baju, lagi beli baju seguni, lagi buku. Tu dia mana tu pakak-pakak. Kalau menitik seorang kat ni, saya rasa pun tak jadi hijau lah. Mudah-mudahan tak gitu dia. Tapi dengan orang panggil tu dengan semangat. Duk hijau hari ni dengan semangat tu. Adik kakak kita saat ni duk uwi harap pada kita dia. Duk tolong doa pada kita. Pada tolong uwi sumai pada kita. Deh, sikit sebanyak saat ni. Hasilnya itulah orang panggil tu. Politik duk boleh bergerak dah hari ni tu. Dengan sebab tu harap besar pada adik kakak tu. Tiap-tiap tungkah hamun cina wak saat ni orang panggil tu. Alhamdulillah. Banyak orang sokong. Dan kita pun orang main kerja sungguh. Kalau kita bukan kata main dok lah. Itu dia. Jadi dengan sebab tu orang panggil tu. Sama ada sendiri ria kita. Kapal kita saat ni. Lepas tu pun kata. Orang panggil tu. Kita ada satu kebun lagi sebelum pakayu dia. Hak tu imel wayak ni ada kebun pakayu kita lah ni tu dia. Pakayu ni orang panggil untuk apa ni? Untuk apa bila besar pakayu saat ni kita boleh buat. Boleh buat kakak umur-umur kita nak buat pada nak atas duduk kapung-kapung lagi tu. Kita boleh tunuh orang susah gitu gini. Ni deh. Ini memang satu cara ni orang kata-kata. Muniti kat ni tu banyak-banyak cara-cara yang buat kat ni tu. Untuk nak cara maritara nak yatin pakai meskir kat ni tu. Banyak kerja dah atas deh. Bukan kata duduk nanti duit atas. Tak tak kena daripada dia akak 100-200 orang ni dok. Tok mana tu? Kerja benda-benda saat ni di situ juga. Dengan sebab tu lah Tok Imin Nafsu atau Marina kita saat ni tu deh. Sikit sebanyak yang ada. Ya Allah rezeki beri pada kita saat ni tu. Sikit sebanyak saat ni tu. Kita bakat mari. Curah kok negatif. Curah kok negatif deh. Selain pada kita duit kok lain-lain saat ni tu deh. Dengan sebab tu Tok Imin ni bagi-bagi kami ni. Orang panggil selalu main duk kecek. Weh ada akal saya tu ni. Pakak-pakak boleh buat bajik care untuk kita sendiri tu lah deh. Buat pekalai kita, boleh kita dah tu. Kita buat ada satu jalan, mai buat jalan kita, boleh buat dah akhirat. Gitulah mai dah kecek lah ni tu deh. Hajak dah akal kita, mai buat baik care. Tak ada kot lain dah akal kita deh. Lepas tu, ada akal kita bahasa percaya tak percaya tu. Tok Imin nak ajak semua dah pada ada akal ni tu deh. Marilah kita saat ni. Biar munitik kita saat ni tu. Mari tengok katik munitik mana sebagai. Munitik sebagai orang panggil ganti daripada. Sebagai wakil daripada ibu bapa kita duduk kapung tu. Duit-duit. Duit-duit gapa saat ni. Dia gapa saat ni tu. Ataupun dua umur tu. Seperti kata dua umur tadi tu. Ini semua-semua tu ada minta atau ada akak itu. Bakat mari lah. Deh. Mari tengok katik. Hak tu email tu wayak ni ada mulu 1,000-2,000 tu tu email buat setara mana dah tu email tu buat dah tu dia tu email pun email juga menitik pun email juga deh email lakukan kok mana ni menitik tu bunyi jalan-jalan dia dia ni pagi-pagi bunyi dah deh kita bangun tidur tak tidur bangun deh dia wayak dah suruh kat wui suruh bakat Allah tu dia buat mana ha tu deh tu email pun masa kata apabila ada akut tu ada bakat mai dia tengok bakat gemar tu bakat mai dia tengok tu. Itu menambahkan semangat dari kerja eh. Mulai cik pun akan susah pertanda saya perkembangan saat itu boleh kata kita bersama-sama menghadapi nak kaya panah buku anak yatim macam mesti di situlah deh. InsyaAllah kerja kita ni orang panggil itu bukan kerja isyasyah intan surullah yang surku. Nah, apabila kita tolong Allah, Allah Taala tolong kita. Hak ni janji Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha la tukhlifu mi'ad. Nah, innallaha la tukhlifu mi'ad. Nah, Tuhan saat ni itu dia. Tak ni Allah yang janji. Bahana yang janji belah tu insya-Allah dengan sebab tu kita, nah. Pagi ini ni tok minum kita ada mau pakak-pakak berdoalah. Mada pada monitik deh, kita berdoa pada diri kita, kita berdoa pada kaum muslimin, kita berdoa pada monitik atik deh. Dan kita yang sija monitik kat ni, sija saat ni dengan orang panggil dengan ada kemudahan deh. Dengan selalu orang panggil pergi amanah. Monitik saat ni satu satu tempat amanah dia akut. Zakat pada uis situ deh. Zakat pada uis situ juga. Suruh monitik tu lah bagi zakat. Kerana kita saat ni tu, pakai meskipun pun banyak juga ada bawah munisik tak ni tu. Kita ada uwi bahagia ke apa, uwi zakat tak ni tu. Oleh tu ada akak nama mati sekali ya. Ada akak luar bila-bila saat ni tu, marilah zairah. Mari tengok, kata mana-mana munisik ada kerja gedak. Jadi pihak munisik pun pasal suka hati dengan orang panggil dengan harap pelolong ni tu. Orang panggil tu email dan fok-fok munisik tak ni tu pasal masa kata alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang atas kata saudara-saudari ibu bapa pokcik-pokcik mangoh-mangoh pokcik-pokcik cak-cak ustaz-ustaz kita saat ni tu taruh percaya kepada munisik saat ni tu dia tak main percaya kata sebab apa dia taruh percaya dengan sebab kita kerja sungguh dia kita kerja sungguh kita wui orang panggil kalau wui daging semotor daging masing pada anak yatim kita ada pukul ramah. Hak ni bukanlah kata kita tak ada ikhlas tu. Tak ada akak dah. Dengan sebab dia mau kata kita bimbang ke dia mau kata umur. Buat kerja apa? Buat kerja kan? Ucur kan? Maaf dia bukan cur dah. Hak temen dia buat tak ni tu. Hak dia pukul gambar di atas tak ni. Bukan cur dah. Cur-cur dia segi kata ni tu imen buat semua. Ni moniti kita kerja sungguh. Buat sungguh. Nak jadi situ kan? Dua ayat kata nak buat tu. Nak buat barang makan ni. Nak atas nak buat mana? Mana? Kita nak ajar puas saat ni tu dah. Pastu nak uwe tua-tua ada jumpa saat ni tengok kata jadi mana gitu ya bukan kata kita nak cu atau apa ni nak cu atau wak sikit apa tak cu kita tak say di metode tak ada nak di metode dia tak ada ada wak-wak ada pukul gamal ada wak apa saat ni sana orang panggil tu di atas amanah ada kakak kita nak uwe tahu tu kita pergi amanah tak kerja ke tak lalu suk orang panggil dunia lah ni kena pakai dengan bergambar, dengan gapo tu. Dan dengan beroyak. Bukan kata, dengan sebab langsung kita kata ada. Kita pergi dengan adik kata, kita wui, kaki tangan, apa, wui dengan tangan kiri, tangan kiri tak tahu. Wui tangan kiri, tangan kiri tak tahu. Tak ni tu. Itu orang panggil tak ikhlas. Ni pun ikhlas juga kita buat kerja tak ni tu deh. Itu dengan sebab orang kata masyarakat kita, duduk kerja di tengah-tengah masyarakat, masyarakat taruhan apa kita, kita nak buat harta kita kerja. Bukan harta kita nak ambil duit demo, nak pergi makan, nak pergi wow. Tak ada harta kita ada. Ini di atas. Dari itu tak ingin mengucap terima kasih kepada di atas saudara-saudara kita pada pagi ini deh. Ada uwi sumainya ke apa saat ini tu. Sama ada balik campra. Pani pula kerongkah nak kata nak pergi. Apa nak makan ni kepada anak-anak yatim, pakai miskin di kok bulung saat ini tu. Deh, pada tempat satu, tempat dua, tempat tiga ni insyaAllah lah. Kita berkat di rumah sikit-sikit seorang dia. Cak terima kasih belakang. Lepas tu hari ni nampak kodan ni dulu lah. Pagi ni ni dah. Ada salah silap sikit sebanyak tu. Email kecek panjang lebar saat ni tu. Ada nampak kata ada pedah. Kita ambil guna. Kalau tak ada pedah kan pakai tauk situ lah. Tak sanggup cara apa lah dah. Tu dia nak bagi nak tu tu. Jadi tu email ni biasa kata. Orang yang main duk kerja. Kerja kan apa? Kerja kecek. We tahu kepada saudara-saudara kita. Kerja yang municik saat ni tu. Kita bakal buat. Gitu ada akal kita deh. Itu dia. Kalau itu kan pada hari ini. Pada sekali dulu deh. Apa salah silap itu. Saya minta maaf. Dengan akhirnya. Aku lukau lihaza. Wassalamualaikum li walakum. Wa fadri illallah. Innal baik sibat. Sallallahu ala nabi Muhammad. Wa alaihi wa sabi'in. Subhanallahi bin izzai sifun. Wa salam ala salin. Wa alhamdulillah bin alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu. Dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: Dan di antara manusia, ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya, kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia?
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
0: Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya, mereka benar-benar pendusta. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا

dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh, umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.
1: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ

Katakanlah, berjalanlah di bumi. Maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dia Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih.

Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh.

Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu."

0: Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi ansurni 'ala al-qaumil mufsidin.
0: Dia Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.

0: مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
1: Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang zalim.
0: Qala inna fiha Lutan, qalu nahnu a'lamu.

Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan.

0: تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: Dan ketika para utusan kami, para malaikat, datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan, berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal dibinasakan."

sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.

Dan sungguh, tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.